0: sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuman malam. Malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu jemburan.
1: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu cemburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak.

0: tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga.
1: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
0: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
1: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
2: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
1: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama Jamaah Haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
5: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasannya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lempar batu kerikil, di tengah juga 7 lempar batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pul Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ini hari lebih 20 menit. Saya sudah mendekat.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dan Koderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN.
2: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
1: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
3: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya yang bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya, kemarin, kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya? Apakah itu melalui bantuan sosial, ya? Seperti kita disebut.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
4: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
2: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mengkaji itu penuh.
3: Hari 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Eid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Reta Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ada di info cuaca untuk pagi hari ini yang bekerja sama dengan BMKG Minangkabau. Kita sudah terhubung juga dengan salah satu perakirawannya. Ada Bang Rafli. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Widya.
1: Iya, apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah baik Kak.
1: Alhamdulillah, udah makan daging?
2: Kemarin udah kayaknya.
1: Oh, kayak iya ya? Oh, jadi amnesia ya? Oke deh, baik, pagi hari ini boleh kita dengar informasi dari Bang Rafi untuk cuaca. Silakan Bang Rafi.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Padang. Saat ini kami hadirkan informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan. Hari ini tanggal 28 Mei 2026. Untuk kondisi terkini berdasarkan pantauan melalui citra radar cuaca, kondisi cuaca saat ini secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk perakiran cuaca hari ini, pada pagi hari cuaca di wilayah Sumatera Barat masih cukup kondusif, yaitu cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan dominan berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah 50 kota, Payakumbuh, Tanah Datar, Kabupaten Solok, Pasaman, Cijunjung, Damasraya, Solok Selatan, dan Pesisir Selatan. Sementara itu, pada malam hari, cuaca umumnya masih didominasi kondisi berawan, kemudian masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pasaman, Pasaman Barat, Padang Panjang, Padang Pariaman, Kota Padang, Tanah Datar, Sijunjung, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kepulauan Mentawai, Bukit Tinggi, Damasraya, dan 50 kota. Kemudian pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hampir merata di seluruh wilayah Sumatera Barat. Kemudian untuk suhu udara di Sumatera Barat diperkirakan berkisar antara 16 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 sampai 98%. Angin diprediksi bergerak dari barat daya hingga utara dengan kecepatan 4 sampai 24 km per jam. Kami juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati saat beraktivitas di ruangan, terutama karena hujan dapat terjadi secara tiba-tiba. Untuk informasi cuaca terkini, masyarakat dapat memperbaruinya melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, serta media sosial resmi kami di BMKG Minangkabau. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Saya kembalikan ke studio bersama Kak Widya.
1: Terima kasih Bang Rafi atas laporannya. Untuk Bang Rafi juga selamat kembali beraktivitas.
2: Iya.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Wah gila, sampah kamu viral bro.
1: Hah? Kok bisa?
0: Tuh, botol kopi yang kamu buang sembarangan viral di Instagram dan TikTok bro. Captionnya, pemiliknya lupa kalau bumi cuma satu.
2: Wah wah wah,
0: bakal ngartis nih kamu bro bro.
1: Sampai segitunya?
0: Kamu juga sih, udah era digital ini, buang sampah masih aja sembarangan.
1: Ya udah, aku gak bakal buang sampah sembarangan lagi deh, biar gak malu lagi.
0: Nah gitu bro, buang sampah di tempat yang benar. Lebih keren lagi kalau dipilah-pilih bro, karena sampah juga dapat didaur ulang kan. Ingat bro, jaga image, jaga bumi.
3: Lingkungan bersih bukan cuma estetik, tapi juga tanggung jawab. Kelola sampah biar lingkungan tetap glow up.
4: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar, Polisi Militer Angkatan Darat dari Pomdam 20 Tuanku Imam Bonjol menggelar kegiatan sosial dengan menyambangi panti asuhan di kawasan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang kemarin. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Polisi Militer Angkatan Darat atau POMAD. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Polisi Militer Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol, Kolonel CPM Laksono Puji Lisdianto, yang didampingi dan Denpom Padang Letkol CPM Binson Simbolon bersama para pejabat utama Pomdam serta ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana. Kunjungan sosial ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap anak-anak yatim yang mayoritas masih berusia bayi dan balita. Nah, di 26 Mei itu, dalam kegiatannya, rombongan Pomdam 20 Tuanku Imam Bonjol tidak hanya berinteraksi langsung dengan anak-anak panti asuhan, tapi juga menyerahkan berbagai bantuan kebutuhan pokok dan pelengkapan untuk mendukung kebutuhan sehari-hari penghuni panti. Bantuan yang disalurkan antara lain beras hampir setengah ton, terus minyak goreng sebanyak 40 kilo, susu formula bayi dan balita sebanyak 30 kotak, 30 papan telur ayam, serta sejumlah kebutuhan lainnya. Selain itu, jajaran Pomdam juga menyerahkan santunan uang tunai kepada pengelola panti asuhan. Sementara itu, dan Pomdam Tuanku Imam Bonjol Kolonel CPM Laksono Puji Lisdianto menyampaikan bahwa kegiatan sosial dengan menyambangi dan memberikan bantuan di ke sejumlah panti asuhan merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 POMAD. Puncak peringatannya akan dilaksanakan bulan depan dengan berbagai agenda sosial dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

0: menyalurkan sebanyak 140 ekor sapi dan 33 ekor kambing kurban pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Dari total hewan kurban tersebut, 4 ekor sapi disembelih di halaman Masjid Baitul Aulia, Kantor Gubernur Sumatera Barat. Daging kurban kemudian didistribusikan kepada masyarakat di sekitar kawasan kantor gubernur. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Terus ya tuh karena informasi dan inspirasi. Baik, selamat pagi yang udah fresh juga pagi hari ini, udah mandi, udah wangi, udah cakep. Mau kemana? Mungkin mau ke pasar ya. Mau beli-beli-beli gitu, yang baru datang juga di Kota Padang. Selamat datang di Kota Padang, tercintaku jaga dan kubela dengan sepenuh hati. Yes.

Iya, iya lagi. Oke deh, untuk kalian yang senang mendengarkan kita juga di RRI Digital ataupun di rri.co.id. Selamat pagi untuk kalian semuanya. Sarapan apa nih? Sarapan. Ada yang beli, ada yang bikin juga mungkin ya. Lagi pengen makan sesuatu ya, kalau emang ada makanannya dimakan, kalau nggak ada jangan nangis. Oke deh ya, lanjut hiburan informasi untuk anda semuanya di pagi hari ini, yang sedang mendengarkan Pro 1 dimanapun anda berada pendengar. Oke deh, sekarang kita lanjutkan hiburan pagi hari ini. Tak selamanya cinta. Kayaknya itu sih lagunya ya, dari wayang.

0: sayang. Sebentar, nak. Sebentar. Anak bunda. Nangis. Haus ya, nak? Iya, haus. Mimi ya.
1: Adik sayang. Semoga jadi anak yang pintar ya, nak. ASI saja sampai 6 bulan. Biar adik tumbuh dan jadi anak yang pintar.
2: Adik senyum. Emang adik ngerti? Adik ngerti ya?
1: Iya sayang.
3: Ibu-ibu, ASI eksklusif bisa loh mencegah stunting.
4: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rosa itu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tim Pandeka Minang Bersatu Sepak Bola Padang PSP bertolak menuju Yogyakarta untuk mengikuti putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2025-2026 Rabu kemarin siang. Keberangkatan tim dilepas langsung oleh Wali Kota Padang bersama jajaran ofisial dan pendukung tim pada 26 Mei lalu. Dalam seremoni pelepasan sekaligus launching jersey terbaru PSP Padang. Sebagai juara Liga 4 Zona Sumatera Barat, PSP Padang tergabung di grup H bersama Mataram Utama FC, Asyap FC, dan Persenga Nganjuk. Seluruh pertandingan grup tersebut akan berlangsung di Stadion Mandala Krida Yogyakarta yang menjadi venue putaran nasional untuk grup H mulai 30 Mei nanti. Asisten pelatih PSP Padang David Ardi mengatakan seluruh persiapan tim telah dilakukan secara maksimal sebelum keberangkatan. Menurutnya tim membawa kekuatan terbaik demi mewujudkan target promosi ke Liga 3 Nasional. Nah, pada putaran nasional kali ini, PSP Padang membawa total 40 orang yang terdiri dari 24 pemain, 5 pelatih, dan 5 official team. Rombongan berangkat melalui Bandara Internasional Minangkabau menuju Yogyakarta pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Lanjut juga, selama masa persiapan di Padang, tim pelatih telah melakukan berbagai evaluasi dari penampilan di seri regional. Berbagai kekurangan yang terlihat pada babak sebelumnya disebutkan sudah diperbaiki untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat di tingkat nasional. Wow, semoga PSP Padang bisa melaju lebih tinggi lagi.

0: Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput, udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan atah, tah, katarik deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.
2: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
3: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
2: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
3: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
2: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
3: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
2: Loh Bang, cepet banget potongnya.
3: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
2: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Network Effect Theory menjelaskan bahwa nilai sebuah jaringan sosial meningkat seiring bertambahnya jumlah penggunanya. Media sosial hari ini menjadi begitu berpengaruh karena jutaan orang terhubung dalam satu ekosistem yang sama. Namun, semakin banyak orang yang bergabung, semakin besar pula potensi dampak negatif yang timbul. Konten yang tidak etis, hoax, atau ujaran kebencian bisa menyebar jauh lebih cepat dibandingkan interaksi di dunia nyata. Di sisi lain, etika bermedsos menjadi kunci agar network effect membawa manfaat, bukan kerusakan. Satu postingan positif bisa menginspirasi ribuan orang, sementara satu unggahan negatif bisa merusak reputasi, memicu konflik, bahkan menimbulkan keresahan sosial. Pengguna perlu sadar bahwa setiap interaksi digital adalah bagian dari nilai jaringan secara keseluruhan. Tindakan sederhana seperti verifikasi informasi sebelum membagikan atau memilih kata yang sopan bisa menjaga ekosistem tetap sehat. Dengan demikian, network effect adalah pedang bermata dua. Semakin besar, semakin kuat dampaknya. Tanggung jawab etika setiap individulah yang menentukan apakah kekuatan itu akan memperkuat persatuan atau justru memperbesar perpecahan. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Adi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ahli teknologi pangan Applied Science Foundation, Daisy Irawan, ini mengingatkan masyarakat lebih cermat membaca label makanan kaleng. Menurutnya kandungan gula, garam, lemak, dan natrium itu perlu diperhatikan sebelum masyarakat rutin mengonsumsi produk makanan kemasan. Daisy menjelaskan makanan kaleng dibuat menjaga pangan tetap awet sekaligus mencegah cemaran mikroba menyebabkan kerusakan dan penyakit berbahaya. Ia mengatakan proses pengalengan tepat justru membantu menjaga keamanan pangan tanpa tambahan bahan pengawet berlebihan bagi masyarakat. Ia menegaskan makanan kaleng berbahan alami sebenarnya tetap aman dikonsumsi apabila diproses sesuai standar keamanan pangan berlaku. Daisy menilai pengalengan membantu menjaga kualitas bahan itu menjadi segar sehingga kebutuhan penggunaan formalin ataupun pengawet tambahan dapat dikurangi. Produk sarden kalengan, nah ini juga memiliki manfaat gizi karena duri ikan menjadi lunak setelah pengolahan berlangsung. Ia menyebutkan kandungan kalsium pada tulang dan duri ikan ini bermanfaat bagi lansia yang jarang mengonsumsi susu harian. Tapi meski demikian pendengar, Daisy mengingatkan masyarakat tetap membatasi konsumsi makanan kaleng agar asupan natrium harian yang tidak berlebihan bagi kesehatan. Ia mengatakan kadar sodium yang tinggi itu bisa berisiko meningkatkan hipertensi, terutama apabila dikombinasikan bersama makanan instan lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi sebelumnya kan ada perdebatan mengenai makanan kaleng rame yang diperbincangkan warganet setelah dikaitkan dengan kategori ultra processed food atau UPF. Sebagian masyarakat menganggap seluruh makanan kaleng itu enggak lagi termasuk real food meskipun pengolahannya diatur ketat pemerintah. Faktanya, produk makanan kaleng tetap melewati pengawasan keamanan pangan sehingga risiko kesehatannya relatif dapat dikendalikan dengan baik. Namun, para ahli gizi mengingatkan masyarakat tetap memperhatikan kondisi kemasan serta kandungan gizinya sebelum mengonsumsi produk-produk itu. Nah, informasi ini ataupun informasi lainnya bisa Anda baca ya di portal berita kita rri.co.id.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Mengayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Ibat. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert M.V. Dumatubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
2: Apa kabar, Mace Bice?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Ece?
5: Aisyen Rauge Talifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
8: Horas dongan. Moha kabar, Muna?
9: Puha barakan rakan mendung.
10: Kuma dama.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi

0: Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
2: Ngasanan toto ngenararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
1: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
4: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1.

Proses itu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, konsumsi daging kurban biasanya meningkat saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Namun, sebagian masyarakat mulai khawatir terhadap kadar kolesterol dari jenis daging yang dikonsumsi. Setiap jenis daging diketahui punya kandungan kolesterol yang berbeda-beda. Karena itu, masyarakat perlu memahami perbedaan agar konsumsi daging tetap lebih bijak dan juga seimbang. Untuk perbandingannya sendiri ya, untuk daging domba gitu ya, ini per 100 gram semuanya, itu adalah sekitar 97 miligram. Untuk daging sapi sirloin sekitar 92 miligram. Untuk daging kambing 75 miligram. Daging sapi tanpa lemak sekitar 71 miligram. Nah, dari data ini, daging domba menjadi daging yang kadar kolesterolnya paling tinggi ya. Sementara itu daging sapi tanpa lemak dan kambing cenderung memiliki kadar kolesterol yang lebih rendah. Gitu. Tapi sebenarnya masyarakat nggak perlu sepenuhnya untuk menghindari konsumsi daging kurban. Daging tetap mengandung protein, zat besi dan juga nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Yang terpenting sebenarnya adalah mengatur jumlah konsumsi dan cara pengolahannya. Pola konsumsi yang tepat dinilai membantu menjaga kesehatan tubuh tetap seimbang. Agar konsumsi yang daging itu lebih sehat, masyarakat dianjurkan memilih bagian daging tanpa lemak. Selain itu, porsi makan juga perlu dibatasi agar tidak berlebihan. Pengolahan daging sebaiknya tidak dilakukan dengan cara digoreng. Metode memasak seperti merebus, mengukus ataupun memanggang dinilai lebih baik untuk kesehatan. Konsumsi daging juga perlu diimbangi dengan sayur dan juga buah ya, agar asupan gizi tetap seimbang. Dengan cara tersebut, daging kurban tetap bisa dinikmati tanpa mengabaikan kesehatan.

0: Ki, toko lu makin rame aja ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, lu banyak modal. Gua mah boro-boro nama modal. Perpanjangan sewa ruko aja belum kepikiran nih sama sekali.
1: Lu mau tahu rahasianya?
0: Mau banget lah. Apaan?
1: Ini nih rahasianya, kredit usaha rakyat Bank Nagari.
2: Kredit usaha rakyat, suku bunga ringan 7% efektif per tahun. Plafon sampai dengan 25 juta rupiah untuk usaha mikro dan di atas 25 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah untuk usaha kecil. Untuk tahu persyaratan lengkap, hubungi kantor Bank Nagari terdekat.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Aduh, berisik. Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
5: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
4: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
6: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Ari Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke. Dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast.

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding.

Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Bro, saya tuh kadang informasi dari inspirasi. Apa itu? Okay, pendengar. Untuk banyak orang itu percaya ya, kalau melempar senyuman manis secara terus-menerus adalah kunci utama untuk menjaga hubungan sosial tetap harmonis. Namun, penelitian terbaru mengungkapkan bahwa memaksakan ekspresi bahagia secara berlebihan itu justru bisa memicu tekanan psikologis yang sangat berat. Dikutip dari nationalgeographic.grid.id, fenomena yang dikenal sebagai toxic positivity ini sering ya memaksa individu menyembunyikan perasaan sedih demi formalitas. Akibatnya, emosi negatif yang terpendam jauh di dalam hati akan menumpuk hingga akhirnya meledak menjadi stres yang kronis. Kelelahan emosional menjadi ancaman nyata bagi mereka yang selalu berusaha tampil ceria di hadapan publik setiap waktu tanpa henti. Jiwa manusia membutuhkan ruang untuk jujur terhadap rasa sakit agar proses pemulihan mental dapat berjalan secara alami dan juga sehat. Nah, pendengar, dalam lingkungan profesional yang sangat kompetitif, tuntutan untuk selalu tersenyum sering banget gitu ya dianggap sebagai beban kerja tambahan yang melelahkan. Karyawan yang terpaksa memakai topeng kebahagiaan cenderung mengalami penurunan produktivitas akibat energi psikis yang terkuras habis secara sia-sia. Interaksi sosial yang gak autentik itu juga berisiko merusak kepercayaan antara individu karena senyuman palsu biasanya sangat mudah untuk dideteksi. Kejujuran emosional jauh lebih dihargai daripada keramahan yang dibuat-buat hanya untuk menyenangkan hati orang lain dalam jangka pendek. Makanya jujur ya, tapi kalau terlalu jujur juga ya harus lihat situasi juga sih ya.

0: Ina, Ina. Deh, assalamualaikum, Ina.
1: Iya. Waalaikumsalam. Bu Emi, ada apa, Bu?
0: Nah, udah, nah.
1: Udah kenapa, Bu Emi?
0: Udah sekarang di kantor polisi, nah. Udah ditangkap dan Unia belum tahu apa masalah sabananyo. Kecik nyonya dituduh maling. Ya Allah, tolonglah, nah. Ambo nak tahu harus bagaimana ini, Kodona.
1: Astagfirullah, Bu Emi. Istighfar, Bu. Kita segera minta bantuan hukum. Nggak perlu khawatir, Bu Emi. Bantuan hukumnya gratis kok. Dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
2: Semua warga negara Indonesia yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan hukum gratis. Persembahan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Untuk info lebih lanjut mengenai lembaga yang bisa memberikan bantuan hukum gratis, hubungi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar di Jalan S. Parman nomor 256 Ula Karang Padang. Telepon di 70555 10.
3: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Di setiap piala dunia, selalu ada satu benda yang menyatukan jutaan pasang bola mata. Tahun 2026, dunia diperkenalkan dengan Trionda, simbol baru dari semangat, teknologi, dan persatuan. Lebih dari sekedar bola, Trionda hadir sebagai representasi tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Desainnya memadukan elemen budaya, warna yang berani, serta garis dinamis yang mencerminkan pergerakan cepat permainan modern. Dari sisi teknologi, Trionda dirancang untuk presisi tinggi. Permukaannya menggunakan material inovatif yang meningkatkan kontrol, stabilitas, dan akurasi. Setiap sentuhan pemain, setiap umpan, hingga gol penentu, semuanya terasa lebih responsif. Tak hanya itu, bola ini juga dilengkapi teknologi sensor canggih yang membantu wasit dalam mengambil keputusan secara real-time. Sebuah langkah maju dalam dunia sepak bola yang semakin modern dan transparan. Di lapangan hijau nanti, Trionda akan menjadi saksi sejarah, mengiring harapan, menghubungkan mimpi, dan menghadirkan momen-momen tak terlupakan bagi dunia. Karena pada akhirnya, bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana satu bola kecil mampu menyatukan miliaran hati. Trionda, lebih dari bola, ini adalah cerita dunia.

Proses tukar informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sepertinya Lidi harus pamit dari rumah dengar Anda semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah setia juga di Proses Tukar dari Padang. Dan next episode ada Rani akan menemani Anda semuanya. Oke, satu lagu terakhir, Aku Cinta Indonesia dari Judika. Lidi pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat pagi menjelang siang pendengar. Pemerintah Kota Padang kembali melaksanakan kegiatan kurban tahunan bagi warga yang tinggal di hunian sementara dan hunian tetap pasca bencana di kawasan Lubuk Buaya serta Kapalokoto. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program sosial dan kepedulian Pemko Padang terhadap masyarakat terdampak bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, saat dihubungi di Padang kemarin mengatakan bantuan hewan kurban tidak hanya diperuntukkan bagi masjid atau musola, tetapi juga secara khusus disalurkan ke kawasan hunian sementara atau huntara. Ia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan pemerintah Kota Padang melalui organisasi perangkat daerah dan sejumlah unsur pendukung lainnya. Tahun ini penyembelihan hewan kurban dilakukan langsung di kawasan Huntara Lubuk Buaya dan Huntara Kapalokoto agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar untuk Anda di hari Kamis ini ya, tanggal 28 Mei 2026. Masih libur dong? Iya, masih kan? Oke, selamat berliburan juga ya pendengar. Atau yang sudah mulai bekerja, selamat bekerja. Tetap selalu semangat ya pendengar. Walaupun yang lain libur, yang penting kita tetap bekerja, tetap produktif dan pastinya tetap selalu semangat ya. Jangan sampai malas-malesan juga karena yang lain libur, kita nggak libur. Wah, jangan. Harus tetap selalu semangat dalam beraktivitas di hari ini. Oke, dalam Padang Siang ini pendengar bersama saya Rani Zue. Tadi sudah ada rekan saya Lydia menemani Anda dalam Padang Pagi ini. Padang Siang ini ya seperti biasa masih akan menghadirkan beragam informasi serta hiburan, serta juga akan ada program-program seru seperti Opsi nanti akan bersama ya di pukul 13:30. Kemudian nanti akan ada Warta Berita Daerah juga. Kita akan mengupdate informasi seputaran wilayah Sumatera Barat pastinya. Dan untuk Anda pendengar, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas. Kota Padang siang ini wah sangat cerah ya, sangat lumayan panas juga. Jadi pastikan tetap selalu jaga kesehatan dan tetap selalu berhati-hati. Oke, pendengar, sebelum kami hadirkan beragam informasi di ruang dengar Anda, saya akan hadirkan dulu lagu-lagu yang tentunya akan menemani Anda dalam beraktivitas dan menambah semangat kita juga di hari ini. Jadi pastikan jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
5: Wi, pakai narkoba.
6: Tidak, terima kasih.
4: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
5: Wi, pakai narkoba.
6: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
4: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
5: Wi, pakai narkoba.
6: Tidak.
5: Wi, pakai narkoba.
6: Tidak.
5: Dikit aja.
6: Tidak.
4: 4. Alihkan pembicaraan.
5: Wi, pakai narkoba.
6: Hey, gue cantik gak sih?
4: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Côte de l'Ivoire atau Pantai Gading siap bersiap kembali tampil di panggung dunia untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2014. Kala itu Brazil Les 11 hanya selangkah lagi mencapai babak 16 besar. Juara Piala Afrika CAF 2024 ini siap untuk kampanye keempat di panggung global, di mana Pantai Gading akan bertolak ke Amerika Utara untuk mengejar gelar yang telah didambakan selama lebih dari 2 dekade. Pantai Gading yang diarahkan pelatih Emers Faye melaju mulus di kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026, di mana Amad Diallo dan kawan-kawan tampil sebagai juara grup tak terkalahkan tanpa kebobolan satu gol pun dalam 10 pertandingan. Dea Berger sebelum bertolak menyeberangi Atlantik, Faye dan para pemainnya berharap terus mematangkan ketangguhan pertahanan sekaligus mempertahankan mahkota mereka pada Piala Afrika mendatang di Maroko. Skuad Pantai Gading mengamankan Piala Dunia 2026 usai menundukkan Kenya 3-0 pada putaran terakhir pertandingan kualifikasi pendahuluan Afrika. Setelah berjuang hingga akhir melawan Gabon, tim tangguh Asuhan Faye memuncaki grup F dengan tanpa sekalipun kebobolan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Bersorak suara.
2: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
3: Alah, emangnya kenapa?
2: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
3: Apa? Apa sih? Mana?
2: Itu kan hantu.
3: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1. Miss you, baby.

0: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pergerakan aktivitas penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan apabila limbahnya tidak dikelola dengan baik. Nah, oleh karena itu pendengar, masyarakat dihimbau nih untuk memahami dampak paparan limbah kurban terhadap kesehatan dan lingkungan sekitar. Mengutip dari laman Universitas Erlangga, pakar kesehatan lingkungan Kori Indria Prasasti mengatakan bahwa limbah kurban terdiri dari limbah cair dan limbah padat. Nah, limbah cair terdiri dari darah dan limbah padat dapat berupa isi perut hewan. Dan ia juga menjelaskan pendengar, pengelolaan limbah kurban ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana dalam aturan tersebut limbah penyembelian harus ditempatkan di lokasi khusus dengan jarak aman dari sumber air. Nah, menurut Kori sendiri pendengar, limbah kurban ini memang diperbolehkan dikubur, tetapi tidak boleh berada dekat sumur maupun saluran air warga. Langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya masalah kesehatan di kemudian hari. Dan pernah ada beberapa dampak paparan limbah kurban yang perlu dipahami oleh masyarakat. Yang pertama itu mencemari sumber air, di mana limbah darah dan isi perut hewan dapat mencemari sungai maupun sumur warga jika dibuang sembarangan. Air tercemar beresiko ini menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, menimbulkan bau tidak sedap, di mana penumpukan limbah organik tanpa pengelolaan dapat menghasilkan bau menyengat di lingkungan permukiman. Nah, kondisi tersebut juga mengganggu kenyamanan warga saat Idul Adha. Kemudian, limbah kurban yang terbuka berpotensi menjadi tempat berkembangbiaknya lalat serta bakteri berbahaya. Nah, situasi ini dapat meningkatkan resiko penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Dan berikan untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
2: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
1: Kenapa?
2: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
1: Hah? Terus gimana dong?
2: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
5: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
4: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
5: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
4: Ya ampun Beb, kamu lah banget. Udah habis aja.
5: Iya nih Beb.
4: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
5: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
4: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi kembali, pendengar, di mana pemerintah akan memberlakukan aturan devisa hasil ekspor atau DHE, sumber daya alam SDA, yang baru mulai 1 Juni 2026. Terkait hal itu, Kementerian Koordinator Kemenko Perekonomian mulai menggencarkan sosialisasi kepada kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya. Eksportir SDA juga wajib menempatkan DHE SDA atau retensi minimal untuk non-migas pada rekening khusus di SKI. Nah, ini dilakukan untuk jangka waktu minimal 3 bulan untuk migas dan 12 bulan untuk non-migas. Nah, ini pendengar, misalnya ya, DHE SDA ini sektor pertambangan. Nah, penempatan retensinya minimal sebesar 30% dalam jangka waktunya minimal 3 bulan dan penempatannya ini bisa di bank non-himbara. Selain itu, pendengar, Susi Wijono juga mensosialisasikan bahwa pembentukan BUMN ekspor komoditas strategis, nantinya ekspor komoditas SDA yang bersifat strategis secara bertahap hanya dapat dilakukan melalui BUMN ekspor tersebut. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mengupdate informasi olahraga ya, nasional dan internasional bersama dengan programa 3 RRI. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Widih, kusum banget temungka.
2: Gak tahu nih, masalah banyak banget deh rasanya.
1: Ya elah, ngapain sih buang-buang energi untuk hal-hal yang gak penting? Misalnya nih ya, kayak kamu ngejelasin hal apapun ke orang yang gak mau ngerti. Terus nolongin orang yang gak mau nolongin dirinya sendiri. Kerjasama sama orang-orang yang gemar ngomongin orang lain. Dan berargumentasi sama orang yang hobi banget nyerang pribadi kita ketimbang berdiskusi. Plus, yang paling penting ya, memikirkan penilaian orang lain yang gak sungguh-sungguh peduli untuk kebaikan dan pertumbuhan kita. Punya energi itu ya mbak ya, dihemat, bukan dibuang-buang kayak gitu. Capek mbak, capek.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung ya bersama dengan program 3 RRI dalam dinamika olahraga. Tapi jelang pukul 11 kami akan hadirkan kembali satu lagu dulu yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull.

0: maupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
1: And this is what I see as my...
0: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda, mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si Elang London. Dari Jakarta, Nurdia Jaya, Potigarari, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Internasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool Virgil van Dijk tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brazil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangjian Li Fangjian dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura pernah biasa lapangan, terus juga shuttle box-nya memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tapi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari di set ketiga, keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi, karena kondisi yang menangin itu pasti yang lebih sulit, dan ya, saya rasa sudah melakukan terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung 2 poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah sama. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shensu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar, untuk Anda yang masih setia terus bersama dengan Pro 1 RRI Padang. Untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Untuk Anda pendengar, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas ya, karena Kota Padang siang ini cukup panas. Jadi yang beraktivitas di luar rumah nih harus berhati-hati, harus waspada juga, jaga kesehatan. Yang lagi di jalan juga berhati-hati, patuhi segala rambu-rambu lalu lintas. Dan jangan lupa juga pendengar untuk selalu mengupdate informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu pendengar, di mana Kementerian Haji dan Umroh RI melarang jemaah Indonesia melontar jumroh pukul 10 hingga 14 waktu Arab Saudi. Larangan itu diberlakukan karena suhu siang hari di Mina mencapai 41 derajat Celcius. Juru bicara Kemenhats Maria Assegaf mengatakan himbauan tersebut dikeluarkan demi keselamatan jiwa jemaah. Ia meminta jemaah menghindari cuaca panas ekstrim dan kepadatan menuju jamarat. Sementara itu pendengar, selama waktu tersebut jemaah diminta tetap berada di tenda atau maktab masing-masing. Langkah ini dilakukan untuk mencegah resiko dehidrasi berat dan head stroke. Dan Maria juga meminta pendengar jemaah untuk mengikuti jadwal dan arahan petugas di lapangan. Menurutnya, kepatuhan terhadap jadwal membuat pergerakan menuju jamarat lebih aman dan tertib. Kemenhats juga mengarahkan jemaah menggunakan jalur 2 atau jalur atas menuju jamarat. Jalur tersebut menjadi rute resmi jemaah Indonesia untuk mengurangi potensi kepadatan. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut, tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
6: Ina! Ina! Dih, Assalamualaikum! Ina!
7: Iya. Waalaikumsalam. Bu Emi, ada apa, Bu?
6: Nah, udah, nah.
7: Udah kenapa, Bu Emi?
6: Udah sekarang di kantor polisi, nah. Udah ditangkap dan Uni belum tahu apa masalah sabananyo. Kicik nyonya dituduh maling. Ya Allah, tolonglah, nah. Ampun, nak tahu harus baik ini, kodona.
7: Astagfirullah, Bu Emi. Istighfar, Bu. Kita segera minta bantuan hukum. Nggak perlu khawatir, Bu Emi. Bantuan hukumnya gratis kok. Dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
8: semua warga negara Indonesia yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan hukum gratis. Persembahan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Untuk info lebih lanjut mengenai lembaga yang bisa memberikan bantuan hukum gratis, hubungi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumba di Jalan S. Parman nomor 256 Ula Karang Padang. Telepon di 70555 10.
9: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pergerakan warga Kongo mulai meminta pengembalian uang tiket Piala Dunia 2026. Kekhawatiran wabah Ebola membuat mereka menunda rencana perjalanan untuk menyaksikan langsung pesta akbar sepak bola dunia. Suporter Kongo terancam gagal menyaksikan Piala Dunia 2026 secara langsung, di mana larangan bepergian menambah kekecewaan setelah penantian panjang. Sementara itu pendengar, Presiden Federasi Sepak Bola Kongo, Veron Mosengo Omba, mengatakan bahwa WHO mengeluarkan larangan perjalanan guna menekan penyebaran Ebola dan hingga kini ratusan korban jiwa telah dilaporkan di Afrika. Kedutaan Amerika Serikat di Kongo menghentikan penerbitan visa bagi calon penonton Piala Dunia 2026. Kebijakan ini juga berlaku bagi Uganda dan juga Sudan Selatan. Larangan ini pun diikuti tuan rumah Kanada. Kanada memberlakukan larangan masuk selama 90 hari untuk warga negara Kongo. Hal ini berarti berlaku untuk semua supporter timnas Kongo yang hendak datang ke Kanada. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam mencetak generasi muda yang mandiri melalui kewirausahaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menghadirkan inkubator bisnis di lingkungan kampus. Tingginya angka pengangguran masih menjadi tantangan seiring meningkatnya jumlah lulusan setiap tahun. Hal ini dipengaruhi oleh pola pikir lulusan yang masih berorientasi mencari pekerjaan dibandingkan menciptakan lapangan kerja. Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Padang UNP Dr. Mia Ayu Gusti di Padang kemarin mengatakan, inkubator bisnis menjadi wadah strategis dalam membangun jiwa wirausaha mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya dibekali teori kewirausahaan di kelas, tetapi juga praktik langsung melalui program inkubasi. Hal ini penting agar mahasiswa memahami proses usaha secara nyata sebelum terjun ke dunia kerja. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa,

0: bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Bergeser kita ke informasi kembali. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani mengaku prihatin atas munculnya kasus dugaan skandal riset fiktif. Riset tersebut melibatkan warga negara Indonesia WNI dalam konferensi ilmiah internasional di Copenhagen, Denmark. Ia menegaskan praktik manipulasi data hingga pemalsuan identitas akademik menggunakan artificial intelligence atau AI adalah perbuatan tercela. Tidak hanya itu, perbuatan tersebut juga menjadi pelanggaran serius yang dapat merusak reputasi Indonesia di mata dunia. Sementara itu, pendengar, ia juga menyoroti penyalahgunaan teknologi AI dalam dunia akademik. Menurutnya, kecerdasan buatan itu seharusnya menjadi alat bantu peningkatan kualitas riset, bukan justru digunakan memproduksi karya ilmiah. Dan ia meminta agar pihak terkait segera melakukan investigasi menyeluruh serta menegakkan sanksi etik jika dugaan tersebut terbukti. Ia menilai langkah tegas penting untuk menjaga marwah akademisi Indonesia yang bekerja secara jujur dan profesional. Sebagai langkah antisipasi, ia meminta pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga riset memperketat pengawasan serta tata kelola integritas akademik, termasuk literasi etika penggunaan AI di kalangan peneliti. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan zuhur hari ini masuk pada pukul 12:19 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan warga, sebelum kami kumandangkan azan zuhur juga nantinya, terlebih dahulu kita akan masih dengan rangkaian hiburan serta informasi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: bukan sekedar pendataan. Ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dapat nih, dapat nih.
3: Sendal jepit tuh Ki, mancing sampai jeput, udah dapat banyak atuh.
2: Banyak, tah lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nambah kemana boa.
3: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
2: Bener-bener orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
3: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
2: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab, KDW kena ajab.
3: Waduh, ngeri amat sih Ki. Ki, pancingan tah, kata rek deh kita.
2: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
3: Lumayan.

Iya, masih bersama kami Pro Software RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pergar, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di siang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, tentunya kami masih akan terus hadirkan beragam hiburan di ruang dengar Anda. Tapi kita ke informasi dulu pendengar. Iya, dan tapi sebelumnya pendengar, untuk Anda selamat beraktivitas juga di siang hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita tentunya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tetap selalu diberikan perlindungan oleh Allah. Tapi kita ke informasi dulu ya, pendengar, di mana Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan kasus dugaan riset kedokteran palsu telah mencoreng integritas profesi dokter di tanah air. Kasus ini juga dinilai berpotensi merusak kepercayaan internasional terhadap peneliti nasional. Dan pendengar, anggota IDI Ferry Rahman dalam perbincangannya bersama dengan Pro3, ia juga mengatakan pihaknya sepakat dengan sikap Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia yang menyoroti kasus tersebut secara serius. Menurutnya hal ini karena dampaknya sangat besar, terutama bagi peneliti muda yang sedang berjuang mencari pendanaan penelitian. Meskipun demikian, Ferry juga menegaskan kasus tersebut tidak bisa digeneralisasi kepada seluruh peneliti maupun dokter di Indonesia. Dan pendengar, sebelumnya 3 warga negara Indonesia WNI diduga melakukan pemalsuan penelitian pada sebuah simposium tentang penyakit pneumonia di Copenhagen, Denmark. Mereka diduga melakukan fabrikasi data dengan teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence AI dengan menggunakan identitas palsu. Dan beberapa kali mereka sukses mendapatkan travel grant untuk mengikuti sejumlah konferensi ilmiah di luar negeri. Dan seorang peserta simposium asal Indonesia, WOD Dewi Daningrat, akhirnya membongkar kedok mereka. Menurutnya isi materi presentasi yang disajikan sangat tidak masuk akal. WOD juga menyoroti kejanggalan lokasi penelitian yang diklaim dilakukan di berbagai penjuru dunia. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan ambisi dan konsistensinya belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawabnya.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Harus menyediakan lubang darah ya. Itu lebih menyarankan di masjid tempat pelaksanaan lubang tersebut memiliki septic tank. Dengan nanti aluran darahnya itu langsung masuk ke septic tank.
3: Dan memang perban tahun ini hampir sama dengan tahun kemarin, karena tahun kemarin kita 3 ekor juga. Tahun ini juga 3 ekor dari Pemko 1, kemudian dari PDAM 1, kemudian dari BSI 1.
4: Pertama, terkait dengan SmartTag untuk sebuah aplikasi digital pemungutan pajak yang insya Allah nanti akan kita terapkan di Kota Solo.
1: Sari berita, penyembelian hewan kurban harus perhatikan sanitasi dan ramah lingkungan. Pemko Solo dan Pekanbaru perkuat kerjasama digitalisasi pelayanan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Rani Zue. Penyembelian hewan kurban harus memperhatikan aspek kebersihan, sanitasi hingga pengelolaan limbah. Dengan demikian tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
2: Harus menyediakan lubang darah ya, itu lebih menyarankan di masjid tempat pelaksanaan lubang tersebut memiliki septic tank. Dengan nanti aluran darahnya itu langsung masuk ke septic tank.
5: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Pertanian Kota Padang, Sofia Haryani, kepada RRI di Padang pagi tadi mengingatkan agar tempat penyembelihan hewan kurban memiliki saluran khusus untuk pembuangan darah. Disarankan menyediakan septic tank agar aliran darah langsung tertampung sehingga tidak menimbulkan bau. Sofia menjelaskan, darah hewan kurban bisa menjadi media berkembangnya bakteri. Dengan demikian, apabila tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan aroma menyengat beberapa hari setelah proses penyembelihan selesai. Selain itu, kata Sofia, panitia kurban juga diimbau menerapkan sistem zona bersih dan kotor selama proses pemotongan daging kurban. Petugas yang berada di area kotor tidak diperbolehkan berpindah ke area bersih guna mencegah kontaminasi. Menurutnya, kebersihan saat proses pencincangan dan pengolahan daging juga harus dijaga. Penggunaan alat penggantung hewan saat pengulitan dinilai lebih baik agar daging tidak bersentuhan langsung dengan tanah atau lantai yang berpotensi menjadi sumber bakteri.
2: Darah ini tempat kumpulnya bakteri, kalau sudah beberapa hari setelah penyembelihan baunya akan tetap terasa gitu ya. Jadi kita memang menyarankan pada saat penyembelihan aliran darah memang harus sudah dibuatkan. Jika tidak memungkinkan untuk membuat septic tank, maka buatlah lubang nanti tempat aliran darahnya. Kemudian kalau sudah selesai ditimbun lagi dengan bagus gitu ya, dengan padat sehingga tidak dimungkinkan lagi hewan-hewan liar untuk menggalinya.
5: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Pertanian Kota Padang, Sofia Haryani, menambahkan.

0: 7 Hijriah. Hewan kurban dimaksud dihimpun dari aparatus sipil negara ASN setempat. Kembali reporter Melati Oktawina menurunkan laporannya.
1: Pemko Padang pada tahun ini bisa untuk memberikan sumbangan hewan kurban ke masjid dan musola yang minus.
2: Kasubag Bina Mental dan Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Padang Zul Asfi Lubis kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, hewan kurban yang dihimpun dari ASN tersebut telah didistribusikan secara bertahap sejak Senin lalu. Hewan kurban itu diperuntukkan bagi masjid dan musala yang tidak melaksanakan penyembelihan hingga jumlahnya masih dinilai kurang. Zul mengatakan langkah ini diambil guna memastikan pemerataan pemanfaatan hewan kurban di Kota Padang. Dengan demikian, seluruh warga Kota Padang bisa merasakan kebahagiaan Idul Adha. Ia menginformasikan penghimpunan hewan kurban dari ASN pemerintah Kota Padang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Diharapkan bisa memberikan manfaat lebih luas serta memperkuat semangat berbagi terhadap sesama.
1: Sebanyak 42 ekor sapi ditambah dengan 4 ekor kambing. Masjid musola yang akan kita subsidi itu adalah masjid-masjid dan musola yang setempat itu paling minus. Ada masjid yang tidak ada hewan kurban, ada hewan kurban tapi tidak cukup untuk jemaah dan warga di sekitar masjid tersebut.
2: Kasubag Bina Mental dan Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Padang Zul Asfi Lubis menambahkan, selain meningkatkan aspek pemerataan, pemerintah Kota Padang juga menghadirkan inovasi digital dalam tata kelola distribusi daging kurban bagi ASN peserta kurban. Mekanismenya dengan menggunakan sistem kode batang yang dikirimkan langsung ke telepon seluler peserta. Melati Oktawina melaporkan.
0: Pada momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kota Pariaman kembali menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penyembelihan hewan kurban tersebut dilaksanakan di Masjid Raya Kampung Baru, Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah.
3: Penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia tersebut dilaksanakan kemarin dan disaksikan langsung oleh Wali Kota Pariaman, Yota Balat. Yota Balat dalam sambutannya mengatakan sapi kurban Presiden tersebut berasal dari peternak lokal di Kota Pariaman yang dibeli langsung oleh Sekretariat Presiden Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Pariaman. Wali Kota Pariaman Yota Balat menambahkan, daging sapi kurban bantuan Presiden tersebut disalurkan kepada warga yang membutuhkan di Desa Kampung Baru dan warga lainnya.
4: Nah ini gunanya adalah untuk kita bersama dalam rangka berbagi. Yang penting, sekali lagi kami berterima kasih kepada Pak Prabowo Subianto yang telah 2 tahun ini memberikan sapi kurban. Dan ini mudah-mudahan bisa diterima dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya di Kampung Baru.
3: Selain mendapatkan bantuan sapi kurban dari Presiden, pemerintah Kota Pariaman juga mendapatkan bantuan sapi kurban dari anggota DPR RI Andre Rusiade sebanyak 3 ekor sapi yang disebar untuk masyarakat Kota Pariaman. Yota Balat menambahkan, pada tahun kemarin sapi kurban bantuan dari Presiden Republik Indonesia juga diberikan untuk Kecamatan Pariaman Utara, tepatnya di Masjid Nurul Iman, Desa Naras 1. Armin Ramdi melaporkan.
0: Pengurus Masjid Agung Nurul Iman Padang pagi tadi melakukan penyembelihan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi. Hewan kurban merupakan bantuan dari Pemko Padang, BSI, dan PDAM. Kembali, reporter Armin Ramli menurunkan laporannya.
3: Penyembelihan hewan kurban tersebut dilaksanakan setelah melaksanakan sholat subuh pagi tadi. Pengurus Masjid Agung Nurul Iman Padang, Amir Amnasir, kepada RRI mengatakan hewan kurban yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini sebanyak 3 ekor sapi. Hewan kurban tersebut merupakan sumbangan dari pemerintah Kota Padang, PDAM Kota Padang, dan Bank Syariah Indonesia. Dijelaskan Amir Amnasir, jumlah hewan kurban yang disembelih tahun ini sama dengan jumlah hewan kurban pada tahun lalu. Sementara itu, untuk pendistribusian daging hewan kurban, pengurus masjid tidak menggunakan sistem pembagian berdasarkan kupon. Namun, pendistribusian daging dilakukan kepada siapa saja yang datang ke Masjid Agung Nurul Iman Padang.
5: Dan hewan kurban tahun ini hampir sama dengan tahun kemarin, karena tahun kemarin kita 3 ekor juga. Tahun ini juga 3 ekor, dari Pemko 1, kemudian dari PDAM 1, kemudian dari BSI 1. Pendistribusiannya untuk peserta itu mendapatkan 2 kilo.

0: kemudian baru kita bagikan ke masyarakat yang berada di sekitar, karena kita tidak pakai kupon. Timnya siapa yang datang dikasih sampai habis daging yang ada. Bagus bang, sehat. Perkiraan daging taksir 65 daging satu ekor.
1: Amir Amnasir berharap untuk pelaksanaan penyembelian hewan kurban pada tahun depan ada peningkatan dari tahun sekarang. Armen Ramli melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Kota Solok menjalin perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai langkah strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kerjasama antar daerah tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital.
3: Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra kemarin mengatakan kesepakatan kerjasama antara pemerintah Kota Solok dan pemerintah Kota Pekanbaru menjadi bagian dari upaya menghadapi tantangan era digitalisasi yang terus berkembang. Selain itu, kolaborasi tersebut juga bertujuan mempercepat penerapan sistem pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Ramadhani Kirana Putra menilai Kota Pekanbaru telah dikenal luas sebagai salah satu pelopor dan rujukan dalam pengembangan konsep Smart City Madani di Pulau Sumatera. Keberhasilan tersebut dinilai dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem pemerintah berbasis teknologi digital. Menurut Ramadhani Kirana Putra, pada era digitalisasi saat ini, transformasi pelayanan publik menjadi kebutuhan mendesak guna menjawab tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
4: Pertama, terkait dengan Smart Tech untuk sebuah aplikasi digital pemungutan pajak yang insya Allah nanti akan kita terapkan di Kota Solo. PRC 112, layanan terpadu yang selama ini kita di Kota Solo punya SMS 119, lalu kemudian pemadam kebakaran, PP integrasikan, dan insya Allah nanti beliau juga support bantu kita berikan aplikasinya dan juga bisa kita terapkan di Kota Solo.
3: Ramadhani Kirana Putra menambahkan, melalui kerjasama tersebut, pemerintah Kota Solo berkomitmen untuk terus mengakselerasi penerapan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, serta pelayanan dasar masyarakat. Langkah itu juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas atas layanan publik. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya tentang menyembelih hewan kurban, namun masyarakat juga memiliki tradisi yang masih dipertahankan di berbagai nagari sebagai bagian dari budaya dan kebersamaan pada hari besar keagamaan, yakni membuat makanan tradisional.
3: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pesisir Selatan, Doni Effendi, kemarin mengatakan tradisi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan saat Hari Raya Idul Adha umumnya berkaitan dengan pelaksanaan penyembelian hewan kurban di masjid maupun musala di setiap nagari. Namun selain kegiatan tersebut, masyarakat juga memiliki kebiasaan membuat makanan tradisional sebagai bentuk syukur dan kebersamaan keluarga. Doni Effendi menyampaikan hampir sama dengan daerah lain di Sumatera Barat, yakni salah satu tradisi yang masih bertahan hingga saat ini, yakni belamang. Tradisi tersebut dilakukan dengan memasak lamang menggunakan bambu yang diisi beras ketan dan santan sebelum dibakar hingga matang. Doni Effendi menjelaskan, belamang menjadi bagian dari tradisi turun-temurun masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan saat menyambut hari besar Islam seperti Idul Fitri maupun Idul Adha. Selain lamang, masyarakat juga biasa membuat ketupat dan berbagai makanan khas lainnya.
5: Ada tradisinya, ada istilah balamang, ya hari-hari raya kan, nah, masyarakat ada buat lamang, ada buat ketupat, ya kan? Itu kan tradisi-tradisi masyarakat kita yang ada hari baik dan baik katanya kan, ya kan? Lebaran, puasa kan itu. Idul Fitri, Idul Adha.
3: Doni Effendi menambahkan, tradisi tersebut tidak hanya menjadi bagian dari budaya masyarakat, tetapi juga mempererat hubungan kekeluargaan dan kebersamaan antar warga di nagari. Masyarakat biasanya saling membantu dalam proses memasak hingga persiapan pelaksanaan kurban. Bobby Febrianda melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Penyembelian hewan kurban harus perhatikan sanitasi dan ramah lingkungan. Pemko Solo dan Pekanbaru perkuat kerjasama digitalisasi pelayanan. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah, orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang kembali untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Gimana kabarnya siang ini pendengar? Mudah-mudahan tetap selalu sehat, tetap selalu semangat dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan juga pendengar tetap selalu bahagia pastinya. Oke, di siang hari ini, wah ini Kota Padang cukup panas siang ini ya. Luar biasa ya panasnya. Walaupun di studio tidak panas, tapi kalau di luar, wah ini panas juga nih kalau lagi beraktivitas di luar ruangan. Jadi pastikan untuk tetap selalu jaga kesehatan ya pendengar. Yang lagi liburan ya ke tempat-tempat wisata atau lagi ngumpul-ngumpul sama keluarga juga, selamat menikmati libur. Dan juga pastinya tetap tetap selalu berhati-hati, apalagi yang di tempat wisata, patuhi semua aturan-aturan di sana. Yang lagi di jalan juga pastikan untuk patuhi segala rambu-rambu lalu lintas yang berlaku ya, jangan ada dilanggar gitu. Oke, pendengar, kita berjumpa kembali dalam program Opsi obrolan pilihan lagu siang ini 100% Indonesia untuk edisi hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Dan pendengar, tentunya kita akan bersama dengan lagu-lagu pop Indonesia ya, 100% Indonesia, yang tentunya dapat Anda request di siang hari ini melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Serta untuk Anda juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming pendengar di rri.co.id. Oke, sebelum kita terima telepon yang udah berdering-dering ya di siang hari ini, saya kayaknya baca ini dulu deh, baca list lagu kita dulu ya. Nanti kita terima penelponnya. Oke, yang pertama ada Nindi, Cinta Cuma Satu, Bunga Citra Lestari, Aku Tak Mau Sendiri, Melly Goeslaw dan Andika Pratama, Butterfly, Ungu Untukmu Selamanya. Kemudian ada Zigas, Sahabat Jadi Cinta, Hijau Daun Cobalah. Ada Terry, Harusnya Memilih Aku. ST12, Rasa Yang Tertinggal. Ada Peter Pan, Aku dan Bintang. Firza, Aku Lelakimu. Gita Gutawa, Aku Cinta Dia. Ada Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Tata Janeta, Penipu Hati. Ada Astrid, Mendua. Kemudian ada Republik, Hanya Ingin Kau Tahu. Drive, Tak Terbalas, Mahadewa, Imotar Love, Cinta Mati 4. Kemudian yang terakhir ada Gisha, Cinta dan Benci. Itu dia list lagu opsi kita untuk siang hari ini pendengar. Kita langsung terima telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Waduh, terputus, boleh diulangi kembali di 812878. Kita terima kembali ya, pendengar. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
1: Siang, Opsi 100% Indonesia.
0: Hai, Kak. Hai. Diana.
1: Halo, Rani.
0: Halo, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Rani gimana?
0: Alhamdulillah sehat, Kak Diana.
1: Perdagingannya gimana?
0: Wah, perdagingannya sudah masuk ke dalam perut.
1: Kedam kuali juga ya.
0: Kedam kuali, kedam kemudian ke dalam perut gitu ya. Kak Diana gimana? Udah masuk udah ke perut juga nggak?
1: Udah.
0: Barusan. Oh, udah. Jadi apa dia? Jadi apa
1: jadi
0: nih?
1: Jadi rendang dia.
0: Jadi rendang. Oh, sama dong kalau gitu ya.
1: Iya, itu yang paling tahan kan.
0: Iya, benar. Bisa makannya enggak harus buru-buru habis gitu ya, Kak.
1: Iya.
0: Oke deh, Kak Diana. Mau lagu apa nih siang ini, Kak?
1: Tapi yang tadi apa judulnya nih?
0: Hidupku Kan Damaikan Hatimu.
1: Terus
0: nih. Aduh, jangan dong. Biar kafein aja yang nyanyi,
1: biar
0: Kak.
1: Biar kafein aja ya.
0: Oke deh, boleh salam-salam dulu dong, Kak Diana.
1: Yang pertama, aduh, batuk lagi.
0: Aduh, batuk dulu deh, enggak apa-apa.
1: Ya, Mbak. Yang pertama untuk Rani, semoga terkabat selalu panjang
0: umurnya, tetap
1: semangat untuk selama-lamanya.
0: Amin.
1: Ada kayak tadi situ juga ya, cuma kru lah ya.
0: Iya.
1: Terus ada Ansel Gaju sama Triagrinya Karama Makameri, ada di Jali juga, ada Hanafi Bang Enjidipo ya, ada Bu Ija Hanum, Bang Budi Janiago, ada Kak Ulan, ada Babang Tampan ya, atau enggak, ada Pak Nokos, ada Ica di Bono, Baju Tamame.
0: Oke.
1: Ada Pak Anton dalam enggak masuk ya. Padahal ini ada mata daging kan, itu di rendang enak itu.
0: Oh iya betul.
1: Kan Pak Anton suka kan?
0: Iya.
1: Terus ada siapa nih kita lagi ya? Mas Yanto. Untuk semuanya jalanan nih.
0: Oke deh. Ya.
1: Terima kasih. Kak Ika lupa.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Diana di Tunggul Hitam. Kita ke WhatsApp dulu ya, pendengar. Kita terima dulu nih. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang, Rani.
0: Selamat siang juga, Ibu Irza. Apa kabar, Bu Irza?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Nah, tadi Kak Diana nanya perdagingannya gimana. Nah, Bu Irza gimana nih?
2: Ibu baru jam 2 antar orang baginya.
0: Oh, berarti Bu Irza hari ini ya penyembelihannya ya?
2: Iya, hari ini.
0: Oke deh. Ya udah, berarti kita tanyanya besok aja.
2: Boleh.
0: Ya. Oke deh. Bu Irza mau lagu apa dulu siang ini, Bu?
2: Hijau daun aja deh.
0: Hijau daun, ada cobalah ya.
2: Iya itu okay. Aja deh.
0: Boleh, salam-salam dulu Bu Irza, silakan.
2: Salamnya buat Rani yang lagi bertugas.
0: Terima
2: lancar
0: kasih.
2: Lancar aktivitasnya, sehat selalu. Terus buatnya Diana tadi, buatnya Hanafi,

0: Buatnya siapa lagi ya, Ade, buatnya Fitro, buat Ika di Batipu, pokoknya buat semuanya aja Rani yang biasa gabung di Pro 1. Salam kompak selalu. Makasih Rani.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum ya di Parak Pisang sudah bergabung di siang hari ini. Nanti kita putarkan ya Bu Irza. Kita terima satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kecepatan Indonesia.
1: Oke, ada Uncu Dipo di Kota Solo. Gimana kabarnya Uncu?
2: Aman, baik. Uni gimana kabarnya Uni?
1: Aman dan baik juga. Gimana di sana, udah penyembelihan atau belum?
2: Uncu? Udah.
1: Oh, udah. Berarti kemarin ya?
2: Iya.
1: Oke deh. Baiklah Uncu, mau pilih lagu apa siang ini Uncu?
2: Gesia.
1: Dari Gesia?
2: Ya.
1: Gesia, Gesia ada cinta dan benci. Oke. Boleh salam-salam dulu Uncu, silakan.
2: Salam dan spesialnya untuk Uni yang menyaksikan pada kita berdua Uni di studio Persatu RI Padang. Di Padang Uncu Disko di Nampi Kota Solo, fan RRI, krunya, pimpinannya, fan-nya. Salamnya untuk semua-semua lalu, semua-semua lalu. Salam dari Uncu Disko di Nampi Kota Solo.
1: Oke.
2: Tanpa kecuali pendengar aktif dan pasif, Uncu Disko menyapa dari kota, dari Nampi Kota Solo.
1: Oke.
2: Okay. Adik tunggu lagunya ya nih, ini putar lagunya di sana, kita dengar lagunya di sini. Makasih ya nih.
1: Iya, sama-sama Uncu.
2: Banyak, banyak. Maaf, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Sudah tiga pendengar kita yang bergabung ya. Tadi ada Kak Diana, ada Ibu Irza Hanum sama Uncu Dipo. Jadi kita langsung ke lagu dulu, nanti kita akan terima telepon dan WhatsApp juga. Jadi pastikan tetap bersama kami pendengar dalam program Opsi 100% Indonesia. Kita ke kafein dulu ya. Ada Hidupku Kan Damaikan Hatimu.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Ardianto, CEO Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
0: Iya Mbak. Euis.
1: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Samah jatitah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang loh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
8: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.
9: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Bersama kami dalam program Opsi Obrolan Pilihan Lagu siang ini 100% Indonesia. Oke, pendengar, kita masih dengan lagu-lagu pop Indonesia yang tentunya dapat Anda pilih sesuai dengan list kita di siang hari ini. Langsung saja bergabung hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita terima telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ani.
0: Selamat siang. Oke, Bang Hanafi, apa kabar?
1: Baik, sehat, alhamdulillah. Kak Ani, gimana kabarnya?
0: Baik, sehat juga, Bang Hanafi.
1: Ya.
0: Gimana, sudah makan siang atau belum?
1: Sudah makan siang.
0: Dan makan daging juga?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Kayaknya.
0: Oh gitu, oke deh. Bang Hanafi mau lagu apa nih siang hari ini?
1: Nah, lagunya kita Mendua aja dari
0: Mendua Astrid. Dari Astrid ya. Oke.
1: Tutup Mendua.
0: Oh, yeah. Oke deh. Boleh salam-salam dulu Bang Hanafi.
1: Salam pertama buat Kani di studio. Semoga sehat selalu ada aktivitasnya di
0: Indonesia.
1: Amin. Antara buat Mikin Itabing, Bu Nancy Veteran, buat Bang Tajudin, buat Bu Irza Hanum, buat Bang Eka, buat Bang Didi Sira, Pantot. Buat semuanya aja, buat Bu Irza Hanum, Bang Teddy, buat Angka Gazi, Kak Mary, Kak Rahma, buat semuanya aja.
0: Okay.
1: Sebentar lagi Karani mau baca cek fakta.
0: Iya, betul.
1: Itu aja.
0: Okay.
1: Dan nanti jam 3 ada itu Mozaik Indonesia Berjaring, maksudnya Beranda Asta Cita.
0: Beranda Asta Cita.
1: Ya, itu
0: okay.
1: Aja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi di Rimba Datar ya pendengar. Oke, ini sebelum kita putarkan lagu-lagunya dulu, sebelum kita lanjutkan kembali dan terima telepon pendengar, kita mau kecek fakta dulu. Tapi sebelum kecek fakta, saya akan bacakan lagi list lagu kita untuk siang hari ini pendengar. Ada Nindi, Cinta Cuma Satu, Bunga Citra Lestari, Aku Tak Mau Sendiri. Ada Meli dan Andika Pratama, Butterfly, Ungu Untukmu Selamanya. Kemudian ada Zigas, Sahabat Jadi Cinta. Teri, Harusnya Memilih Aku. Ada ST12, Rasa Yang Tertinggal. Peter Pan, Aku dan Bintang. Kemudian Firza, Aku Lelakimu. Gita Gutau, Aku Cinta Dia. Tata Janeta, Penipu Hati. Republik, Hanya Ingin Kau Tahu. Tak Terbalas dari Drive. Kemudian Mahadewa, Immortal Love atau Cinta Mati 4. Itu dia list lagu kita pendengar. Tapi ditahan dulu sebelum saya terima telepon, kita ke cek fakta dulu ya pendengar. Tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian disebut mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantu alat-alat pertanian. Informasi tersebut diunggah pada Mei 2026. Faktanya klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pengajuan bantu alat dan mesin pertanian diajukan secara online melalui e-proposal sesuai dengan Permentan nomor 41 tahun 2014. Demikian kami kutip dari tramekhoax.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Opsi Obrolan Lagu Pilihan siang ini.

0: Iya, pendengar, kita lanjutkan kembali ya, terima requestan ya, requestan sesuai dengan list kita deh di siang hari ini. Tadi udah ada Bang Hanafi yang pilih lagu dari Astrid Mendua. Nah, kita terima telepon lagi ya, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Oke, terputus, boleh diulangi kembali di 812878 atau juga melalui WhatsApp di 0811666975. Kita terima kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, siang kembali Mbak Rani.
0: Siang juga Oma Ayu.
1: Iya.
0: Apa kabar Oma?
1: Baru selesai makan.
0: Oh, baru selesai makan. Wah, makannya jam 2 ya Oma ya? Makan siang ya?
1: Di perut lapar makannya. Bukan okay. Jamnya dimakan. Kalau udah iya. Lapar perutnya baru makan.
0: Iya benar. Kalau lapar tuh langsung makan aja ya. Jangan ditahan-tahan. Betul. Iya benar. Oke deh. Oma kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Oke deh. Oma di sana penyembelihannya hari ini atau kemarin tuh Oma?
1: Kemarin.
0: Oh, kemarin. Berarti udah selesai ya itu ya?
1: Udah selesai.
0: Oke. Okay deh. Udah dapat juga, Oma.
1: Udah dieksekusi.
0: Udah dieksekusi. Oma eksekusinya jadi apa nih? Prok jadi apa, Oma?
1: Enggak ada, yang penting Oma presto aja dulu semua masuk ke
0: kulkas. Oh, oke.
1: Okay. Jadi kalau udah awet ya. Enggak yang mentahnya tuh. Kalau mentah tuh takut nanti mati aliran listrik kan kapok lagi.
0: Benar.
1: Kalau sudah diproses dianya diawetkan nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa ya, Oma. Oke deh.
1: Kita tinggal ambil aja mau diapain, mau dicemur, mau digoreng, mau terserah.
0: Oke deh. Benar, Oma. Antisipasi ya, Oma, kalau misalnya nanti listrik padam lagi gitu.
1: Ya. Kita waspada semua.
0: Betul, harus waspada.
1: Itu soal kita harus waspada baik bencana alam.

0: Ede, boleh Oma. Salam-salam dulu Oma, silakan.
1: Salam untuk semua pendengar Opsi di mana saja berada. Capek Oma satu persatu.
0: Iya. Yeah.
1: Masa Oma TK. Untuk Mama, Papa,
0: Kakak. Iya, iya, iya. Benar, benar, benar.
1: Oke, Kelani.
0: Oke, Oma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Oma Ayu ya di Padang Pasir. Kita ke WhatsApp dulu nih. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang kembali.

0: Baik juga nih Bang Taichan. Gimana? Udah apa?
1: Minggu kemarin Bang Taichan ngomong sama Uni Macan.
0: Apa tuh?
1: Kita trio Macan nih kan jargonnya kan kompak selalu.
0: Betul.
1: Jadi Bang Taichan sama Dinda Macan udah pilih Argentina, Uni Macan. Okay. Kata Uni terserah Bang Taichan aja. Kalau udah klop itu ya udah Uni ikut aja.
0: Oh, ikut aja. Iya iya iya.
1: Jadi trio Macan Badun sana clear pegang Argentina,
0: Argentina
1: ya.
0: Argentina. Oke. Okay.
1: Enggak usah dibahas lagi, enggak usah diitu lagi.
0: Iya udah iya jelas, iya iya.
1: Baik, simbol baik. Pertanyaan kedua. Duo love song pegang yang mana?
0: Lah, kan sama aja orangnya, Bang Taichan.
1: Ah, ya tapi jangan Argentina dong.
0: Apa? Prancis.
1: Prancis lah.
0: Okay.
1: Kita kan punya tim cadangan.
0: Iya, iya, iya, benar, benar, benar.
1: Duo love song timnas Prancis, trio Macan Argentina, clear ya, Din?
0: Oke, okay, oke, okay, siap.
1: Oke. Okay. Okay, jadi kabar baik deh Dinda gini kali, kabar baik.
0: Apa? Bang
1: kabarnya lagi baik.
0: Oh,
1: kabarnya
0: lagi sehat, baik, sehat.
1: Apa ya bahasa Minang di sini, bahasa Indonesia kayaknya.
0: aman, bisa bahasa Minang.
1: Kayak gitu dong.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi ya, ini itu udah dibahas, sudah oke kayaknya, enggak ada pertanyaan lagi kayaknya.
0: Iya, tinggal salam-salam aja nih Bang Taichan.
1: Iya, tinggal salam-salam, ya deh. Salam deh buat yang udah gabung semuanya disalamin. Terus nanti yang kan gabung juga disalamin semua. Itu lagu pembuka itu galau apa love song itu?
0: Yang mana?
1: Kalau menurut Bang Taichan lagu pembuka yang Dinda putar galau kayaknya ya.
0: Lagu pembuka belum ada, gak ada tadi lagu pembuka Bang Taichan.
1: Masa kan Dinda kalau siaran kan Dinda kasih lagu pertama.
0: Iya tadi karena pas waktunya jadi langsung terima telepon aja.
1: Oh gitu. Nggak perasaan Bang Taichan galau kayaknya. Ada apa ini kok galau?
0: Enggak. Itu lagunya lagu sebelum ini. Lagunya sebelum opsi itu.
1: Oh sebelum opsi.
0: Memang udah ada list lagunya. Iya.
1: Iya betul banget. Salam spesial buat trio Macan Badung sana. Ada dua love song ya Din.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak.
0: Iya Dina, sama-sama.
1: Udah terima lagi nggak dari itu kemarin? Udah ya?
0: Udah aman.
1: Dibikin apa?
0: Oh banyak.
1: Oh banyak macamnya.
0: Macam-macamnya. Ada rendang gitu. Ada sup. Macam-macam. Gitu.
1: Kalau bantu Ichan bikin dua aja sih Din.
0: Oh apa tuh?
1: Yang satu di dendeng, yang satu di kalio gitu.
0: Oh oke okay, mantap.
1: Di kalio tuh nanti ujung-ujungnya jadi rendang.
0: Jadi rendang juga.
1: Iya benar. Makasih banyak ya Din ya.
0: Oke sama-sama Bang Taichan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu yang ketiga ya.
0: Oke okay, iya Bang Taichan.
1: Iya. Iya kalau enggak nanti kelewat nanti dengerinnya gitu.
0: Oke okay, baik.
1: Oke
0: okay,
1: deh. Yap.
0: Iya. Oke, ada Bang Taichan ya atau Bang Teddy sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Pendengar, kita langsung ke lagu dulu. Ada 3 lagu yang akan kita putarkan. Dan untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut tips cara merawat kulit kering. Gunakan sabun dan produk pembersih dengan kandungan yang ringan. Hindari melakukan scrub atau menggosok ketika mandi. Mandi secara singkat saja. Gunakan pelembab setelah mandi dan ketika kulit sudah terasa kering. Usahakan suhu dalam ruangan tidak terlalu panas. Dan kenakan sarung tangan ketika menggunakan produk pembersih atau deterjen.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih mendengarkan Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Ya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, pendengar, kita masih bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita terima telepon kembali ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia, Reni.
0: Halo, Kak Rahma. Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Sehat nih.
0: Alhamdulillah sehat juga, Kak Rahma. Gimana di Batu Sangkar nih cuacanya?
1: Cerah, berangin dikit.
0: Oke. Ini udah makan siang, Kak Rahma?
1: Udah makan siang.
0: Pakai apa? Pakai daging-dagingan juga ya?
1: Aduh, sengaja dihindarin malahan nih.
0: Oh iya.
1: Bikin telur aja tadi tadi makannya.
0: Okay. Kenapa Kak dihindari? Biar nggak terlalu berlebihan ya?
1: Nggak bisa terlalu banyak makan daging.
0: Oh gitu. Iya sih, nggak boleh banyak-banyak, harus secukupnya aja ya.
1: Aduh, nggak tahan kalau dapat penyakit yang
0: oh jangan dong,
1: nggak kuat dia nahan sakitnya deh.
0: Jangan oke deh Kak Rahma,
1: bisa-bisanya buat nahan selera deh.
0: Iya, harus jangan berlebihan aja gitu ya.
1: Sekali-sekali iya. Oh, istilahnya lapis teraga nggak apa-apa ya.
0: Mencicipi aja.
1: Okay, Kak Rahma ini.
0: Malam Nindi. Apa Kak? Nindi.
1: Cinta cuma satu.
0: Okay. Salam-salam dulu Kak Rahma, silakan.
1: Lagunya bagus-bagus semua tuh. Oh. Jadi ragu Kak Rahma tadi milihnya. Gak taunya benar yang pertama ini the best banget nih.
0: The best banget ya.
1: Oke deh.
0: Boleh salam-salam dulu Kak?
1: Sehat sebagai satu petrani. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kasih sayang rezeki rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Kak Rahma di Singetap Terbatas Sangkar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit anggota keluarga Kak Rahma semoga diberikan kesembuhan secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Tak lupa di perantauan Rahma Sister Siara dan Yami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Tanjudin beserta ayah dan kakaknya sehat selalu. Buat Ibu Irza Hanum beserta keluarga salam sehat. Buat Ika di Batipu, buat Medi di Bekasi salam selalu. Buat Pak Bukhari, Bang Cut Itaname, Pak Agus, Ibu Ayu, Ibu Nur, Bang Teddy atau Bang Techan atau buat Diana, buat Ayu Manise. Buat Unyang Ajo, pokoknya buat semua yang lagi monitor di siang menjelang sore selalu dalam keadaan sehat dalam lindung Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Ini salam dari keluarga Kak Rahma di Singetap Terbatas Sangkar buat Rani yang lagi siaran.
0: Oke, salam balik ya Kak.
1: Iya, ini namanya ada Kiki Yulia di sini nih.
0: Siapa Kak?
1: Kiki Yulia.
0: Kiki Yulia, oke. Okay. Salam balik, Kak Kiki.
1: Iya, tadi dibalasnya. Okay. Dia kerja di rumah sakit di Batu Sangkar.
0: Oke deh.
1: Terima kasih, Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Ada Kak Rahma di Batu Sangkar. Pendengar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita ke telepon kembali ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang, Opsi.
0: Halo, Kak Mary.
2: Halo, Ketua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak Mary?
2: Sehat. Ketuanya sehat dong.
0: Alhamdulillah, sehat juga nih, Kak Mary. Gimana di Bekasi cuacanya nih?
2: Oh, cemen.
0: Cerah mendung ya.
2: Yuki.
0: Oke deh. Kalau
2: enggak bisa juga dengan pamen.
0: Apa tuh?
2: Panas-panas mendung.
0: Panas-panas mendung. Kayaknya lebih oke cemen deh.
2: Iya, cemen deh.
0: Oke deh. Makan siang pasti udah ya, Kak Mary.
2: Tadi udah kan?
0: Tadi udah.
2: itu makan siang mau makan pagi loh sekalian.
0: Oh, di double. Ini di double ya.
2: Di double aja.
0: Baiklah. Yang penting
2: Tapi sekarang kricuk-kricuk sih perut.
0: Oh, udah lapar lagi tuh pasti.
2: Iya, mau minta lagi tuh.
0: Oh iya, kayaknya abis ini langsung makan lagi deh Kak Mary.
2: Iya, ini seger-seger. Lagu apa nih Ketua? Aku nggak dengar loh.
0: Oke, kita baca ulang aja deh, Kak Mary. Ada Bunga Citra Lestari, Aku Tak Mau Sendiri, Ungu Untukmu Selamanya, Ziga Sahabat Jadi Cinta, ada Terry Harusnya Memilih Aku, ST12 Rasa Yang Tertinggal, Peter Pan Aku dan Bintang, Firza Aku Lelakimu, Gita Gutawa Aku Cinta Dia, Tata Janeta Penipu Hati, Republik Hanya Ingin Kau Tahu, sama Drive Tak Terbalas.
2: Republik aja.
0: Kak Mary, boleh salam-salam dulu, Kak?
2: Salam pertama ya tentu buat ketua, salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Rani Zam Suzui. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Salam juga buat yang udah gabung tadi. Buat Burza Hanum, buat Oncu Divo Hanafi, buat Techan, buat Angga Gazi, buat Kak Diana, buat Edinda, buat Bang Hendra, buat Pak Agus, buat semua-semua deh, buat Bang Cut dan Mame, buat semua-semuanya. Kabar. Salam sehat selalu dari Mary ya. Makasih ketua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sayonaranya ketinggalan tuh tadi, Kak Mary. Sayonara, Kak. Oke, ada Kak Mary di Bekasi ya, sudah gabung di siang hari ini. Oke, masih dua pendengar kita nih di segmen, udah segmen berapa sih nih? Segmen 4 ya. Kita terima satu lagi sebelum ke lagu pendengar. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang. Uping 100% Indonesia.
0: Wah, halo Uncle.
3: Halo Rani. Selamat
0: sore. Iya, apa kabar Uncle?
3: Alhamdulillah sehat nih Rani.
0: Wah, ini kayaknya habis apa ya? Habis
3: apa?
0: Makan banyak kayaknya nih.
3: Enggak juga
0: ya. Oke deh, tapi udah makan dong, Angkel.
3: Alhamdulillah udah makan.
0: Ya, oke. Ini lagi di mana nih, Angkel?
3: Batu Sangkar, Rani.
0: Oh, oke, di Batu Sangkar. Gimana di Batu Sangkar nih Idul Adhanya, Angkel?
3: Cerah.
0: Ya. Oh, oke deh. Ini perdagangan udah selesai?
3: Alhamdulillah, kalau di tempatku kemarin udah
0: Udah ya. Udah siap semua. Tinggal menikmati aja itu kayaknya.
3: Kalau orangnya yang udah bikin kemarin kan dari kemarin udah nikmati.
0: Iya, benar.
3: Semoga semua-semuanya warga daerah kita sama-sama menikmati dan sama-sama merasakan nikmatnya atau apanya Idul Adha atau Idul Kurban yang untuk yang selalu berbagi deh ketua.
0: Oke deh, Uncle amin. Oke, Uncle mau lagu apa siang ini, Uncle?
3: Lagu Rani Zui, parah banget dari awal. Wah. Bikin aku gregetan dari awal.
0: Waduh, gitu. Kenapa tuh lagunya?
3: Ya gimana lagi, ya? Pas habis Kak Diana masuk, tapi ambil WA kan, lewat sih jadinya kan.
0: Iya, betul.
3: Kafein udah, kafein semuanya udah. Barusan Kak Mary udah ambil Republik. Ini tinggal nih ST12 bagus juga tuh, Rasa Yang Tertinggal.
0: Iya, betul. Tata
3: Janeta bagus juga.
0: Nah,
3: Ungu deh, ketua.
0: Tadi Ungunya gak ada disebut, tiba-tiba Ungu ya. Oke.
3: Ya, karena Ungunya udah disiapin nih ketua, eksekusinya kan.
0: Oh iya, betul. Oke deh, siap Uncle. Berarti Ungu aja ya?
3: Oke, Ungu.
0: Boleh, salam-salam dulu, Uncle, silakan.
3: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali, gak lain gak bukan, buatnya ibu sama ya, sehat selalu, panjang umur, rahasia dan bahagia selalu. Buat Rani Samsezui, yang lagi tugas sehat selalu, lancar selalu aktivitasnya, rahasia dan bahagia selalu keluarga.
0: Amin.
3: Sukses selalu buatnya Rani. Kalau Rani sama Bang Techan, megang Argentina sama Prancis.
0: Apa?
3: Kalau Bang Techan itulah sama Trio Mochan Argentina. Rupanya dalam kamar ada kamar lagi, dua lokong Prancis ya.
0: Iya, itu cadangan lah.
3: Oh, cadangan. Ini bisa nih, cadangan sama yang favorit ini bertemu besok kan?
0: Iya, kalau itu mantep tuh, kayak 2020.
3: Jadinya Rani sama Bang Techannya bingung sendiri kan, berantem sendiri kan?
0: Iya, berarti kalau misalnya nanti ketemu dua-duanya, berarti salah satunya milih
3: berarti satu mengulang video yang 2022 kemarin.
0: Iya,
3: ya, gitu.
0: Betul.
3: Tapi kalau menurut saya, semoga salah satunya masuk final, tapi penantangnya Spanyol, gitu kan?
0: Spanyol, oke deh.
3: Karena saya megang Spanyol,
0: karena
3: gitu.
0: Karena Uncle megang Spanyol, siap-siap Uncle.
3: Oke, okay, salamnya selanjutnya buatnya Kak Mary, sehat selalu bahagia seluruh keluarga, buatnya Ibu Riza Hanum, salam buatnya Oma Ayu, Oma Nur, salam juga buatnya Ibu Asmara Murni, Pak Anton, Pak Staf, salam buatnya Bang Budi Ceniago, Pak Maite Gope, Pak Yanto, Bang Ali, salam juga buatnya Bang Hendra, Bang Cerita Mame, Bang Ian, Bang Daniel, Aji Unia, gak lupa, Kak Dena, Kak Wulan, Kak Ika, salam buatnya Bang Anafi, Citroen Ciripo, buatnya Bang Tekan, Ibu Anwar. Pokoknya salam kompak aja lah buat semuanya yang biasa gabung dan monitor di Pro 1 Padang. Ya selalu kompak selalu. Spesialnya untuk yang selalu ada di hati aja untuk pemilik 3H gitu. Makasih okay. Ketua.
0: Baik.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi ya di lagi di Batu Sangkar sudah bergabung bersama kita. Kita langsung ke lagu kembali pendengar, jadi untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan menjadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.
4: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang loh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
7: Mau ta? Program Lintas Generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
8: Anda masih mendengarkan opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

Ya, pergi dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Opsi Obrolan Pilihan Lagu siang ini 100% Indonesia. Terima kasih pergi untuk Anda yang sudah bergabung di siang hari ini. Selamat menikmati liburnya di hari ini, karena besok udah masuk kerja lagi ya. Gak apa-apa, harus refreshing dulu ya, mengumpulkan energi-energi positif. Besok bisa kembali dengan energi yang full, dan juga tentunya bisa menambah semangat kita untuk beraktivitas di esok hari. Dia Burger, kita cukupkan ya program Opsi untuk siang hari ini, untuk edisi hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Sekaligus saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada rekan saya Tito Oktri menemani Anda dalam Padang sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini.
1: Padang sore ini.

Info. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kilas info. Pendengar, pemerintah kota Solo menjamin perjanjian kerjasama dengan pemerintah kota Pekanbaru, Provinsi Riau sebagai langkah strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kerjasama antar daerah tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital. Wali Kota Solo, Ramadhani Kirana Putra, kemarin pendengar mengatakan kesepakatan kerjasama antara pemerintah Kota Solo dan pemerintah Kota Pekanbaru menjadi bagian dari upaya menghadapi tantangan era digitalisasi yang terus berkembang. Selain itu, kolaborasi tersebut juga bertujuan untuk mempercepat penerapan sistem pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Ramadhani Kirana Putra menilai Kota Pekanbaru telah dikenal luas sebagai salah satu pelopor dan rujukan dalam pengembangan konsep Smart City Madani di Pulau Sumatera. Keberhasilan tersebut dinilai dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis teknologi digital. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Pendengar, saya temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Mengawali jumpa kita kali ini pendengar, kami ingin hadirkan untuk Anda beranda secita nasional. Kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti pergerakan untuk Anda Mozaik Indonesia beranda secita. Untuk Anda tetap bersama kami RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Ternyata.

0: Ya, kita akan masuk di beranda Asta Cita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
3: Sejak

0: 2022 saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang udah meningkat dari sebelumnya saya menggunakan Lazada, dan Lazada udah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
1: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
0: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil, dan turun naiknya tergantung dari platform ya, atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
1: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
2: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Arema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
1: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
2: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi, nah ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau platform digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
1: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu, bersama istri menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business. Sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan, layanan pelatihan untuk kerajinan. Sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis.
0: Okay.
2: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: anda hasta Chita.
1: Pendengar, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama, Kak. Salah satunya itu memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur, Kak. Untuk satu kali produksi, satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya, Kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO, Kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pendengar, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang sudah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu, Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya ngeliat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun. Tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita akan mencari solusinya.
1: Peringkat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Peringat demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: Anda Asta Cita.
1: Arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak, dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare okay. Ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. Targetkan diri. Kalau saya sendiri dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap harinya itu.
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya. Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo-young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo-young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo-young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-young.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan

0: tawuran antar pelajar yang sering terjadi menimbulkan dampak negatif baik itu terhadap pelajar itu sendiri, lingkungan, ataupun terhadap sekolah yang bersangkutan. Menurut Hasbi A, ada 4 dampak negatif dari tawuran antar pelajar. Pertama, pelajar yang terlibat tawuran tersebut akan mengalami dampak negatif, yaitu cedera atau terluka, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Kedua, tawuran tersebut bisa mengakibatkan rusaknya fasilitas umum dan fasilitas pribadi. Ketiga, tawuran bisa mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar di sekolah. Dan yang terakhir, yang paling mengkhawatirkan, adalah tawuran mengakibatkan berkurangnya penghargaan siswa terhadap toleransi perdamaian dan nilai-nilai kehidupan terhadap sesama. Para pelajar percaya bahwa kekerasan merupakan satu-satunya cara untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, mereka akan melakukan berbagai hal agar tujuan mereka dapat tercapai. Hal tersebut memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat di Indonesia, terutama kehidupan remaja dan generasi muda.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama program 1 RRI Batam. Pendengar, untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti berita berjaringan Korwil 15 Nusantara Pedang Prabu.
3: Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Juta itu gampang itu. Itu harus dibuat aturan khusus ke Batam, jadi jangan tak usah takut-takut.
2: Terkait dengan Smarttag untuk sebuah aplikasi digital pemungutan pajak yang insya Allah nanti akan kita terapkan di Kota Solo.
0: Berita pertama kita awali dari RRI Batam. Kebijakan insentif bebas visa penting bagi Batam guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Laporan Nurul Mahfud.
3: Kota Batam didorong untuk mendapatkan insentif bebas visa sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman. Pengamat pariwisata Kota Batam, Bura Limar, mengatakan posisi strategis Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadi potensi besar untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan asing apabila didukung kemudahan akses masuk. Bura Limar mengatakan kebijakan bebas visa akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing pariwisata Kota Batam dibandingkan daerah lain di kawasan regional. Dengan kemudahan tersebut, wisatawan asing dinilai akan lebih tertarik memilih Batam sebagai destinasi wisata singkat maupun tujuan belanja dan hiburan.
1: Sekarang baru 17 negara yang bebas visa kunjungan. Dia ada VOA, dia bebas visa kunjungan. Kalau bebas visa kunjungan, setahu saya itu yang paling potensial itu Asia Tenggara memang. Ya, yang paling potensial itu Malaysia dan Singapura. Tapi Asia secara umum itu dari dulu itu Cina, Korea, Jepang dan ini apa? Itu empat besar. Harusnya itu yang untuk Batam. Oh, tingkat capaian kita 2 juta itu gampang gitu. Itu harus dibuat aturan khusus untuk Batam. Jadi jangan tak usah takut-takut. Mungkin saran kami ya pemerintah daerah. Mungkin langsung ke Kementerian Migrasi datang kok biasanya. Khusus untuk Batam saya rasa ada keringanan-keringanan, relaksasi seperti itu.
3: Bura Limar menjelaskan selama ini Batam sangat bergantung pada kunjungan wisman dari negara tetangga terutama Singapura dan Malaysia. Karena itu pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan perhatian khusus melalui kebijakan yang mendukung kepercepatan arus wisatawan ke daerah perbatasan ini. Ia berharap pemerintah daerah dapat memperjuangkan kebijakan insentif bebas visa agar sektor pariwisata Batam tumbuh lebih kuat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Tanjung Pinang mengencarkan program Stop Boros Pangan guna menekan tingginya volume sampah yang mencapai 60% dari total 98 ton. Ton produksi sampah daerah. Laporan Pandu Fikri.
4: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan atau DP3 Kota Tanjung Pinang melalui bidang ketahanan pangan mulai menggencarkan kampanye pengurangan sampah makanan kepada masyarakat, yaitu program Stop Boros Pangan atau SBP. Langkah tersebut merupakan bagian dari program nasional Gerakan Selamatkan Pangan atau GSP yang bertujuan menekan pemborosan pangan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan makanan secara bijak. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DP3 Kota Tanjung Pinang, Yesi Perdeyawati, mengatakan berdasarkan data di Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, produksi sampah di Kota Tanjung Pinang pada tahun 2024 mencapai sekitar 98 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% merupakan sampah makanan. Menurutnya, potensi kehilangan pangan terjadi di berbagai tahapan, mulai dari pasca panen, distribusi, hingga konsumsi rumah tangga. Ia menjelaskan, bahan pangan yang tercecer saat panen, rusak di gudang penyimpanan, busuk di pasar, hingga makanan yang tidak habis dikonsumsi masyarakat menjadi penyumbang utama pemborosan pangan.
5: Jadi dari data dari DLH tahun 2024 Kota Tanjung Pinang itu menghasilkan sampah 98 ton. Nah, ini kami lihat di online ya, Kak ya. Kemudian 60%-nya itu berasal dari sampah makanan. Nah, kalau dikonversikan lagi untuk sekali porsi makan, 60% sampah makanan itu bisa memberikan makan kenyang kepada 50% masyarakat Kota Tanjung Pinang. Jadi sangat besar potensi yang dirugikan ya, apa yang potensi kerugian kita akibat dari sampah makanan ini.
4: Yesi menegaskan, masyarakat perlu memahami bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya berasal dari uang pribadi, tetapi juga mendapat banyak intervensi pemerintah. Menurutnya, dalam setiap bahan pangan terdapat subsidi dan dukungan negara mulai dari pupuk, bahan bakar, hingga pelatihan kepada petani dan nelayan. Sehingga, DP3 Tanjung Pinang mengajak masyarakat mulai membiasakan makan secukupnya dan berbelanja.

0: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenkumbangga BKKBN terus memperkuat program lanjut usia berdaya atau SIDAYA melalui intervensi pemberdayaan multi sektor. Langkah ini diambil guna mewujudkan generasi lansia yang sehat, aman, aktif, berpartisipasi, dan bermartabat dalam menghadapi era aging population. Wakil Menteri Kemenkumbangga Ratu Ayu Isana Bagus Oka mengatakan, melalui sekolah lansia, para peserta yang terdiri dari kakek dan nenek mendapatkan berbagai materi pembelajaran yang mendukung konsep active aging. Hingga saat ini, proses pembelajaran di Rumah Bahagia Bintan tersebut telah berhasil memasuki pertemuan kelas yang ke-9.
1: Untuk menghadapi menjelang aging population nantinya, kita tentu saja harus mempersiapkan, dan karena kita juga punya program siklus hidup, kami punya program yang namanya adalah sekolah lansia. Yang ini kita lakukan hari ini di Rumah Bahagia, bagaimana kakek nenek, oma opa yang ada di sini diberikan pembelajaran dari sekolah lansia.
0: Wamen Kemenkumbangga menjelaskan bahwa interaksi sosial yang terjalin antar peserta di dalam kelas sangat penting untuk menjaga semangat hidup mereka. Pemerintah berharap pengalaman belajar yang menyenangkan ini dapat memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kelompok usia lanjut.
1: Kelas ke-9 kalau tadi tidak salah tadi, dan kemudian juga ada banyak hal-hal yang dilakukan untuk membuat mereka bahagia.
0: Melalui kolaborasi masif bersama BUMN, swasta, dan masyarakat, implementasi program SIDAYA di Bintan berjalan dengan capaian asepton yang sangat baik. Pemerintah berkomitmen menuntaskan program siklus hidup ini demi mencetak masyarakat yang sejahtera dari usia dini hingga masa tua. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kabar lainnya dari RRI Ranai. Arus penumpang pelabuhan Binjai dan Sedanau meningkat jelang dan saat Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Yusfianti.
4: Arus penumpang transportasi laut rute pelabuhan Binjai menuju Sedanau dan sebaliknya mengalami peningkatan menjelang dan saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Meski demikian, lonjakan penumpang tidak sebesar pada momentum Hari Raya Idul Fitri. Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna di pelabuhan Binjai, Joni Iskandar, mengatakan arus penumpang pada Hari Raya Idul Adha tahun ini masih terpantau lancar dan terkendali. Ia menjelaskan pelayanan transportasi laut rute Binjai Sedanau dilayani 2 kali pelayaran setiap hari menggunakan 2 armada feri, Putri Ayu dan Mitra Bahari.
5: Untuk importer ini dari pagi tadi arus balik dari Sedanau Binjai jumlah penumpang 33. Dari Binjai ke Sedanau tadi pagi 28, Bu. Ada sekian persen, tapi enggak kayak Idul Fitri. Sedanau dari Sedanau ke Binjai jam 7.30, dari Binjai ke Sedanau jam 8.30.
4: Kapasitas penumpang setiap feri juga disesuaikan dengan ukuran kapal. Untuk kapal besar mampu mengangkut hingga 72 penumpang. Sementara kapal kecil memiliki kapasitas sekitar 30 penumpang. Untuk tarif tiket penyeberangan hingga saat ini masih stabil dan belum mengalami kenaikan selama momentum Hari Raya Idul Adha, yaitu sebesar Rp77.000 untuk 1 penumpang. Selain arus mudik dan kunjungan keluarga, momentum Idul Adha di Sedanau juga diramaikan dengan berbagai tradisi masyarakat yang masih terus dilestarikan hingga kini. Warga Ranai asal Sedanau, Said Mutar Hadi, mengatakan suasana Idul Adha di Sedanau selalu menghadirkan kerinduan bagi masyarakat perantauan.
6: Kunjungan antara sesama masyarakat di sekitaran itu bergantian. Kunjung-mengunjung dalam artian berombongan gitu, berombongan. Kunjungan menghibah namanya. Datang misalnya di RT Bantar Rugis. Nanti ada sekitar belasan orang ke rumah ini dulu, udah habis itu ke rumah satunya lagi, ke rumah satu lanjut sampai habis semua rumah di kawasan itu.
4: Selain tradisi silaturahmi, kawasan wisata

0: seperti Pasir Marus juga menjadi lokasi favorit masyarakat dan pengunjung saat libur Idul Adha. Tidak sedikit warga yang memanfaatkan momen liburan untuk berwisata maupun melintas laut menuju Pulau Sedanau. Demikian Yuspianti melaporkan.
1: Informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau memperpanjang pelaksanaan sistem kerja di rumah atau work from home atau WFH satu hari dalam satu minggu selama dua bulan ke depan. Selengkapnya, Femi Astiyovani melaporkan.
2: Pemerintah pusat memperpanjang kebijakan pelaksanaan sistem kerja di rumah atau work from home WFH bagi aparatur sipil negara ASN satu hari dalam satu minggu selama dua bulan ke depan setelah dilakukannya evaluasi terhadap penerapan WFH sebelumnya yang memberikan dampak positif diantaranya penurunan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM khususnya jenis Pertalite dan juga mengurangi anggaran untuk pembayaran tagihan listrik. Keputusan pemerintah pusat tersebut juga diikuti pemerintah Provinsi Riau yang memperpanjang sistem WFH bagi ASN non-operasional atau pelayanan. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi menuturkan selama penerapan WFH, pemerintah provinsi terus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ASN. Hasilnya, indikator kinerja pegawai disebut masih mampu tercapai dengan baik meski pola kerja dilakukan secara fleksibel. Sekda menilai sistem kerja jarak jauh masih dapat dikendalikan karena dibarengi dengan penguatan aktivitas pembinaan secara daring, salah satunya melalui seminar dan forum group discussion atau FGD yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Riau. Tidak hanya fokus pada pengawasan kinerja, Sekda mengatakan pemerintah Provinsi Riau juga memanfaatkan momentum WFH untuk pengembangan kompetensi ASN. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai penting agar pegawai tetap produktif dan memiliki kemampuan yang lebih baik di tengah perubahan sistem kerja. Satu di antaranya program yang sedang disiapkan adalah English Day yang akan dilaksanakan bersama BPSDM Riau. Program tersebut ditujukan untuk mendorong peningkatan kemampuan bahasa Inggris ASN sebagai bagian dari penguatan kualitas birokrasi.
3: Pemerintah Provinsi Riau tentu menyesuaikan, akan memperpanjang juga selama 2 bulan lagi. Dan evaluasi kita, alhamdulillah untuk kinerja pegawai, indikator-indikator masih tercapai dengan baik. WFA juga bisa kita kendalikan, karena kita memang pada saat WFA juga membuat kegiatan daring, online berupa seminar FGD yang ditaja oleh BPSDM, jadi semua pegawai juga harus diikuti.
2: Desma, salah seorang ASN di pemerintah provinsi yang mendukung perpanjangan sistem WFH, karena selama diberlakukan WFH, dirinya masih dapat bekerja dengan maksimal dan juga bisa menghemat pengeluaran.
4: Kami mendukung kebijakan WFH, salah satunya mengurangi mobilitas kami pulang pergi kerja, jadi hemat bensin, hemat waktu, efisiensi waktu dan anggaran.
2: Desma dan ASN pemerintah provinsi Riau lainnya mengharapkan sistem WFH satu hari satu minggu dapat terus dilaksanakan ke depannya. Femi Astiyovani, RRI Pekanbaru.
1: Masih dari RRI Pekanbaru, pemerintah kota Pekanbaru berikan jaminan pelayanan kesehatan yang layak untuk warga binaan pemasyarakatan Pekanbaru. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
5: Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk memberikan kepastian pelayanan kesehatan bagi warga binaan di rumah tahanan kelas 1 Pekanbaru. Komitmen tersebut disampaikan pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi. Menurut Dedi, warga binaan tetap merupakan bagian dari masyarakat Kota Pekanbaru, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan memadai. Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru, Suharno, menyambut baik dukungan yang diberikan pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan. Menurutnya, dukungan tersebut sangat membantu pihak rutan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga binaan.
6: Ya, seperti yang Pak Anies bilang tadi, beliau memberikan dukungan penuh kepada kita semuanya terkait dengan mungkin dukungan masalah obat-obatan, terkait dengan kegiatan fogging. Beliau memberikan koordinasi supaya bila dibutuhkan untuk untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
5: Suharno menambahkan sinergi antara pihak rutan dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat sekaligus meminimalkan risiko penyebaran penyakit di dalam rutan. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pelayanan kesehatan bagi warga binaan dapat terus ditingkatkan sehingga seluruh warga binaan memperoleh hak kesehatan yang sama dan kondisi lingkungan rutan tetap terjaga dengan baik. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Selanjutnya kita ikuti kabar dari RRI Bengkalis. Masjid Al-Muslihun Wonosari menjadi salah satu lokasi dengan jumlah hewan kurban terbanyak di Bengkalis tahun ini. Semangat gotong royong dan kebersamaan warga terlihat dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Berikut laporan Nur Fitriani.
7: Suasana gotong royong terlihat di lingkungan Masjid Al-Muslihun, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis. Puluhan warga bersama panitia bahu-membahu dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Tahun ini, jumlah hewan kurban meningkat dengan total 11 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Jumlah tersebut disebut menjadi salah satu yang terbanyak di Kabupaten Bengkalis. Kegiatan kurban itu juga didukung oleh lebih dari 70 orang panitia yang terlibat dalam proses pemotongan, penimbangan, hingga pembagian daging kepada warga. Ketua Masjid Al-Muslihun Wonosari, Sarni, mengatakan meningkatnya jumlah kurban tahun ini menunjukkan tingginya semangat berbagi masyarakat. Panitia menyiapkan sekitar 800 kupon untuk dibagikan kepada warga, pekurban, hingga para guru ngaji di lingkungan setempat.
8: Kupon yang disiapkan sekitar 800 kupon untuk dibagikan baik itu masyarakat atau yang pertama yang korban, terus masyarakat, terus masyarakat sekitarnya, terus ada bagian yang guru-guru ngaji atau yang soalnya di sini ada yang bagian guru ngaji yang karena setoran ada yang lebih cepat, jadi kami dapat lembu yang lebih besar dari biasanya. Jadi diperkirakan dagingnya sekitar seratusan kilo dagingnya aja. Untuk satu ekor rata-rata.
7: Total daging yang dihasilkan mencapai lebih dari 1 ton dengan rincian sekitar 1.183 kilogram daging sapi dan 168 kilogram daging kambing. Daging kurban tersebut dibagikan kepada ratusan warga di berbagai RT di Wonosari. Menariknya, suasana kebersamaan juga terlihat dari partisipasi warga non-muslim yang ikut membantu kegiatan kurban. Selain itu, untuk kurban kambing adalah hewan peliharaan masyarakat pekurban sendiri. Salah satu warga penerima daging kurban, Kartini, mengaku bersyukur dengan kekompakan masyarakat yang terus terjaga.
9: Alhamdulillah udah ya, ini lumayan banyak nih.
10: Insyaallah.
9: Alhamdulillah, walaupun cuma setahun sekali. Semoga berkah. Mudah-mudahan tahun depan kita ikut kurban juga.
10: Alhamdulillah.
9: Alhamdulillah tahun ini meningkat banyak. Tidak seperti biasanya. Kambing aja 18 ekor. Sapinya sekitar 11 ekor. Lumayan, biasanya enggak segitu, cuma 7. Tapi tahun ini meningkat, alhamdulillah. Kalau yang lain agak turun, tapi mungkin rezeki udah diatur sama Allah. Mudah-mudahan banyak rezeki lah yang lain semuanya. Alhamdulillah, cukup bangga jadi warga Wonosari, orangnya kompak.
7: Warga berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial dalam perayaan Idul Adha dapat terus terjaga dan menjadi tradisi dan yang mempererat kebersamaan antar warga. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. RRI Bukit Tinggi kembali menggelar pemotongan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah sebagai bentuk kepedulian sosial dan mempererat hubungan dengan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
12: RRI Bukit Tinggi kembali menggelar pemotongan hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman kantor RRI Bukit Tinggi pada Kamis 28 Mei 2026. Panitia menyembelih 2 ekor sapi yang merupakan donasi dari keluarga besar RRI Bukit Tinggi. Peserta kurban terdiri dari karyawan, karyawati, dan pensiunan. Untuk penyaluran, panitia menyiapkan 150 kupon yang dibagikan kepada karyawan dan warga sekitar. Kasubag Tata Usaha sekaligus Ketua Panitia Sri Susila Hastuti mengatakan, kegiatan kurban ini merupakan wujud kepedulian sosial RRI Bukit Tinggi terhadap masyarakat. Dirinya menjelaskan, proses pembagian daging dilakukan secara swadaya oleh karyawan RRI. Menurut Sri Susila Hastuti, daging kurban disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di lingkungan sekitar kantor. Dirinya menyebut, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antara pegawai RRI Bukit Tinggi dengan warga setempat.
10: Yang mana RRI akan melaksanakan pada hari Kamis tersebut, yaitu dengan 2 ekor sapi. Pada pelaksanaannya itu, ya ada 2 ekor sapi. Dari peserta kemarin ini kan dari karyawan RRI saja ya. Yeah. Sekarang kita masukkan pensiunan. Jumlah semua kupon yang akan dilaksanakan yaitu sekitaran 150. Mudah-mudahan untuk tahun depan bisa lebih dari 2 ekor sapi.
12: Kasubag Tata Usaha juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kurban. Dirinya berharap RRI Bukit Tinggi dapat melaksanakan kegiatan serupa secara rutin setiap tahun, dengan jumlah hewan kurban yang terus bertambah pada tahun-tahun mendatang. Nofri melaporkan.
1: Kabar lainnya dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Agam terus mengkebut pelaksanaan program gerakan tanam atau GERTAM di wilayahnya saat ini agar selesai pada bulan Mei 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
13: Pemerintah Kabupaten Agam menyatakan komitmennya dalam merealisasikan program gerakan tanam atau GERTAM 50 ribu hektar secara nasional yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian Kementan Republik Indonesia. Hal ini disampaikan Bupati Agam Beni Warlis bahwa wilayah Kecamatan Tanjung Raya dipercaya menjadi salah satu lokasi pusat pelaksanaan GERTAM yang sudah berjalan sejak 30 April 2026 secara nasional. Menurut Bupati Beni, percepatan program GERTAM 50 ribu hektar ini perlu didukung secara penuh dalam rangka menjaga stabilitas produksi pangan nasional. Dalam kesempatan itu, Bupati Agam Beni Warlis merinci bahwa pihaknya telah memiliki sekitar 1.700 hektar lahan dan saat ini ada 300 hektar yang sudah dikerjakan. Meskipun pemerintah Kabupaten Agam tidak menutup kemungkinan akan mengusulkan segera tambahan 200 hektar untuk perluasan. Melalui program GERTAM 50 ribu hektar Kementan RI di wilayah Kabupaten Agam, dikatakan Bupati Beni, akan didukung tidak hanya lahan namun juga sejumlah alat penunjang seperti bantuan ekskavator dan traktor, bantuan benih serta kolaborasi lintas sektor.
14: Setelah kita lihat lokasi-lokasi kita di beberapa lokasi, 3 lokasi sekarang, memang kita sendiri pede lah kalau Kabupaten Agam layak untuk dinikan. Jadi ada yang sudah tanam, ada yang baru siap, ada yang semai benih sekarang. Nah, semuanya itu kita targetkan Mei itu semua selesai.
13: Sementara itu, kelompok tani Lakuas Palkat Bayuwa Jorong Sungai Rangeh M. Rizal memastikan pihaknya akan proaktif dan siap melaksanakan amanat serta kesempatan emas yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Agam untuk mensukseskan program gerakan tanam 50 ribu hektar di wilayahnya saat ini.
15: Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Bupati, instansi yang terkait dalam semuanya ini. Kami melaksanakan bantuan dari Bapak Bupati dan arahannya, insya Allah kami laksanakan.
13: Sebagaimana diketahui, Kementan RI menargetkan 50 ribu hektar dalam program GERTAM nasional yang terdiri dari optimalisasi lahan atau OPLAH pada tahun 2024 seluas 20 ribu hektar, OPLAH tahun 2025 sebesar 18.800 hektar, CSR 2025 seluas 10.322 hektar, serta rehabilitasi pasca bencana seluas 1.116 hektar. Sedangkan khusus di Sumatera Barat, lahan terdampak bencana yang telah direhabilitasi dan ditanami mencapai 2.026 hektar. Dari Kabupaten Agam, Alwan Merpauza, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Penyembelihan hewan kurban harus memperhatikan aspek kebersihan, sanitasi, hingga pengelolaan limbah. Dengan demikian, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
16: Harus menyediakan lubang darah ya. Itu lebih menyarankan di masjid tempat pelaksanaan kurban tersebut memiliki septic tank. Sehingga nanti aluran darahnya itu langsung masuk ke septic tank.
17: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Pertanian Kota Padang, Sofia Haryani, kepada RRI di Padang pagi tadi mengingatkan agar tempat penyembelihan hewan kurban memiliki saluran khusus untuk pembuangan darah. Disarankan menyediakan septic tank agar aliran darah langsung tertampung sehingga tidak menimbulkan bau. Sofia menjelaskan, darah hewan kurban bisa menjadi media berkembangnya bakteri. Dengan demikian, apabila tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan aroma menyengat beberapa hari setelah proses penyembelihan selesai. Selain itu, kata Sofia, panitia kurban juga diimbau menerapkan sistem zona bersih dan kotor selama proses pemotongan daging kurban. Petugas yang berada di area kotor tidak diperbolehkan berpindah ke area bersih guna mencegah kontaminasi. Menurutnya, kebersihan saat proses pencincangan dan pengolahan daging juga harus dijaga. Penggunaan alat penggantung hewan saat pengulitan dinilai lebih baik agar daging tidak bersentuhan langsung dengan tanah atau lantai yang berpotensi menjadi sumber bakteri.
16: Darah ini tempat kumpulnya bakteri, kalau sudah beberapa hari setelah penyembelihan baunya akan tetap terasa gitu ya. Jadi kita memang menyarankan pada saat penyembelihan aliran darah memang harus sudah dibuatkan. Jika tidak memungkinkan untuk membuat septic tank, maka buatlah lubang nanti tempat aliran darahnya. Kemudian kalau sudah selesai ditimbun lagi dengan bagus gitu ya, dengan padat sehingga tidak dimungkinkan lagi hewan-hewan liar untuk menggalinya.
17: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Pertanian Kota Padang, Sofia Haryani, menambahkan, untuk pendistribusian daging kurban dianjurkan menggunakan wadah ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik. Jika terpaksa menggunakan plastik, disarankan memakai yang berwarna putih transparan. Hindari penggunaan plastik berwarna hitam karena dinilai kurang aman bagi kesehatan. Melati Oktawina melaporkan.
1: Kabar lainnya dari RRI Padang. Pemerintah Kota Solok menjalin perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai langkah strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bobby Febrianda menurunkan laporannya.
18: Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra kemarin mengatakan kesepakatan kerjasama antara pemerintah Kota Solok dan pemerintah Kota Pekanbaru menjadi bagian dari upaya menghadapi tantangan era digitalisasi yang terus berkembang. Selain itu, kolaborasi tersebut juga bertujuan mempercepat penerapan sistem pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Ramadhani Kirana Putra menilai Kota Pekanbaru telah dikenal luas sebagai salah satu pelopor dan rujukan dalam pengembangan konsep Smart City Madani di Pulau Sumatera. Keberhasilan tersebut dinilai dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem pemerintah berbasis teknologi digital. Menurut Ramadhani Kirana Putra, pada era digitalisasi saat ini, transformasi pelayanan publik menjadi kebutuhan mendesak guna menjawab tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
19: Pertama, terkait dengan SmartTech untuk sebuah aplikasi digital pemungutan pajak yang insya Allah nanti akan kita terapkan di Kota Solo. PRC 112, layanan terpadu yang selama ini kita di Kota Solo punya SMESK 119, lalu kemudian pemadam kebakaran, PP integrasikan, dan insya Allah nanti beliau juga support bantu kita berikan aplikasinya yang juga bisa kita terapkan di Kota Solo.
18: Ramadhani Kirana Putra menambahkan, melalui kerjasama tersebut, pemerintah Kota Solo berkomitmen untuk terus mengakselerasi penerapan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, serta pelayanan dasar masyarakat. Langkah itu juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas atas layanan publik. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
11: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengerahkan 1.356 petugas satuan tugas Satgas Mina yang ditempatkan di berbagai titik. Satgas Mina untuk membantu pelaksanaan lontar jumroh yang dimulai 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 28 Mei 2026 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 30 Mei 2026 sehingga berjalan lancar nantinya. Dan pendengar, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf dalam keterangan pers menyampaikan bahwa Satgas Mina disiagakan untuk mendukung layanan, pengawasan dan juga pengaturan arus jamaah. Kehadiran Satgas untuk merespon cepat terhadap kebutuhan jamaah di lapangan. Berikan ribuan petugas Satgas Mina disebar di berbagai titik krusial dan juga strategis antara lain di Jalan 616, Jalan 533, dan juga depan Mina Al-Wadi Hospital, Jalan 627. Selanjutnya di bawah Jalan Abdullah bin Abdul Aziz dan juga terowongan Muasin. Pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH juga menyiagakan Mobile Crisis Rescue atau MCR di kawasan Mina. MCR merupakan tim khusus dan juga posko petugas penyelenggara haji dengan berbagai tugas untuk membantu jemaah haji. Maria juga mengingatkan untuk para jemaah haji untuk tetap berada di dalam tenda sambil menunggu jadwal resmi lontar jumroh. Selain itu, jemaah diingatkan untuk menjaga kesehatan, apalagi kondisi cuaca di Mina pada siang hari cukup panas.
4: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
5: Kamu udah aku maafin.
4: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
5: Karena kamu kasih aku tisu.
4: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
6: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
4: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
5: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
2: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa, ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Janji kamu yang dulu bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
4: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, beredar akun sosial media TikTok, sebuah akun yang mencatut Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Sekjen Kemenkeu. Akun tersebut juga menyebarkan video-video yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya mengumumkan adanya bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan ajakan kepada masyarakat untuk mengisi data diri dan mendaftar untuk bantuan keuangan tersebut. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, akun tersebut merupakan akun palsu Sekjen Kemenkeu. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio dalam video yang diunggah akun tersebut terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar terkait pernyataan Purbaya yang mengajak masyarakat agar mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan dana keuangan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui nomor WhatsApp adalah video hoax atau deepfake. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut

0: Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia. Dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
1: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.

Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingatnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kita sering mendengar kata-kata rindu itu berat. Ternyata, rindu itu memang berat. Ahli biologi molekular Riza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebut, ada tiga tahapan cinta dan kasih sayang, yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang Anda rindukan, agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahapan tertentu, rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya benar-benar berat ya saat dopamin dan oksitosin Anda berkecamuk bersama norepinefrin.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap otoritas Selat Teluk Persia Iran. Departemen Keuangan Amerika Serikat menuduh badan tersebut memiliki hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Pendengar, melansir dari Anadolu, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, Washington menyebut otoritas tersebut bertindak sebagai alat pemerasan terhadap kapal-kapal komersil. Kapal yang melintas di Selat Hormuz disebut dipaksa membayar biaya untuk mendapatkan jalur aman. Dalam pernyataannya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026, Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebutkan pungutan tersebut sebagai biaya ilegal. Selain itu, kapal-kapal juga dituduh dipaksa untuk menyerahkan informasi sensitif sebagai syarat melintas. Amerika Serikat menilai dana dari pungutan tersebut disalurkan langsung kepada IRGC. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan langkah tersebut menunjukkan Iran semakin terdesak secara ekonomi. Menurutnya, operasi Economic Fury telah memberikan tekanan besar terhadap keuangan Iran. Dia juga menuduh militer Iran berupaya memeras perdagangan maritim global melalui kebijakan tersebut.
1: Pus, pus, sini pus. Aduh, lucunya.
2: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tahu, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup, tahu? Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.

Sejak dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, khitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan pendengar untuk Anda informasi perakiran cuaca dari BMKG Minangkabau. Dan sekarang saya sudah bersama dengan perakirawan BMKG Minangkabau. Ini dia pendengar, kita coba sapa melalui telepon, ada Bang Ari. Selamat sore, assalamualaikum Bang Ari.
5: Waalaikumsalam, selamat sore Bang Dito.
4: Iya, kabar baik, sehat Bang Ari?
5: Alhamdulillah baik, sehat Bang Dito.
4: Alhamdulillah. Bang Ari, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini hingga gambaran 24 jam ke depan, update-nya seperti apa? Silakan, Bang Ari.
5: Ya, baik, begitu. Ya. Ya, baik, para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan. Dimulai pada sore hari ini, dari pantauan citra radar cuaca kami, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Solo Selatan dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Solo dan Darmasraya. Kemudian pada malam harinya, secara umum kondisi di Sumatera Barat itu cerah berawan dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kabupaten Solo, Darmasraya, 50 Kota, Agam, dan Padang Pariaman. Kemudian pada dini harinya, secara umum kondisi di Sumatera Barat itu berawan dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Pasaman, 50 Kota, Sijunjung, Darmasraya, Solok Selatan, Sisi Selatan, Padang, dan Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk potensi hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, dan Pariaman. Kemudian lanjut pada tanggal 29 Mei 2026, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat pada pagi harinya yaitu cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah pesisir selatan. Kemudian pada siang hingga sore harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cenderung berawan dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Tanah Datar, Kabupaten Solo, dan Solo Selatan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Kemudian angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam. Dan diimbau kepada masyarakat untuk tetap dan selalu meningkatkan kewaspadaan terkait dampak cuaca yang terjadi seperti banjir, tanah longsor, maupun pohon tumbang. Untuk itu bisa mengupdate informasi perkiraan cuaca di info BMKG atau melalui akun media sosial kami di BMKG Minangkabau, dan selalu tetap stay tune ya dari Pos 1 Padang. Demikian, Bang Tito.
4: Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya, Bang Ari. Salam sehat selalu. Selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat sore. Assalamualaikum, Bang Ari.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi informasi yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Ari.
3: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Mas, untuk apa sih tempat sampah di dapur banyak gini? Sempit, Mas. Sampah organik, sampah anorganik, ini. Apalagi nih?
1: Biasakan memilah sampah dari rumah. Biar sempit di sini, asalkan bumi gak sempit karena sampah kita.
2: Awalnya memang terasa sulit, tapi kalau sudah terbiasa, akan terasa mudah. Yuk, biasakan memilah sampah dari rumah untuk selamatkan bumi kita.
3: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujaran kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan dulu untuk Anda pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu maghrib wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Tapi sebelum itu, pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran juga bimbingan rohani Islam. Pembacaan ayat suci Al-Quran untuk surah An-Nahl ayat 51 sampai dengan 61 dibacakan Kori Ahyanti Novita, terjemahan oleh Heranov. Kemudian pendengar akan dilanjutkan untuk bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Yulia Ervina SOSI, pendengar, dengan judul Menjaga Lisan, Menjaga Martabat. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Nya saja kamu takut. Dan milik-Nya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepada-Nyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia,

0: manusia karena kezalimannya. Niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan berinteraksi melalui udara. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik dalam setiap ucapan dan perilaku. Semoga Allah menjadikan kita umat yang meneladani akhlak dan lisannya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema menjaga lisan, menjaga martabat. Tema ini sangat penting karena mayoritas kebaikan seseorang terlihat dari lisannya dan mayoritas kerusakan juga disebabkan dari lisannya. Lisan atau lidah kita kecil bentuknya, tapi besar dampaknya. Pendengar RRI yang berbahagia, Allah memberi kita dua telinga dan satu mulut, bukan tanpa makna. Itu isyarat agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdi hatta yastaqima qalbuhu." Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Yang artinya, tidak akan lurus iman seseorang sampai lurus lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, kalau ucapan kita masih kotor, penuh kebohongan, atau menyakiti orang lain, maka iman kita belum sempurna. Betapa banyak orang yang rajin ibadah, tapi rusak pahalanya hanya karena tidak menjaga lisan. Yang kedua, lisan yang tidak bisa dijaga bisa menjerumuskan kita. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras dalam hadisnya yang adalah seseorang dapat mengucapkan satu kalimat yang ia anggap remeh, tapi menyebabkan ia jatuh ke neraka sedalam 70 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Sekali bicara, sekali menulis di WA atau media sosial, tetapi dampaknya bisa merusak hubungan keluarga, meretakkan persaudaraan, bahkan membuat orang lain terluka seumur hidup. Itulah bahayanya lisan. Yang ketiga, bahaya ghibah. Allah menggambarkan ghibah dengan gambaran yang mengerikan. Dalam sebuah ayat, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Yang artinya, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Bayangkan pendengar sekalian, kalau melihat bangkai saja kita jijik, apalagi memakannya. Tetapi Allah memakai perumpamaan itu untuk menunjukkan betapa menjijikkannya ghibah. Kadang kita tidak sadar sedang menggunjing karena sudah menjadi kebiasaan dalam obrolan sehari-hari. Yang keempat, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Allah berfirman yang artinya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Fitnah bukan sekedar dusta, tetapi merusak nama baik seseorang. Pembunuhan menghilangkan nyawa, tetapi fitnah menghilangkan kehormatan. Hari ini fitnah bisa menyebar hanya lewat satu pesan, satu komentar media sosial, dan menyebar ke ribuan orang dalam hitungan menit. Makanya orang bilang hati-hati dengan ujung jarimu. Yang kelima, lisan penyebab terbanyak masuk ke neraka. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang artinya, mayoritas manusia yang masuk neraka adalah akibat dua hal. Yang pertama mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa godaan lisan adalah godaan yang sangat besar, bahkan bagi orang berilmu sekalipun. Sebuah kisah inspiratif tentang kehati-hatian Abu Bakar diriwayatkan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terbaik Nabi, pernah memasukkan sebuah batu kecil ke dalam mulutnya. Ketika ditanya mengapa, beliau menjawab, "Ini untuk menahan lisanku agar tidak keluar kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah." Bayangkan pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah. Abu Bakar, orang yang jujur, lembut, dan dijamin masuk surga saja, masih sangat takut salah bicara. Bagaimana dengan kita yang ucapan hariannya lebih banyak keluhan, omong kosong, bahkan mungkin menyakiti orang lain? Untuk itu, untuk menjaga lisan, berikut latihan-latihan sederhana yang bisa kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik dan diam atau diam." Hadis riwayat Bukhari. Kalau ragu apakah ucapan itu baik atau tidak, lebih baik kita diam saja. Yang kedua, kurangi tempat dan sumber ghibah. Andaikan grup WA yang penuh gosip, obrolan tetangga yang membicarakan aib orang, unggahan media sosial yang mengarahkan pada fitnah, lebih baik keluar, mengalihkan pembicaraan atau tidak menanggapi. Yang ketiga, gunakan lisan untuk kebaikan. Arahkan lisan untuk hal-hal yang bermanfaat. Berzikir, mengucapkan salam, memotivasi orang, mendoakan, menyebarkan kebaikan, menyampaikan ilmu walau satu ayat. Setiap kata baik adalah sedekah. Yang keempat, muhasabah lisan sebelum tidur. Sediakan 2-3 menit sebelum tidur. Tadi, apakah saya menyakiti seseorang? Apakah saya menggunjing? Apakah saya berbohong? Kalau ada, segera beristighfar dan berniat memperbaiki esok hari. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, lisan adalah amanah dari Allah. Ia bisa menjadi sebab naiknya derajat seseorang ke tempat mulia, tapi juga bisa menjadi sebab hancurnya dan kehinaan. Mari kita jaga lisan kita dengan menghindari ghibah, menjauhi fitnah, berkata baik, diam bila tidak bermanfaat, membiasakan zikir dan ucapan yang membawa keberkahan. Semoga Allah menjadikan lisan kita lembut, jujur, dan bersih. Semoga Allah memudahkan kita menjaga ucapan dan menjauhkan kita dari dosa-dosa lisan. Dan semoga setiap kata-kata kita menjadi pahala yang mengalir hingga hari kiamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lembah Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri, pamit undur diri. Edisi kali ini pendengar hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Setelah ini akan ada rekan saya, Rita Ismail, menemani Anda sekaligus kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Prancis sukses. Prancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: Dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelian hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau kemarin normal, boleh dikatakan sehat. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan,

0: berbagi.
1: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
0: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
1: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
2: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
1: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
5: Gak nyangka sih. Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
4: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
7: Tentunya sangat spesial ya,
6: Apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu

0: Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
1: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
3: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
4: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
3: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
5: Kita akan tentu total ada 300 desa empat kelurahan. Saya yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa utama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita di balik pembentukan tim ini untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti J.I.J.S, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam hingga saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyerap Lili Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami dan kita di Padang malam ini. Saya Rita Ismail akan menemani Anda hingga tuntas pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tadi kita baru saja dengarkan warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
1: Padang malam ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Terus satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan, termasuknya waktu sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimah di Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat menunaikan sholat isya untuk hari ini. Allah.

Ankabut ayat 2 sampai dengan 4. Allah bersabda, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja untuk mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan." Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah memberitakan tentang kesempurnaan hikmahnya, bahwa hikmah Allah tidak menghendaki bahwa setiap orang yang berkata sesungguhnya dia beriman, dia mengaku bahwa dirinya memiliki keimanan, lantas dibiarkan dalam keadaan selamat dari fitrah dan cobaan. Kemudian keimanannya tidak diganggu oleh apapun saja. Kalau demikian halnya, tentu tidak dapat dibedakan orang yang jujur dan orang yang dusta, orang yang benar dan orang yang salah. Akan tetapi, telah berlaku ketetapan Allah bagi umat-umat terdahulu dan sekarang untuk menguji mereka dengan kelapangan dan kesempitan, dengan kesulitan dan kemudahan, dengan rasa suka dan duka, dengan kekayaan dan kemiskinan, dan terkadang dihinakan oleh musuh-musuh mereka dengan ucapan dan perbuatan, dan sebagainya dari berbagai macam fitnah dan juga ujian, yang semuanya itu kembali kepada fitnah syubhat yang merusak akidah dan fitnah syahwat yang merusak keinginan untuk beramal. Barang siapa yang tetap dalam keimanan dan tidak goyah ketika datang fitnah syubhat, bahkan dia menolaknya dengan al-haq atau kebenaran yang ada pada dirinya, atau ketika datang fitnah syahwat yang membawa kepada maksiat dan juga dosa, atau memalingkannya dari apa yang diperintahkan Allah dan juga Rasul-Nya, ia berjalan sesuai dengan tuntutan iman dan berusaha melawan nafsunya. Hal ini semua menunjukkan akan kejujuran dan juga kebenaran imannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 101. Kilas Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Pengurus Masjid Agung Nurul Iman Padang pagi tadi melakukan penyembelihan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi. Hewan kurban merupakan bantuan dari pemerintah Kota Padang, BSI dan PDAM. Penyembelihan dilakukan setelah melaksanakan sholat subuh pagi tadi. Pengurus Masjid Agung Nurul Iman Padang Amir Amnas Sir kepada RRI mengatakan, hewan kurban yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini sebanyak 3 ekor sapi. Hewan kurban tersebut merupakan sumbangan dari Pemerintah Kota Padang, PDAM Kota Padang, dan Bank Syariah Indonesia BSI. Dijelaskan Amir Amnasir, jumlah hewan kurban yang disembelih tahun ini sama dengan jumlah hewan kurban pada tahun lalu. Sementara itu untuk pendistribusian daging hewan kurban, pengurus masjid tidak menggunakan sistem pembagian berdasarkan kupon, namun pendistribusian daging dilakukan kepada siapa saja yang datang ke Masjid Agung Nurul Iman Padang. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pro1 Radio Republik Indonesia Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Kita saat ini akan dengarkan dulu drama radio untuk edisi hari ini, 28 Mei 2026, judulnya Selimut Hati, produksi RRI Sibolga.
1: Namaku Yanto, pemuda pengangguran yang setiap hari hanya dapat membuat orang tuaku bersedih. Ibuku, Yeni, dialah sosok seorang ibu yang selalu tegar menghadapiku. Dan ayahku, Hasan, entah itu beliau membenciku atau pula sebaliknya, karena ia jarang bertegur sapa denganku di rumah.

0: Nak, bangun nak. Sudah pagi. Ayo nak, bangun.
1: Aduh, apa-apaan sih bu? Masih ngantuk berat nih.
0: Astagfirullah, dibangunkan kok malah marah-marah.
1: Apa enggak bisa membangunkanku itu nanti siang saja?
0: Nak, hari sudah pagi. Matahari sudah bersinar terang. Kamu malah masih di tempat tidur.
1: Berisik.
0: Sekarang bangun dan cepetan mandi lalu sarapan pagi.
1: Ah.
0: Bantuin ayahmu juga jaga toko ya.
1: Apain juga jaga toko, mending main.
0: Ya sudah, terserah kamu saja.

0: Kehidupan kami penuh dengan kesederhanaan dan hanya bergantung pada toko kelontong, toko yang sudah menjadi warisan turun-temurun dari keluarga ibuku. Dan ini pula lah yang selalu disampaikan kepadaku untuk aku teruskan nantinya.
1: Yen, Yeni, kamu di mana?
2: Di dapur, Bang.
1: Kamu masak apa, Yen?
2: Ini masak semur kesukaan Abang.
1: Wah, jadi pengen langsung makan saja.
2: Sabarlah, Bang. Pasti disiapin kok.
1: Wah, sudah gak sabar nih.
2: Ini, silakan dimakan ya, Bang.
1: Terima kasih, sayang.

0: kamu sudah pulang. Mari nak, kita makan sama-sama.
1: Enggak, masih kenyang.
0: Kenapa denganmu, nak? Mengapa marah begitu?
1: Ya, kesal. Aku kesal dengan semua ini.
2: Yanto, bicara apa kamu?
1: Yang kukatakan itu kan benar. Tak ada yang bisa membuatku senang.
0: Aduh, nak. Kami heran melihatmu. Belakangan ini, sikapmu berubah. Ada apa denganmu, nak?
2: Sudah, Yen. Biarkan saja. Untuk apa kita beri perhatian kalau dia pun sudah tak menganggap kita ada di sini?
1: Ah, lebih baik aku pergi sajalah.
2: Ya sudah, pergi sana. Jangan pulang sekalian.
1: Aku pergi.
3: Sebenarnya, aku tidak pernah membenci mereka, ayah dan ibuku. Tapi entah mengapa, setiap aku melihat mereka, darah ini seperti mendidih dan selalu marah-marah. Dan hal inilah yang tak pernah aku mengerti.

0: kopinya ya.
1: Kamu kenapa lagi, Yanto? Wajah ditekuk begitu.
0: Entahlah, bingung mau ngomong apa lagi nih.
1: Apa? Kamu saja bingung dengan dirimu sendiri? Apalagi kami yang ada di sini.
0: Eh, kopinya mana, Bu? Kok lama banget sih?
1: Selesai ngopi, kamu ikut aku ya.
0: Mau kemana?
1: Ikut saja lah. Aku mau bawa kamu ke proyek tempatku bekerja.
0: Malas kalau nantinya cuma jadi kuli bangunan.
1: Aduh, Yanto. Dibantuin untuk kerja malah malas. Bagaimana bisa maju? Pantas saja Pak Hasan marah besar. Dan Bu Yeni sedih terus melihat sikapmu.
0: Apa kamu mau nasihatin aku? Sudahlah, lebih baik hidup begini. Kesana kemari bebas, gak ada beban tugas.
1: Kapan lagi kamu bahagiakan orang tuamu? Pak Hasan dan Bu Yeni sangat menyayangimu. Kamu harus berubah, kawan.
0: Sudahlah, aku tak butuh ceramahmu.
1: Kamu harus mengerti bahwa mereka mengharapkanmu sukses.
0: Sepertinya kamu tahu banyak tentang keluargaku.
1: Yanto, Pak Hasan banyak cerita tentang kegelisahannya padaku.
0: Maksudmu?
1: Pak Hasan dan Bu

0: mengapa hati ini tetap saja gundah. Aku tak tahu apa arti dari kegundahan ini. Hingga ayah dan ibu pun menceritakan yang sebenarnya.
1: Assalamualaikum. Yen, Yeni.
2: Waalaikumsalam.
1: Mengapa wajahmu ditekuk begitu? Mikirin apa lagi sih, Yen?
2: Aku masih bingung, Bang. Dengan sikap anak kita.
1: Sudahlah, Yen. Tak perlu kau risaukan lagi.
2: Iya, Bang.
1: Apa-apaan ini, Yanto? Masuk tanpa salam? Sudah seperti binatang masuk kandang saja kau ini.
3: Kan pintunya terbuka. Ya langsung masuk saja. Memangnya kenapa?
1: Ya jelas salah. Sikapmu ini sudah keterlaluan. Kau anggap apa kami ini?
2: Ada apa lagi sih, Bang?
1: Aku benar-benar kesal dengan tingkah laku anakmu ini.
3: Kalau kesal ya kesal saja. Nggak perlu bentak-bentak begitu dong.
2: Yanto, bicara apa kamu ini, nak? Kami ini orang tua kamu.
1: Benar-benar anak kurang ajar. Keterlaluan.
3: Terserahlah apa kata kalian.
1: Tunggu, kita harus bicara. Ayah benar-benar geram melihat sikapmu ini. Sekarang duduk, duduk di sini.
3: Ah, percuma, aku sudah muak dengan semua omelan kalian.
2: Yanto, kami memarahimu, menasihatimu, karena kami sangat menyayangimu.
1: Sekarang duduk, Yanto, duduk, biar kau tahu semuanya.
3: Semuanya? Semuanya apa ya? Rahasia apa lagi nih?
2: Bang, tolong jangan diceritakan. Jangan dikatakan, Bang.
1: Biarlah, Yen. Agar dia tahu siapa dia sebenarnya.
3: Apa? Maksudnya?
1: Yen, tolong kau ambilkan selimut itu.
2: Iya, Bang.
3: Selimut apa? Selimut siapa?
2: Ini, Bang, selimutnya.
3: Apa maksud semua ini?
1: Kau lihat baik-baik. Lihat! Apa kau tak kenal selimut ini?
3: Ya, itu kan selimut waktu aku bayi.
1: Kau tahu pintu rumah ini dan selimut mungil ini menjadi saksi betapa kami sangat menyayangimu.
3: Itu bukan aku. Bukan, itu bukan aku.
2: Iya, nak.
1: Malam itu kami mendengar suara tangisan bayi dari luar rumah ini. Kami mencari tahu suara tangisan itu dan kami melihat ada bayi mungil di depan pintu. Apa kau masih bertanya?
2: Iya, nak. Selimut inilah yang membalut tubuh mungilmu kala itu. Kami besarkan kau dengan kasih sayang seperti anak kami sendiri.
3: Tidak. Tidak mungkin. Aku tidak percaya.
1: Terserah apa maumu sekarang. Kami hanya bisa pasrah.
2: Jangan pergi, nak. Jangan tinggalkan ibu.
1: Biarlah dia mencari jalannya sendiri.

0: Maafkan aku, Bu. Maafkan aku, Ayah.
1: Tidak, Nak. Tidak harus begini.
2: Maafkan Ayah juga, Nak.
0: Maafkan aku yang selama ini sudah membuat kalian sedih dan kesal.
1: Nak, tidak, Nak. Yanto, anakku.
2: Sudahlah, Yen. Ini sudah takdirnya.
1: Nak, selimut ini. Bawalah selimut ini, Nak. Bersama kenangan yang telah kau berikan kepada kami selama ini. Maafkan kami yang sudah membuatmu menjadi begini.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Selanjutnya kita ikuti program Obrolan Malam.
1: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar selamat malam. Apa kabar pendengar? Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rita Ismail masih menemani hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan saat ini hingga pukul 21 kita bersama di obrolan komunitas ya malam hari ini, dan kita akan kembali menghadirkan komunitas Padang Board Game. Saya akan segera sapa dulu pendengar narasumber kita yang sudah hadir di studio, ada dua ini. Tapi sebelumnya Anda bisa monitor melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Nah pendengar, di RRI Digital Anda bisa saksikan dua narasumber kita nih. Dua narasumber kita yang pertama boleh lambai-lambai nih kameranya nih Bang. Oke, yang pertama itu kan saya sapa dulu dari komunitas Padang Board Game. Ada Muhammad Firly. Halo, selamat malam Bang Firly. Halo, apa kabar?
2: Baik-baik.
1: Baik ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu ke sini loh buat main-main Padang Board Game ya. Kemudian ada Zaki Ramadan. Halo, ya. Apa kabar?
3: Halo Kak. Bang Zaki. Baik, alhamdulillah baik. Kakak
1: sehat.
3: Gimana Kak?
1: Alhamdulillah sehat, baik alhamdulillah. Juga. Oke. Bang Zaki, malam hari ini Bang Firly kita akan berbicara tentang permain bukan berbicara sih. Sekaligus main tuh udah ada tuh terlihat di ini kan. Bagi yang monitor kali ini di RRI Digital bisa saksikan langsung nih di RRI Digital tuh udah diperlihatkan tuh ada apa-apa saja nih yang menjadi media permainannya ya. Dan mohon maaf kita mau tidak live YouTube untuk hari ini ya, karena sesuatu dan lain hal jadi tidak live YouTube. Jadi kita live juga di RRI Digital serta didengarkan bisa melalui rri.co.id streamingnya. Kemudian juga secara manual Anda bisa dengarkan siaran kami melalui pemancar relay yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat atau di Padang 95,9 MHz. Oke, kita akan menuju ke dua narasumber kita ya untuk malam hari ini. Dua narasumber kita pendengar, ada Bang Firly dan Bang Zaki akan menyampaikan kita main namanya main ini ya, Magic the Gathering.
2: Magic the Gathering.
1: Tapi apa ini ya? Permain seperti apa nih malam hari ini? Saya ke Bang Zaki dulu.
3: Nah, mungkin aku sebagai untuk intronya ya. Jadi Magic the Gathering ini adalah salah satu permainan TCG atau trading card game. Jadi mungkin bagi teman-teman yang kurang tahu nih, TCG itu permainan kartu yang kartunya itu bisa diperjualbelikan juga karena kartunya itu ada value-nya juga. Nah, dan tentunya juga bisa dimainkan.
1: Okay.
3: Nah, jadi untuk memainkannya itu kita mengumpulkan beberapa kartu yang akan dibuat menjadi deck. Nah, jadi deck itu nanti akan ada strategi khususnya masing-masing gitu.
1: Oke, tapi nanti diperlihatkan ya mainnya juga. Itu seperti apa. Ya. Nah, Bang, kalau Bang Firly seperti ada tambah tidak tentang permainan Magic the Gathering?
2: Oh ya, untuk Magic the Gathering ini bisa dibilang salah satu apa ya? Trading card game yang aktif bisa dimainin karena dari yang sebelumnya pernah dijelasin sama Rido dan Rafael yang datang ke sini juga diundang sama RRI. Bilang kan kalau sebenarnya TCG itu udah ada dari lama karena itu mereka dikasihnya dari apa? Bungkus rokok ya. Nah, sedangkan Magic the Gathering ini TCG yang beneran bisa dimainin gitu. Jadi enggak cuman trading koleksi tapi playable juga. Jatuhnya gitu, Kak.
1: Oke, baik. Berarti yang mengikuti nih permainan ini dari minggu-minggu sebelumnya ya, dari minggu-minggu sebelumnya pasti juga sudah sedikit banyak ada gambaran lah tentang permainan ini, pendengar. Tapi nanti boleh tanya, boleh telepon ke 812878. Kalau ingin tanya-tanya boleh ya.
3: Boleh.
1: Bang Firly, Bang Zaki boleh ya.
3: Boleh.
1: Boleh telepon ke 0751812878 atau kalau Anda ingin bertanya boleh juga di WhatsApp, kirimkan ke 08 11 66 66 975, serta komentarnya juga boleh di RRI Digital ya. Oke, kita pengen tahu dulu nih, tapi sebelum kita mulai permainan magicnya, kita pengen tahu ini mungkin yang baru pertama kali barangkali ya, pertama kali ini melihat permainan yang akan dimainkan oleh Padang Board Game. nggak apa-apa ya, tak kenal maka tak sayang ini dengan komunitas Padang Board Game. Betul. Kenalan lagi dong, walaupun gue kan pernah kenalan ya, sudah sering kenalan juga, tapi untuk yang baru mungkin malam hari ini. Nah, komunitas Padang Board Game itu seperti apa nih? Komunitas gambarannya, silakan.
3: Tadi Kak Rita tadi udah bilang tak kenal maka tak sayang.
1: Iya.
3: Lanjutannya tak sayang juga maka tak cinta. Oke. Jadi Padang Board Game ini adalah, kalau simpelnya itu, komunitas board game yang ada di Padang.
1: Mm-mm.
3: Mungkin bagi teman-teman yang bingung, bang, board game itu yang kayak gimana sih, bang? Mungkin dari teman-teman nih nggak tahu dengan Monopoly atau mungkin Uno atau Ludo. Nah, itu board game juga. Nah, board game itu nggak cuman di lingkup sana-sana aja. Board game itu masih luas lagi, masih banyak lagi jenisnya itu.
1: Karena kita tahu dari kecil itu ada Monopoly, ada Ludo. Ular tangga masuk nggak sih? Masuk.
3: Ular tangga masuk.
2: Even catur pun masuk kan.
1: Oke, baik. Jadi ada berapa permainan sebenarnya? Kalau boleh digambarkan itu beratus,
2: puluhan ribu,
3: kayaknya ada deh itu, puluhan ribu banyak sih.
1: Iya, jadi banyak dong yang akan bisa dibawakan oleh Padang Board Game di RRI Padang gitu kan.
3: Insya Allah, akan banyak lagi tuh episode ke depannya itu.
1: Baik, oke. Untuk Magic the Gathering, kita butuh apa nih? Butuh apa permainannya? Yang jadi medianya coba diperlihatkan boleh bang ke kamera kita boleh.
2: Untuk normalnya itu, biasanya kita main harus punya deck dulu kartunya.
3: Boleh.
1: Oke, boleh dilihat. Nah, tuh. Oke. Terlihat kan? Oke.
2: Selain dari itu, mungkin supporting ininya ya, untuk setup itunya, persiapannya kayak kita biasanya punya dadu buat ngitung nyawa kita sebagai player.
1: Oh gitu.
2: Terus dadu buat ditaruh di creature-nya. Mungkin nanti ada sesuatu yang butuh dadu, kita pakai dadu gitu. Sama biasanya ada playmat. Playmat itu kayak alas bermainnya gitu.
1: Iya. Sekarang kita pakai alas bermain gak?
2: Meja aja.
1: Ini bisa lah ya untuk jadi alas bermain. Oke, terus apalagi tuh?
2: Udah sejauh itu udah sih Kak.
1: Itu saja
2: yang dibutuhin.
1: Itu saja yang dibutuhkan. Kalau pemainnya berapa orang bisa memainkan ini? Berapa orang bisa memainkan Magic the Gathering ini?
2: Iya, untuk standarnya ini Kak, kita biasanya main tuh satu lawan satu gitu Kak. Tapi setelah tahun 90 berapa ya? 98 atau 90, setelah 90-ish itu. Lah. Late 90s. Jadi ada komunitas Magic itu bikin format namanya EDH, Elder Dragon Highlander.
1: Oke.
2: Dan itu tuh pemainnya minimal 2, maksimalnya terserah.
1: Tidak terbatas.
2: Iya. Bahkan sampai ada bersepuluh bisa mainnya, cuman itu bakal lama banget karena nanti muter gitu kan.
1: Oh iya iya. Sebenarnya kalau biasanya nih ada teman saya nih Fatpan yang main juga kan biasanya di sini tapi malam hari ini lagi libur. Lagi tidak bisa ada. Oke, kita mau lihat permainannya seperti apa nih Bang Zaki, Bang Firly, seperti apa? Mungkin bisa dicoba permainannya?
2: Oh boleh.
3: Perlu jelasin dulu kartunya.
1: Gimana tuh?
2: Oke, jadi untuk di Magic the Gathering itu, ini kan kita belajar mainnya pakai starter deck atau welcome deck. Jadi biar new player itu atau pemain baru bisa ngerti buat dasar-dasar magicnya dulu, kayak mainnya gimana gitu.
1: Magic itu apa?
3: Sihir.
1: Emang magic ya?
2: Magic sihir.
1: Emang itu maksudnya?
2: Iya. Soalnya gimana? Ada yang menyebut playernya itu sebagai wizard. Jadi creature atau apapun yang nanti kita keluarin dari tangan itu namanya spell, makanya sebutan playernya wizards. Kita casting spell.
1: Oh gitu.
3: Di Harry Potter itu kan casting spell gitu.
1: Iya. Oke, ini anak-anak muda pasti tahu lah ya, yang suka-suka game pasti sudah paham gitu ya. Oke, dilanjut Bang Firly, Bang Zaki.
2: Sebentar ya Kak, aku biar
3: mungkin sembari nunggu Bang Firly juga di main on airnya episode sebelumnya itu, kalau teman-teman masih ingat sempat tuh ada main Magical Athlete. Mungkin aku throwback lagi, Magical Athlete itu dia permainannya seperti Monopoly, tapi dia itu lebih ke pacu lari. Nah, jadi Magic the Gathering dengan Magical Athlete itu masih satu desainer. Namanya tuh Richard Garfield.
1: Jadi desainer orangnya masih itu
3: masih
1: juga
3: desainer yang sama.
1: Oke, baik. kalau kita dulu mah taunya monopoli ya, saja monopoli. Gitu kan. Pakai uang-uang. Terus
2: lanjut.
1: Boleh. Uang mainan. Oke. Okay. Boleh. Silakan ke kamera stop. Kalau Bang. Boleh diangkat sudah, aja enggak apa-apa. Senyaman-nyamannya aja.
2: Cek. Oke, jadi di Magic the Gathering itu hampir sama kayak Pokemon kemarin. Kan dijelasin ada energi sebagai resource buat itunya kan, move Pokemon-nya bisa dimainin.
1: Yeah.
2: Nah untuk Magic itu, kita punya resource-nya dari land pada normalnya. Ini kartu land.
1: Oke, baik.
2: Nah, land itu nanti bakal bisa digunain buat cast creature, instant, atau sorcery. Jadi creature itu kayak makhluk yang bisa kita gunain buat mungkin nyerang musuh atau
3: bertahannya nanti gitu.
2: Bertahan nanti ketika musuh nyerang kita dan banyak kegunaan lainnya karena apapun yang di dalam deck itu tergantung sama intensi pemainnya mau ngapain gitu. Kayak gitu. Jadi ini contoh kartu creature.
1: Yuk ke kameranya. Oke, kelihatan.
2: Oke, jadi di kartu creature itu dia ada nama creature-nya di atas, lalu jumlah resource yang harus dibayar buat ngeluarin creature-nya dari tangan. Oke, ini kan ada dua sama satu hijau. Terus di sini ada creature sebagai subtype dari kartunya. Terus tipe creature-nya apa? Di sini kan Centaur Scout. Lalu di bawah sini ada text creature-nya, dia ada punya ability sesuatu atau apa gitu.
1: Oke.
2: Lalu di bawah sini ada flavor text. Flavor text itu kayak apa ya, misalnya penjelasan karakter, terus si karakternya mungkin pernah bilang sesuatu apa, nah ini gitu dimasukin ya ke dalamnya.
1: Kalau yang tempo dulu itu kan tahu nggak Bang, gambar-gambar yang kecil gitu loh, yang permainan anak-anak yang dulu sih, kalau ingat kartu-kartu gitu kan, yang itu tuh, ini apa belakangnya misalnya tar rambu-rambu lalu lintas atau apa, tapi semakin sekarang semakin tahu kan Bang Zaki, tahu ya Bang Zaki, itu kan tempo dulu, tapi sekarang lebih berkembang lagi, semakin modern lah gitu. Oke, silakan dilanjut Bang Quickly.
2: Terus ada ininya di bawah sini, 4/2, 4 itu sebagai power creature. Jadi
1: boleh digeser sedikit?
3: Boleh. Aman atau aku bantu pegangin aja?
1: Bang, yang ngomong satu terus sip.
2: Nah jadi 4/2 itu, 4 itu sebagai power dari creature-nya. Jadi kekuatan dia nyerang player itu berapa, atau misalnya mungkin dia nyerang creature lain itu berapa powernya. Dan 2 itu toughness-nya, jadi darahnya dia ada berapa gitu.
1: Oke, baik. Nanti kalau misalnya giliran Bang Zaki yang mau perlihatkan, Bang Fri yang ngomong ya, gitu ya. Karena biar gak kejauhan dari mic, jadi biar bisa didengar juga oleh pendengar. Oke, dilanjut, terus diapakan lagi?
2: Ada lagi ya? Oh ini ada artifact gak sih di situ? Gak ada ya?
3: Artifact ada disini.
2: Enchantment
3: sih ini. Kalau mau pegang aja.
2: Iya. Lalu ada enchantment juga. Ini enchantmentnya jenis aura, itu charm sleep. Jadi untuk aura itu dia ada pilihannya juga, ada enchant target creature, enchant target player, atau enchant target permanen. Jadi permanen itu apa yang di battlefield, kalau dia permanen kayak enchantment lain atau artifact lain gitu, atau creature itu bisa di kayak ditempel gitu auranya. Begitu. Dan di bawahnya ada efek-efeknya gitu, tergantung sama kartunya kayak gimana. Sorcery.
3: Itu yang sorcery ya. Yang berikutnya itu ada kartu sorcery. Kalau biasanya aku nyebut kartu sorcery itu dia kartu sihirnya. Jadi dia tuh bukan kartu makhluk. Jadi kalau saat kita maka itu, dia langsung masuk dia tuh ke area namanya kuburan atau graveyardnya. Nah biasanya sorcery itu macam-macam efeknya tuh, ada yang bisa ngasih damage atau ngebalikin kartu lawan gitu.
1: Oke, baik. Berarti magic ini apa ya, yang bagusnya atau apa gitu? bagus kartu. Ya. Oke, sebentar ya, kita terima pendengar dulu ya. Bang Firly, Bang Zaki, pendengar boleh, yang boleh ingin bergabung di 812878 kita akan terima dulu. Halo, selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat malam. Ini semangat malam sekali kedengarannya. Dengan siapa di mana ini?
4: Kembali lagi guys itu yang sudah lama tidak bermuncul-muncul lagi.
1: Oh iya, Fitro yang sudah lama tidak bermunculan.
4: Iya.
1: Fitro, kenalan ada Bang Zaki di studio.
4: Iya, Bang Zaki ya.
1: Bisa ini juga kita live juga nih di RRI Digital untuk pendengar
4: betul,
1: kami ya.
4: Betul, digital nih.
1: Oke.
4: Ini kalau nggak Fitro ini.
1: Silakan pertanyaannya apa?
4: Ya, ini tidak lewat di TikTok ini, ada apa?
1: Oh enggak, di TikTok enggak kita sekarang, malah ini di digital aja dulu.
4: Jadi kalau di TikTok ini enggak ya, ngomong-ngomong dulu.
1: Iya, lain waktu kita coba. Oke Fitro, ada pertanyaan nih tentang ya, Magic the Gathering.
4: Bang Zaki, sama Bang siapa ya?
1: Bang Firly satu, Firly. Bang Zaki satu, dari ya, Padang Moodcamp.
4: Bang Firly sama Bang Zaki ya. Oh, aku dari awal mendengar paparan tadi ya, aku sangat juga tertarik ini dengan pemainan seperti ini ya Bang ya. Oh, itu kalau untuk kartunya itu kan yang sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, itu nanti bagaimana kita menentukan kalah menangnya itu.
1: Oke. Okay. Ya, bagaimana menentukan kalah menang?
4: Kalah, hukumannya apa itu? Ada hukuman. Ini kan lebih kayak main games ya tibanya ya. Kalau game kan kalau ada salah tuh pasti ada hukumannya kan. Kira nanti aturannya bagaimana? Pemenangnya nanti ditentukan seperti apa? Aku penasaran juga nih. Saya juga jujur nih, hobi juga dengan main game kayak gini.
1: Oke, sip lah, cocok lah kalau gitu ya. Oke, kita tunggu jawaban narasumber ya, Fitro.
4: Iya, silakan Bang Zaki sama Bang Firly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menentukan kalah menang seperti apa, aturan permainannya seperti apa. Ya, boleh.
3: Jadi tadi Bang Fitro nanya itu penentuan kalah menangnya itu tadi di mana. Jadi masing-masing dari kita itu nanti akan punya help point atau poin yang akan menjadi darah kita itu nantinya. Masing-masing kita itu nanti akan dapat 20 poin untuk darahnya. Nah, jadi tujuan kita itu kita harus menggunakan creature kita untuk menghabiskan poin help pointnya musuh itu sampai habis. Nah, kalau udah nol, berarti pemain yang udah nol itu dinyatakan langsung kalah. Nah, tadi Bang Fitro juga nanya hukumannya apa. Kalau hukuman sih bagi aku itu udah deal-dealan masing-masing deh gitu lagi nanti ya.
1: Kesepakatan
3: aja mungkin ngetraktir makanan.
1: Wah,
3: gitu.
1: Enak
3: itu deal-dealan aja sih kalau bagi aku.
1: Ya. Oke, okay. Ini aturan permainannya gimana nih Bang Fitro, mungkin ada tambahan?
2: Oh ya, nanti dijelasin sambil
1: main ya.
2: Untuk kalah dan menang itu ada lebih banyak lagi caranya. Jadi di beberapa kartu dia ada yang punya kondisi tertentu. Kalau kondisinya itu terpenuhi, kita ada dinyatain win the game. Jadi kayak
1: menang.
2: If something happens, you win the game gitu.
1: Okay.
2: Atau selain itu bisa juga kayak emang bikin opponents lose the game di kartunya itu. Dan selain itu ada juga deck out. Jadi deck out itu ketika decknya itu habis dan pengen draw kartu atau ambil kartu dari deck, gak bisa. Nah, itu dinyatakan kalah.
1: Oh, begitu. Baiklah. Gitu aturannya, Fitro. Tapi aturannya gimana nanti sembari berjalan ya? Fitro sama teman-temannya di situ boleh. Silakan di-download aja RRI Digitalnya ya. Fitro melalui Play Store itu bisa. Jadi lihat nih permainan langsung nih sudah mulai mengacak-acak kartu. Ini mengacak-acak ya kartunya.
2: Di shuffle.
1: Oke, silakan.
3: Aku tadi udah kurang satu sih tadi kayaknya belum sempat. Jadi ada satu kartu lagi namanya itu Instant.
1: Okay.
3: Jadi Instant itu kurang lebih sama dengan Sorcery, tapi Instant itu dia bisa juga dipakai saat giliran musuh nantinya. Kalau Sorcery hanya di giliran kita, sedangkan Instant bisa dipakai di giliran musuh nantinya.
1: Bisa dipakai di giliran musuh.
3: Kadang itu macam-macam juga nanti efeknya itu. Entah itu ngebalikin kartunya ke tangan atau mungkin dikurangi lagi nanti ke top test-nya, itu bisa juga.
1: Baik. Silahkan diperlihatkan permainan. Tapi sebentar kita sapa dulu ini yang ada di RRI Digital. Barangkali kenal juga nih Bang Firly dan Bang Zaki. Ada Melvin Levina sedang join kita juga.
3: Halo Melvin Levina.
2: Halo.
1: Iya. Melvin ini sedang bergabung, sedang join bersama kita di RRI Digital. Selamat malam, Melvin. Kalau ada komentar silakan diketik aja di situ. Nanti saya bacakan ya. Nanti saya bacakan. Oke, okay. Silakan dilanjut, Bang Firly, Bang Zaki. Permainannya seperti apa?
3: Yang mana tuh?
1: Yang mana? Oke. Okay. Baik. Silakan.
3: Untuk awalnya itu kartu di tangan itu kita bisa ngambilnya 7 dulu.
2: Tuh. Jadi untuk magic itu permulaannya kita ini dulu nentuin siapa yang pertama main.
1: Boleh. Silakan saya nonton dari sini. Saya nonton dari digital juga nih sekarang.
2: Ya, ini setup dulu. Okay. Ini dadu buat live counter. Ini dadu 20. Silakan.
3: Boleh. 20-nya.
2: Sekarang kita roll dadu dulu.
1: Dadunya enggak seperti biasa di gitu-gitu apa? Dikuncang-kuncang gitu enggak?
3: Oh, ini. Dikuncang.
2: Iya. Yang ini aja. Nih.
3: Oh, ini yang untuk nentuin apa?
1: Oke.
3: 6 ya. Tiga mencari gede-gedean angkanya untuk yang pertama.
2: Tuh, kita high roll dulu.
3: Aku 5 lagi.
2: Jadi aku milih buat maju pertama.
1: Oh, jadi kalau yang maju pertama itu berapa? Nilai dadunya itu berapa?
2: Aku tadi roll hasilnya 6. Zaki itu hasilnya 5.
1: Oh, berarti ya.
2: Sebenarnya aku bisa milih buat Zaki main boleh duluan, tapi itu tergantung itu
1: nyentak. Oh, ntar gitu.
2: Pasti ada keuntungan sama kerugian.
1: Oke, sip. Terus?
2: Terus kita shuffle kartu kita karena udah nentuin siapa yang pertama main.
1: Berarti Bang Firly ya?
2: Iya. Nah, untuk magic itu dia ada beberapa aturan buat nentuin tangan buat awal kita bermain. Jadi kita di awal permainan itu punya kartu di tangan itu ada 7. Dan pada normalnya itu maksimalnya 7.
1: Baik.
2: Maksimum hand size.
1: Tapi kalau lagi sedang main kartu kayak gini boleh ditahan enggak sih? Boleh ya?
2: Oh, boleh.
1: Kita terima
2: boleh,
1: terima telepon dulu enggak apa-apa ya?
3: Enggak apa-apa.
1: Ke di 812878. Halo, selamat malam.
4: Waalaikumsalam, tambah lagi.
1: Iya, tambah lagi.
3: Datang lagi Bang
1: tambah
3: Fitri.
4: Makin hari makin dengan ini makin tertarik juga aku main.
1: Makin tertarik.
3: Makin tertarik. Wah, asik nih.
4: Gimana ya? Ini permainannya sudah mulai ya?
2: Iya, sudah. Sudah mulai.
4: Jadi ada misalnya kan kita mainnya itu mungkin ya cara mainnya kalau kan itu kartunya ada berapa ini?
3: Ada 30 untuk satu deck orang per orangnya.
4: Jadi kartunya 30 ya. Jadi nanti yang main pertama ini nanti bagaimana nanti bagaimana cara itu dan durasinya itu berapa lama?
1: Ini durasi permainannya gitu maksudnya?
4: Iya. Nah aku juga ingin juga sih kalau main coba untuk main tapi ya agak susah juga sih kalau diamati kan. Jadi kalau hanya sekedar mengenal aku tidak mungkin ya mau main langsung.
1: Jadi disimak aja dulu Fitro permainannya seperti apa. Oke?
4: Ya.
1: Oke Fitro, ditunggu ya.
4: Ya,
1: monitor terus, Fitro.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan dilanjut, Bang Firly. Tadi gimana cara mulainya?
2: Nentuin turn order
1: berapa
2: atau
1: lama,
2: siapa yang itu?
1: Berapa lama permainan ini berlangsung?
2: Tergantung, Kak. Itu kalau buat biasanya 20 menitan itu selesai kalau satu lawan satu gitu. Tapi biasanya bisa lebih cepat kok.
1: Oke, silakan dilanjut.
2: Oke, untuk nentuin tangan pertama di permainan. Ini aku udah draw 7 kartu atau ambil 7 dari ini kan, dari deck. Jadi untuk itu tuh sebutannya mulligan. Dan mulligan ini ada beberapa versi. Jadi ada London mulligan. Jadi nanti itu kalau misalnya kita kurang happy sama kartu di tangan kita sekarang, kita bisa kocok ulang decknya dan ambil 7 kartu lagi.
1: Oh gitu.
2: Cuman yang kedua kalinya itu nanti dikurangin 1 kartu di tangannya. Jadi nanti itu cuman tinggal boleh simpan 6.
1: Dan 6 ya.
2: Ya, dan satu lagi ditaruh ke bawah deck.
1: Itu oh, memang aturannya seperti itu.
2: Iya. Aturan resminya kayak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Untuk London itu dia langsung draw 6 kalau misalnya kurang senang sama tangannya, tapi apa? Yang Vancouver yang draw 6 gitu. Dan Paris itu juga sama draw 6. Cuman bedanya Vancouver sama Paris itu, yang Vancouver boleh lihat dulu 1 di top deck gitu. Kalau kurang senang yang di topnya, bisa ditaruh ke bawah kayak gitu.
1: Oke, gitu ya pendengar, gitu aturan resminya.
2: Betul.
1: Boleh, silakan dilanjut. Ini masih ditonton
2: untuk,
1: ini.
2: Untuk sekarang, aku udah draw 7 kartu di tangan. Karena aku pemain pertama, aku nggak itu dulu, nggak ngedraw nanti. Jadi di Magic itu ada beberapa fase untuk ininya. Mau ditunjukin lagi?
3: Boleh.
1: Ini. Boleh, boleh. Silakan.
2: Oke. Okay, jadi ada itu,
1: ya.
2: Beginning phase. Beginning itu untap, upkeep.
1: Oh, on your tongue.
2: Terus ada draw step. Lalu nanti di main phase itu ada kita bisa mainin land sebagai resource dan cast creature kalau misalnya kita bisa cast creature-nya kalau resource-nya cukup. Nanti setelah main phase 1 itu ada combat phase. Combat phase itu bagian kita bisa nyerang musuh kita pakai creature yang kita punya. Setelah itu ada combat apa post combat main phase atau main phase kedua, lalu ke end step, dan setelah itu clean up. Clean up itu mungkin kalau tangan kita ada 7 kartu biasa di discard 1. Discard 1 itu dibuang 1 ke graveyard nanti ada di bawah library kita atau deck. Kayak gitu, dan di masing-masing itu banyak juga itunya. Tapi gak apa-apa, itu ntar sambil main aja kita jelasin.
1: Oke, sip, lanjut.
2: Oke, untuk pertama aku mainin land for the turn. Ada untap, upkeep. Ini di main phase 1 aku mainin land di basic forest.
1: Oke, ini ada lagi yang telepon, boleh?
3: Boleh,
1: ya?
3: Boleh, boleh, gak apa-apa.
1: jadi di jeda sejenak permainannya. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Ibu Zur.
1: Ibu Zur.
5: Di Gunung Pangilun.
1: Ibu Zur di Gunung Pangilun. Kita bersama komunitas Padang Board Game, Bu Zur.
5: Iya, Ibu mau nanya ya.
1: Ya.
5: Kita nih kan mengenai bahasa ya.
1: Kalau sekarang kita di Pro 1 ini Ibu. Ibu mau masuk yang tentang bahasa?
5: Iya, ya ini yang sekarang nih lagi siar nih.
1: Ibu sekarang monitor yang mana nih?
5: Yang lagi ada di ini siarannya nih. Pro berapa itu?
1: Oh, itu Pro 2 sama Pro 4. Kalau sekarang di Pro 1, sekarang di Pro 1 Ibu.
5: Oh ya Allah,
1: maaf ya. Gak apa-apa, 812414 ya Bu ya di telepon.
5: Ya,
1: okay. Itu Pro 4, 812414. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu acara di sebelah kita.
3: Acara sebelah.
1: Studio sebelah. Oke. Silahkan dilanjut lagi. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan ke 0751-812-878 atau yang ingin komen di area digital juga boleh, silahkan di kolom komentarnya. Dilanjut Bang Zaki, Bang Firly.
2: Oke, aku cuman mainin land tadi setelah tadi dijelasin. Karena aku gak bisa ngelakuin apa-apa lagi buat sekarang, aku pass ke Zaki. Pass turn.
3: Oke, masuk ke giliran aku. Karena udah masuk giliran 2, aku bisa ngedraw 1 kartu sini.
1: Oh, ambil 1 kartu.
3: Ya, 1 kartu. Oke, sama seperti Bang Firly, di sini aku juga mainin kartu land aku. Oke, land yang biru, aku mainin land. Dan tidak ada yang bisa aku lakukan lagi, aku pass lagi ke Bang Firly.
1: Oh, gantian ke Bang Firly.
2: Nah, ini untap, upkeep, kita draw seperti tadi di beginning phase. Lalu aku mainin land lagi, yang tadi, forest. Dan aku pass turn lagi.
3: Pass turn. Oke. Okay. Sip, sini aku draw lagi 1. Sama aku masukin land. Jadi sekarang land aku udah ada 2. karena aku udah ada punya dua land dan ada yang bisa turun, aku bisa mainin creature namanya itu Coral Merfolk. Mm-hmm. Ini kartunya ini. Oke. Okay. Sip. Nah, kalau kalau untuk ngekos kartunya itu, landnya itu masuk ke posisi namanya itu di tap. Jadi mm-hmm. dimiringin aja. Kalau sebelumnya ditegak, jadi ini tinggal dimiringin.
2: Mm-hmm. Ya, nah, dimiringin 45 derajat atau 90 derajat.
3: Iya. Yeah. Mm-hmm. Oke. Okay. Tadi Coral Merfolk-nya itu baru turun, dia terkena kondisi nama Summoning Sickness. Jadi mm-hmm. Summoning Sickness itu dia belum bisa nyerang untuk satu turn dia. Jadi nunggu turn berikut, putaran berikutnya ada, dia baru bisa nyerang nantinya. Oke. Okay. Okay. Karena aku udah nggak bisa ngapain, aku pass lagi ke Bang Firly.
1: Ke Bang Firly.
2: Untuk apa namanya? Summoning Sickness itu juga bikin creature belum bisa diaktifin activated ability-nya, mungkin nanti mm-hmm. dia di-tap untuk ngelakuin sesuatu itu masih belum bisa kayak mm-hmm. gitu. Oke, okay, aku masuk ke turn aku, untap, upkeep, dan draw. Oke, okay, aku bakal mainin land for untuk turn ini. Lalu aku tap 3 land aku mm-hmm. buat cast Wildwood Patrol. Dia creature hijau dengan trample. Jadi mm-hmm. trample itu ketika dia nanti attack dan deal damage atau di defend sama creature nanti, excess damage atau damage berlebihnya itu bakal di terusin ke defending player atau opponent yang diserang.
3: Ya, atau player langsung gitu.
2: Ya, ke lawan yang diserang. Mm-hmm. Ya, itu Zaki buat sekarang ya.
1: Oke. Okay.
2: Dan Pastern. Karena mm-hmm. belum bisa ngapa-ngapain juga.
3: Sip. Tadi di
1: kita nonton aja ya di
3: ya,
1: sini.
3: Udah pesan boleh aku. Jadi land tadi yang aku tap itu masuk ke posisi nama itu di untap, jadi mm-hmm. dibalikin lagi. Mm-hmm. Jadi di putaran ini aku bisa pakai landnya lagi gitu.
2: Mm-hmm.
3: Tap keep, aku ngedraw satu. Oke. Oke, okay. Aku sini masukin land satu. Jadi sekarang land aku udah ada 3, udah punya resource 3. Di sini aku mainin creature namanya itu Cloud Kinsir dengan ngebayar 3 land. Jadi Cloud Kinsir itu yang ini.
1: Ya.
3: Cloud Kinsir itu efeknya kalau dia masuk aku bisa ngedraw satu kartu.
1: Hmm. Jadi masing-masing kartu itu ada ininya lah ya.
3: Ya, ada efeknya masing-masing. Oke. Okay. Sip. Sini aku contohin dulu untuk yang combat phase-nya. Mm-hmm. Di sini aku karena Coral Merfolk udah bisa nyerang. Jadi kalau mau nyerang itu kita membuat kartunya itu menjadi tap. Oke, jadi sini aku ngasih damage-nya itu 2 ke Bang Firly-nya langsung. Mm-hmm. Jadi pilihan Bang Firly lagi, itu damage-nya mau langsung masuk atau di-block sama creature-nya.
1: Ya, tuh. Gimana Bang Firly?
2: Oke, untuk ini udah masuk di fase combat. Dan Zaki sebagai active player, mm-hmm. dia udah deklarasiin creature mana yang dia pakai buat nyerang.
1: Mm-hmm.
2: Jadi aku sebagai defending player atau player yang bertahan, aku bisa milih antara mau defend creature-nya pakai creature yang aku punya mm-hmm. atau terima damage-nya gitu.
1: Mm-hmm.
2: Untuk sekarang aku bakal milih buat terima damage-nya. Power-nya berapa Zaki?
3: Power-nya itu 2.
2: 2 berarti darah aku yang tadinya 20 turun ke 18.
1: Oh,
2: gitu.
1: Iya, iya.
2: Silakan.
3: Oke,
1: okay, terus.
3: Karena enggak dengar lagi kayak aku pass ke Bang Firly.
2: Mm-hmm. Oke, okay, untuk sekarang aku untap semua land aku, semua creature juga di untap yang punya aku sendiri.
1: Mm-hmm.
2: Lalu aku draw kartu dari deck. Oke. Okay. Sekarang mainin apa ya? Oh, mm-hmm. ini deh.
1: Apa tuh?
2: Oke, okay, aku tap 3.
1: Mm-hmm.
2: Untuk cast creature juga, cast creature lagi.
1: Mm-hmm.
2: Leatherback Baloth.
1: Tuh, kelihatan ya, pendengar.
2: Mm-hmm. Dia powernya 4 dan toughnessnya 5, cukup gede,
3: mm-hmm. cukup besar.
1: Mm-hmm.
2: Dan sekarang aku bakal masuk ke combat. Jadi untuk di Magic ini, semua fase yang tadi aku bilang itu harus dilaluin.
1: Oh gitu.
2: Kecuali ada yang bikin player tersebut buat nge-skip fase itu.
1: Oh, tapi kalau enggak memang itu tahapannya ya.
2: Ya, itu tahapan yang harus dilaluin terus. Mm-hmm. Begitu.
1: Yeah.
2: Oh ya, ini aku lupa ini juga.
1: Apa tuh?
2: Jadi ada ini kartu buat ngejelasin gimana setup bermainnya.
1: Mm-hmm.
2: Gini.
3: Ini, Bang.
2: Oke, di depan itu kan ada battlefield, di depan itu ada untuk naruh creature, artifact, enchantment pada umumnya. Terus di belakangnya itu baru land sebagai resource kita kan.
1: Mm-hmm.
2: Itu di belakang aja. Lalu di sampingnya ada library. Di bawah library itu ada graveyard. Nanti misalnya kayak kalau ada creature yang mati, mm-hmm. creature yang mati itu masuk ke graveyard di bawah library posisinya.
1: Okay.
2: Seperti itu. Dan spell-spell kayak sorcery atau instant itu juga
1: dijelaskan di situ ya, di kartunya ya. Betul. Jadi untuk pendengar tuh bisa lihat tuh kalau yang lagi di era digital. Oke.
2: Okay. Okay, tadi aku bilang aku masuk ke combat.
1: Mm-hmm.
2: Aku serang Zaki pakai creature aku Wildwood Patrol yang punya trample. Dia 4/2.
3: 4/2.
2: Oke. Itu dan dia di tap juga karena attacking.
3: Oke, 4/2. Di sini aku milih ngeblok pakai 2/1. Oke. Jadi kalau di blok itu creature-nya itu saling beradu nantinya.
1: Mm-hmm.
3: Oke, tadi 4/3. Ini
2: 4/2
3: ya. 4/2. Ini toughness-nya 2 dan selisihnya itu 4/1 berarti kok kena 3.
2: Betul.
3: Kena 3 sip.
2: Nah, ini tuh power-nya 2, ini toughness cuma 2. Tunggu. Jadi dia mati
3: sama-sama
2: juga.
3: Mati.
2: Sama-sama okay. mati.
1: Dan tapi ini ada waktu kita 5 menit lagi bisa kan? Udah. Bang ya.
3: Oke. Okay. Usahakan
1: kan. 5 menit lagi
3: bisa. Kalau memang enggak bisa tidak apa-apa.
2: Turbo.
1: Iya.
2: Silakan.
3: Oke, aku masuk lagi. Ini di untap lagi naik. Ke draw 1. Oke, masuk land. Sekarang udah punya land 4. Di sini aku tap 4. Tap 4 land untuk mainin kartu nama creature namanya itu Snapping Drake. Ini. Snapping Drake ini dia punya efek yaitu flying. Jadi flying ini kalau dia itu nyerang, dia enggak bisa diblok karena dia lagi terbang.
1: Betul.
3: Hmm. Kecuali ada kartu yang ability-nya itu yang reach, jadi menjangkau itu.
1: Oh,
3: jadi dia bisa
1: menjangkau. Kalau berhadapan dengan kartu itu baru bisa.
3: Baru bisa
1: kalau enggak bisa.
3: Tidak bisa.
2: Atau enggak harus sama creature yang punya flying.
3: Punya
2: juga.
3: Flying juga karena sama-sama terbang gitu.
2: Betul.
3: Oke, mungkin aku coba deh. Aku nyerang pakai Coral Merfolk 2/1. Kompos combat.
2: Aku block pakai Leatherback Baylos 4/5.
3: 4/5. Oke, ini mati. Sip. Oke, aku pass ini.
2: Oke. Okay. Untap, upkeep, draw. Oke. Okay. Menarik. Eh, biar cepet.
1: Tadi 5 menit, sekarang 4 menit lagi.
2: Aku ini, move to combat, aku serang pakai Leatherback Baylos.
3: 4 ya?
2: Iya. Yeah. Sebelum Zaki declare blocker, aku tap 3 buat instant. Jadi instant itu bisa di-cast kapanpun.
1: Mm-hmm.
2: Kalau sorcery kan cuma bisa di main phase. Nah, kalau instan itu bisa kapanpun. Kayak di ketika combat, ketika end step.
1: Uh-huh.
2: Atau ketika turn musuh gitu.
1: Oke, okay, baik. Ya, boleh aku disapa juga yang di RR Digital ada Bapak Yusrizal Yusuf. Boleh disapa juga nih.
3: Halo, Pak.
1: Oke, dilanjut silakan. Okay,
2: ini Crushing Canopy. Jadi, efeknya itu ada choose one. Antara destroy target flying creature with flying. Atau target enchantment. Karena Zaki punya creature yang ada flyingnya, aku destroy creature Zaki.
3: Ini mati masuk ke graveyard.
2: Tuh, dan damage-nya terpaksa harus diterima.
3: Ya, 4 deh tadi ya.
2: Tuh.
3: 13. Oke. Okay.
2: Silahkan, aku pass turn.
3: Pass turn, untap, draw. Sip, masukin land lagi. Sekarang udah punya 5. Kayaknya aku tap 2.
1: Mm-hmm.
3: Untuk ngemainin creature mod piranhas.
1: Yuk, dilihatkan. Oke.
3: Okay. Mod piranhas itu ada efeknya yaitu cuman bisa dia tuh defender jadi enggak bisa nyerang. Dia cuman bisa untuk ngeblok aja nanti kerja.
1: Mm-hmm.
3: Oke, okay, aku turn.
2: Oke, okay, untap, upkeep, draw. Wah, land for the turn. Berarti aku tap 2. Mm-hmm. Untuk cast Druid of the Call,
1: mm-hmm.
2: dia bisa di tap nantinya buat nambahin 1 mana hijau ke mana pool. Tapi dia masih summoning sickness jadi gak bisa di tap.
1: Mm-hmm.
2: Tapi aku move to combat, attack Zaki lagi pakai yang 4/5 tadi.
3: 4/5, jadi karena Bang Firly udah combat phase, sini aku tap 3 untuk mainin instant, itu Befuddle. Ketu yang ini.
2: Oke.
3: Okay. Befuddle itu efeknya aku bisa target 1 creature dan toughness-nya tuh kurang jadi serangan itu kurang jadi minus 4. Jadi aku target yang punya Bang Firly. Jadi itu minus 4 serangannya.
2: Oh, in response.
3: Okay,
2: aku bisa respon instan.
3: Ada responnya.
2: Aku bakal cast Giant Growth.
1: Itu
2: target creature dapat plus 3 power, plus 3 toughness.
3: Okay.
2: Sampai end of turn.
1: Okay.
2: Jadi tadi 4 dikurang 4 ditambah 3
3: lagi. Tiga lagi.
1: Ya. 2 menit lagi.
3: Waduh. Kalau gitu nih aku
1: kita perlu episode berikutnya. Di sini.
2: Boleh.
3: Aku defend 3-3.
2: Wah. Oke. Okay. Mati. Udah mati ya. Ini enggak mati.
3: Oke, okay, silakan pass turn. Oke, ini di untap. Sip. Waduh, berat nih.
1: Berat. Kan ngeliatnya nih.
3: Oke, okay, mainin 3,
1: main 3 lane. Siapa yang bakal menang?
3: Oke, okay, creature Frostlings. Ini. Frostling itu efeknya aku bisa nunjuk satu creature dan itu di tap dan di next turnnya itu dia nggak di untap nantinya.
1: Okay.
3: Jadi
2: yang ini yang tap buat mana hijau?
3: Ini aku tap deh.
2: Nih, yeah. Tap. Oke.
3: Okay. Aku enter.
2: Oke, okay. Untap, upkeep karena satu di stun sama creature Zaki dia nggak untap. Draw. Land for the turn. Aku tap 5 buat cast Sentinel Spider, dia punya Vigilance dan Reach.
3: Itu dia, okay. Reach tadi.
2: Itu dia.
1: Oke, okay, ini gimana nih? Beberapa detik lagi.
2: Nah, move to combat. Dong? Nih, 4/5.
3: 4/5. Aduh, dikublok deh.
2: Berapa itu?
3: 2.
2: Mati dong itu.
3: Mati ini. Ya, mati sih.
1: Tapi walaupun ini, walaupun gak mungkin gak sepenuhnya ya, bisa ini
3: gak,
1: ya.
3: Gak bakal sepenuh sih.
1: Iya,
2: basicnya
3: ya setidaknya udah nampak deh
2: tersampaikan lah
1: harusnya. Betul. Karena ini memang keterbatasan waktu kita. Ya. Kita perlu episode berikutnya ya. Ini ya. Magic the Gathering ini.
3: Boleh sih.
1: Iya. Aduh, ini permainan yang memang apa? Rasanya pengen ikut serta kayak Fitur tadi pengen ikut serta ya, gitu main. Itu. Ini di era digital juga. Mohon maaf ini karena memang keterbatasan waktu kita jadi harus cepat-cepat diakhiri permainannya Magic the Gathering. Tapi ada pesan yang ingin disampaikan lewat permainan ini mungkin dari Bang Zaki atau Bang Indul.
3: Mungkin dulu deh.
2: Apa ya? Setelah main Magic the Gathering ini. Kayak aku mulai belajar buat apa ya, lebih berpikir sebelum bertindak sih.
1: Oh. Jatuhnya. Iya, karena ini mau melakukan apa gitu ya dengan kartu kita yang ada. Karena masing-masing punya ini sendiri kan kartu-kartunya ya. Tadi sudah dijelaskan. Oke, okay, berpikir ya, sebelum bertindak.
3: Think before action ya.
1: Oke, okay. Silakan kalau Bang itu saja Bang Firly pesannya. Bang Zaki apa pesannya?
3: Pesannya kalau untuk Magic the Gathering sih mungkin nggak terlalu ada sih, paling mirip-mirip juga. Tapi mungkin aku bisa ngasih pesan ini nih. Kalau teman-teman ada yang mau main board game nantinya, yang mau ikutan coba main board game, nah, teman-teman bisa follow IG Padang Board Game, at Padang Board Game, itu bisa dicari di Instagram. Dan bisa nanti join lagi grup WA-nya tuh yang ada di bio nantinya, di bio IG-nya itu. Jadi kita jadi bisa langsung masuk ke grup WA-nya. Nah, kami di Padang Board Game itu juga ada subgrupnya itu, yaitu namanya PBG TCG. Jadi teman-teman nih kalau misalnya ada yang setelah ngeliat Magic dengan kami main Magic di Gathering ini kayaknya asik nih, boleh tuh langsung join ke grup subgrupnya PBG TCG. Tuh. Kita di sana juga ada lagi beberapa TCG nanti dari teman-teman komunitas yang sering mainkan barangnya nantinya.
1: Oke, okay, baik. Aduh, Bang Firly terima kasih banyak ya sudah hadir. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Kemudian Bang Zaki terima kasih juga sudah hadir.
3: Kak, boleh nggak aku dikit lagi?
1: Boleh, silakan.
3: Paling ini sih kalau ada teman-teman ini yang pengen ngebeli TCG juga di terus bingung mau belinya di mana. Jadi aku ada nemu satu toko yaitu namanya Mak Gora. Itu Instagramnya @makgora_tcg. Lokasinya di Ulakarang. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau beli TCG di situ ada bermacam-macamnya. Ada Ultraman, ada Gundam, ada Yu-Gi-Oh, terus ada juga Pokemon. Nah, jadi mungkin kalau ada teman-teman yang rasa nih pengen beli juga kartunya bisa langsung cek ke @makgora_tcg nanti.
2: Okay, tambahan juga boleh. Kalau yang pengen punya aksesoris TCG itu juga sama di Mak Gora. Shout out buat Mak Gora.
1: Oke, baik. Ini boleh dadah-dadah ke pendengar kita, ke penonton kita yang ada di RRI Digital.
2: Jangan lupa beli sleeve, jangan lupa beli booster.
3: Dan beli deckboxnya ya.
2: Beli aksesoris, beli semuanya.
1: Oke, baik.
2: Support local game store.
1: Oke, okay. Terima kasih ya Padang Board Game udah hadir malam hari ini. Sampai jumpa lagi di permainan berikutnya. Oke, pendengar, demikian perbincangan kita malam hari ini dengan teman-teman dari Padang Board Game. Kalau tadi tentang permainan Magic the Gathering, ada Bang Muhammad Firly dan Abang Zaki Ramadan. Pendengar, terima kasih yang menyaksikan lewat RRI Digital, kemudian di streaming rri.co.id, atau yang juga mendengarkan secara manual. Sampai jumpa di obrolan komunitas selanjutnya. Terima kasih, Abang Zaki, Bang Firly. Selamat malam.
2: Sama-sama.
0: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Plus Info.
1: Selamat malam pendengar. Penyembelian hewan kurban harus memperhatikan aspek kebersihan, sanitasi hingga pengelolaan limbah. Dengan demikian tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Pertanian Kota Padang, Sofia Haryani kepada RRI di Padang pagi tadi mengingatkan agar tempat penyembelian hewan kurban memiliki saluran khusus untuk pembuangan darah. Disarankan menyediakan septic tank agar aliran darah langsung tertampung sehingga tidak menimbulkan bau. Sofia menjelaskan darah hewan kurban bisa menjadi media berkembangnya bakteri. Dengan demikian, apabila tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan aroma menyengat beberapa hari setelah proses penyembelihan selesai. Selain itu, kata Sofia, panitia kurban juga diimbau menerapkan sistem zona bersih dan kotor selama proses pemotongan daging kurban. Petugas yang berada di area kotor tidak diperbolehkan berpindah ke area bersih guna mencegah kontaminasi. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam, kita bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan pendengar, lagu-lagu yang bisa Anda request ya, silakan Anda telepon ke 0751-812-878 atau boleh di WhatsApp 0811-66-66-975. Lagu yang bisa di-request adalah untuk hari Kamis ini, lagu Indonesia rentang tahun 2010 sampai 2020-an. Oke, saya akan langsung terima. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Uang rindu, yang berbagi rindu, memori dengan lagu.
0: Iya, apa kabar, Uncu Dipo?
1: Aman, baik. Uncu gimana kabarnya nih?
0: Aman, aman, baik juga.
1: Iya.
0: Uncu Dipo, lagu-lagu yang bisa di-request malam hari ini adalah lagu 2010.
1: Geisha nih, Geisha.
0: Geisha, judulnya yang mana tuh?
1: Tak seimbang.
0: Hah?
1: Geisha, tak seimbang.
0: Tak seimbang. Geisha.

0: Indonesia?
1: Ya.
0: Sebentar ya, kita coba cek-cek dulu Uncu Dipo tak seimbang. Mudah-mudahan ada. Geisha tak seimbang.
1: Aduh,
0: salamnya buat siapa Uncu? Nanti kita cek-cek ya.
1: Aduh, tahunnya.
0: Ya, ini lagi dicek.
1: Boleh dikasih cadangan nih?
0: Uh-uh. Boleh, boleh.
1: Kalau enggak cadangannya Gisya cobalah mengerti. Antara dua itu lah.
0: Oke, baik.
1: Mana yang masuk, mana yang ada aja.
0: Masuk kok.
1: Masuk Gisya tadi ya pertama ini.
0: Masuk Uncu.
1: Nah iyalah. Salam dan kepikiran itu Uni.
0: Iya.
1: Kalau antara kita berdua Uni di studio Prosesi di Padang itu di dalam studio Prosesi Lok. Atur salamnya untuk peneren istrinya, pimpinannya Arafi di Limbo Dasta.
0: Oke.
1: Mama Dipo dalam buku Kota Solo. Atur sama sister.
0: Iya.
1: Atur di Algari. Atur Bang Pesan.
0: Iya.
1: Yang di para ibu, yang di para pisang, yang di kanon. Atuh salamnya tuh yang akan menyalamin semuanya dari awal sampai akhir. Terima kasih ya salamnya. Salam gue dari Uncu Dipo.
0: Iya.
1: Atuh salamnya tuh yang biasa gabung dan bisa gabung. Yang akan gabung semuanya dari awal sampai akhir. Disalamin. Yang mendengar-dengar terpajam lalu di sini manual, digital, dimanapun berada.
0: Okay.
1: Atuh salamnya tuh semua-semua lah. Halo semua-semua. Dapat salam dari Uncu Dipo. Tanpa ketika dipendengar aku.
0: Dan pasif
1: Uncu Dipo menyapa dari Nabi Tuhan Tadolok. Itu lagunya ini kita lagunya di sana untuk didengar lagunya di sini.
0: Oke.
1: Terima kasih nih.
0: Oke, baik. Terima kasih Uncu Dipo.
1: Banyak maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di 6 suku kota Solo. Ingin lagu dari Geisha, judulnya Tak Seimbang. Saya akan terima di 08 11 66 66 975. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam Moni.
0: Selamat malam Bang Techan.
2: Aduh, bani yang Uni gemeng bau.
0: Kenapa?
2: Maunya tadi macen akhir ketecan juga. Yang enggak, penting ada can-can.
0: Enggak, mau tadi manggil ini Bang Teddy gitu maksudnya.
2: Oh, jangan dong, jangan itu lagi. Jangan sampai salah dong. Iya, jangan sampai salah dong Uni macan.
0: Iya, baik-baik iya. Bang Techan.
2: Tapi trio macan sama duo love song beda tim ya Uni ya.
0: Iya, enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa. Penting, karena di duo losong timnya Perancis Uni.
0: Enggak apa-apa.
2: Tapi di trio macan Argentina Uni.
0: Enggak masalah.
2: Mudah-mudahan di antara dua itu ada yang nyenggol nanti finalnya ke 50 juaranya.
0: Iya.
2: Berarti favorit kita tuh enggak sia-sia kita iniin lah.
0: Iya, sama Dinda sama gimana. Kan? Sama Dinda
2: sama
0: kan pilihannya kan?
2: Iya sama satu selera Uni, sama Uni.
0: Okay,
2: ya, baiklah. Uni kan juga udah dukung itu. Terserah Bang Techan kalau di trio macan ya.
0: Pokoknya terserah
2: siapa
0: Bang Techan sama Dinda aja.
2: Iya, iya karena di situ jargonnya kompak selalu, jadi nggak boleh beda Uni.
0: Betul.
2: Itu Uni tahu.
0: Bang, lagunya apa Bang lagunya?
2: Oh, lagunya Satu Rasa Cinta Uni. Itu judulnya.
0: Satu Rasa Cinta itu dari siapa tuh?
2: Nah pasti Uni pasti dapat ini lagu pribadi Bang Techan nih Uni.
0: Satu Rasa ini, Cinta. Ada sih dari Arif ada?
2: Iya memang iya dari Arif. Ini lagu ada sejarahnya Uni.
0: Apa tuh sejarahnya
2: itu? Udah 2 tahun Bang Techan minta sama Om Taito nih. Udah 2 tahun. Sekarang baru direalisasi karena itu lagu tahunnya termasuk tahun tinggi juga sih. Kalau nggak salah di 22 lah ya sesuai dengan apa sekarang. Jadi sekarang baru lagu ini bisa Bang Techan request ya.
0: Masuk tapi maka, masuk kok.
2: Iya itu ini udah pribadi. Kalau dulu yang satunya lagi udah jarang dimunculin Pasti Uni tahu lagu Bang Tecan yang satu lagi. Sering Bang Tecan minta sama Uni.
0: Iya, ingat.
2: Ingat kan?
0: Ingat.
2: Ah ya, terdiam sepi.
0: Ah ya, terdiam sepi.
2: Nazia Marwiana, itu untuk sementara itu udah kita udah singgulin dulu lah. Kita ambil yang Arif punya ya Uni ya.
0: Okay,
2: ya udah Uni, nggak ada yang dibahas lagi ya udah. Salam buat Ucu Dipo tadi yang pertama ya Uni ya. Itu nanti yang di belakang Bang Taichan disalamin satu persatu tanpa terkecuali Uni.
0: Iya, siap.
2: Ya, itu makanya spesialnya buat trio Macan Bandung Sana dan duo Love Song Uni. Ya, kita simpel aja, enggak banyak bicara Uni. Simpel aja. Terima kasih banyak Uni Macan.
0: Sama-sama Bang Taichan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Taichan. Oke, baiklah, sudah bergabung di 0811-666-6975. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Iya, selamat malam kembali Bang lagi. Habis Bang Taichan, Hanafi. Hanafi ya. Di Rimpo Datar.
3: Tuang berbagi itu memori lagu Karita.
0: Iya, Bang Hanafi. Kok Bang Hanafi? Hanafi gitu maksudnya. Ya. Gimana kabarnya Hanafi?
3: Baik, sehat, alhamdulillah. Gimana kabar Karita?
0: Kabar baik juga.
3: Ini sudah tadi Hanafi gabung di Mauta. Sama Bang Yudi, tapi ambas langkah enggak dibaca pertanyaan Hanafi.
0: Oh, iya, karena itu banyak tuh yang mau bertanya
3: ya,
0: tadi.
3: Apresiasi buat RRI.
0: Terima kasih. Aha, Prompa dan Produa tuh acaranya tadi Mauta.
3: Iya. Bahas katunan ampe.
0: Iya, itu. Biar tidak asbun.
3: Betul sekali.
0: Hanafi mau lagu apa?
3: Mau lagu Tulus dari Titi DJ. Gitu.
0: Dari Titi DJ ya. Oke, Tulus dari Titi DJ. Sebentar, belum muncul nih Titi DJ.
3: Ejaannya tuh.
0: Belum muncul nih Hanafi.
3: Maksudnya ejaan bahasa tulisannya T O spasi L O S E gitu. Lagunya dari Titi DJ Tulus T O tapi L O S E.
0: Iya, gitu. Ada nggak keluar dia?
3: Lagu kita coba ini Hanafi udah booking sebenarnya.
0: Apa tuh?
3: Bang Tito, lagu yang Tulus tadi. Kenapa nggak muncul juga?
0: Iya, kenapa ya?
3: Ya kurang ini karena belum itu saya berhenti itu progress by komputer produksinya.
0: Nanti kita coba ini lagi ya. Coba nanti disampaikan lagi ke Bang Tito ya.
3: Ya,
0: itu aja. Ada alternatif yang lain Hanafi mungkin?
3: Ya, siap. Ada lagu dari ini.
0: Siapa?
3: Saya Antika Tigi, tapi kali ini Antemen ulang dari band Noah.
0: Noah. Gitu. Apa judulnya?
3: Saya Antika Tigi, KTP.
0: Sebentar. Ada.
3: Yang Noah ada enggak?
0: Ada.
3: Bukan Peter Pan.
0: Bukan. Ya, yang udah Noah yang nyanyikan.
3: Ya, KTP dari Noah siap Karita.
0: Oke, baik. Ada ya, salam Hanafi.
3: Salam buat Karita, semoga sehat selalu dan aktivitasnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, buat Bang Yudi tadi yang ada di studio.
0: Iya.
3: Terus salam buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, kemudian salam buat buat Bang Tecan tadi, Bu Izanum, kemudian buat Kahma, Kak Mary, Angga Gazi, kemudian buat Bang Andil Distira, buat Pak Agus, buat Bang Eka Faldi, buat Bu Anwar, buat kaulan yang ada di lorong karang.
0: Mm-hmm.
3: Kemudian buat Tajudin, mm-hmm, di Minasa, buat semuanya aja.
0: Oke, baik.
3: Nah, itu aja.
0: Ya, terima kasih ya Hanafi.
3: Selamat malam.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hanafi dari Podatar yang sudah bergabung juga. Salam juga malam hari ini untuk Fitro, tadi yang sempat bergabung di ini ya obrolan komunitas kita bersama Padang Board Game. Tadi tentang permainannya Magic the Gathering, tadi sudah disaksikan juga melalui melalui RRI Digital. Oke, pendengar, kita ke lagu dulu sebelum nanti saya juga akan bacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Selamat malam Bu Macan, sabar ya. Hanafi juga selamat malam.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: 1.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi perbincangan lagi. Request ya malam hari ini. Lagu-lagu yang bisa di request adalah lagu-lagu tahun 2010 sampai 2020-an. Oke, selamat malam yang berkunjung ke RRI Padang malam hari ini. Cukup ramai ya. Oke, saya akan bacakan dulu WhatsApp yang masuk ini dari... Nah, kalau yang sudah panggil Bu Macan, pasti Macan juga nih. Pasti manis cantik juga. Bu Anwar yang di Tunggul Hitam, selamat malam. Ma Ete juga, apa kabar? Yang hadir di RRI Padang, tapi di luar. Di luar kaca. Ma Ete, apa kabar Ma Ete? Sehat ya? Oke, kita bacakan WhatsApp dari Bu Anwar. Malam Bu Macan, malam lagi, request lagu dong. Enggak boleh? Gimana? Boleh. Request lagu dong, judulnya Rayu dari Marion Jola featuring Laleil Manino tahun 2019. Ini ada beberapa alternatif lain, tapi Rayunya ada. Jadi itu saja yang kita putar ya. Bu Anwar, terima kasih sudah bergabung. Nanti lagunya kita putar. Kemudian di 812878, halo selamat malam.
2: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Betul sekali. Sudah
2: ada Pak Agus di Selayar Solok,
1: iya, loh Karita. Iya,
2: sudah. Salam happy dan salam sehat.
1: Salam Karita. Happy, sehat selalu sehat. Pak Agus.
2: Iya, haruslah kalau kita sehat. Gimana kita bekerja? Gimana iya. Kita dengan bocah-bocah kita?
1: Ah, dari suaranya Pak.
2: Iya, pasti.
1: Sehat walafiat nih.
2: Sehat selalu loh. Allah kok yang memberi kesehatan bagi kita semua ya.
1: Betul.
2: Semoga juga fan crew Radio Padang yang tetap sehat dan happy kayak Pak Gus.
1: Amin ya
2: Kak Dita.
1: Pak Gus mau lagu yang mana?
2: Itu aja lah sebenarnya cinta.
1: Sebenarnya cinta Leto. Oh Leto, boleh. Ya,
2: karena Pak Gus sangat mencintai prosa aktif pada ini sudah mendarah daging dengan Pak Gus.
1: Tapi
2: juga sangat sulit maksudnya Kak Dita.
1: Iya harus berbagi. Iya,
2: gampang-gampang susah.
1: Iya.
2: Maksudnya. Salam juga lah buat Kak Rita, kru Pen Radio Satu Padang ya. Semoga kita sehat dan happy cuma.
1: Amin.
2: Kalau kita nggak sehat gimana lah ya.
1: Iya betul.
2: Salam juga Bang Tejang ya. Ada juga Hanapi, Unci Divo Orlanda di Kota Solok. Ada Bu Irza Hanum telah hangat dari Pak Agus.
1: Okay.
2: Bu Anwar. Ada Mak Ete Gope juga, iya. Aju Uniang. Ada Bang Ade kelihatannya. Salam hangat dari Pak Agus juga.
1: Okay.
2: Uncle Gazi, Rahma dan Mary, Sita Firmansyah juga ada. Salam juga buat Bang Tajudin juga.
1: Iya.
2: Salam juga buat Ding Teh Dinda di Bogor ya.
1: Dinda di Bogor.
2: Dan Cikgu Jakarta. Ada Cikita Mameh juga di Panda Aceh.
1: Iya.
2: Di Buku Terapi aja salam Pak Agus.
1: Boleh Pak Agus.
2: Karena teman-teman kita banyak yang mau nongol di Radio Bersatu Padang.
1: Betul
2: ini.
1: Betul sekali.
2: Iya Pak Agus akhiri dengan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Salam untuk Dinda. Dinda. Tapi Dinda gak pernah bersuara nih di ruang rindu. Sekali-sekali boleh dong Dinda. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Rita.
1: Selamat malam Bu Irza Hanum.
3: Ya.
1: Halo Ibu. Iya.
3: Sehat.
1: Iya sehat. Ibu udah masak Bu? Ininya udah dagingnya.
3: Masak rendang tadi.
1: Wow, masak rendang.
3: Makanya ibu ketiduran baru gabung nih.
1: Oh,
3: capek bikin rendangnya tadi.
1: Iya. Tapi kalau rendangnya habis disantap keluarga itu capeknya hilang, Bu.
3: Iya.
1: Ya kan, Bu?
3: Betul.
1: Iya, baiklah. Iya, ibu mau lagu yang mana?
3: Ego dari Anmesh.
1: Ego dari Anmesh. Sebentar.
3: Iya.
1: Kita coba cari Anmesh dulu ya. Anmesh Ego. Oke, ibu silakan ininya dulu pun salamnya dulu.
3: Oke, salamnya buat Rita yang lagi bertugas sehat selalu, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Pak Agus.

buat si Kuria, buatnya Bang Techan, buatnya Ika, buatnya Diana, buatnya

0: ada lagunya Rita?
1: Lagunya yang Ego nggak ada yang dari Unmes Ibu. Yang dari Unmes.
0: Yang
1: Unmes banyak. Ini ada Bisa Tanpamu, Anugerah Terindah, Pelukis Pilu, Jangan Rubah Takdirku, Cinta Luar Biasa, Ku Mau Dia.
0: Cinta Luar Biasa, Ku Mau Dia,
1: Ku Mau Dia.
0: Iya. Silakan. Terus buat siapa lagi ya? Buat Widira. Pokoknya buat semuanya aja lah Rita yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu. Makasih Rita.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irsa Hanum ya, sudah bergabung ingin lagu Ku Mau Dia dari Unmes Kamaleng. Oke, kita ke Rayu dulu. Ini permintaan dari Bu Anwar yang sudah mengirimkan WhatsApp ke 08 11 66 66 975. Setelah itu Leto untuk Pak Agus, judulnya sebenarnya Cinta, baru Unmes Ku Mau Dia. Pendengar, nanti kita balik lagi ya. Untuk pendengar yang ingin request silakan di 0751 812878 atau di WhatsApp 08 11 66 66 975.

0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: cuma semenit. Nanggung banget nih.
1: Gimana? Telat lagi? Makanya, kalau udah sering telat, kebiasanya di rumah dong. Ini mau dijadiin home.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.
1: Terus satu Radio Republik Indonesia Padang. Pergi di mana pun Anda berada. Kita balik lagi di Ruang Rindu malam hari ini. Setelah tadi ada, kita lihat catatan dulu. Ada Uncu Dipo di Solo, ada Bang Teddy di, oh Bang Tecan di Rawang, Hanafi di Rimpu Datar, Bu Anwar di Tunggul Hitam, Pak Agus di Solo, Bu Irza Hanum di Parapisang. Oke, saat terima Anda kembali pendengar di 0751-812-878 atau ke WhatsApp 0811-66-66-975. Anda bisa monitor juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Saya balik dulu ke WhatsApp ini dari DJ Daniyun atau Sheful Bahri di Ampang Padang. Oke DJ Niyun, selamat malam. Terima kasih sudah request lagu malam hari ini. Yang di request adalah Lumpuhkan Ingatanku oleh Geisha. Untuk Rita dan seluruh kru dan pendengar setia RRI Padang, khusus rekan-rekan alumni STM Payakumbuh, utamanya untuk angkatan tahun 1970 dan rekan-rekan angkatan tahun 1975 Akademi Penerbangan Indonesia Curug Tangerang, tak lupa alumni murid guru karyawan SMA 1 Pariaman dari tahun 1985 sampai 2010, dengan ucapan semoga sehat selalu dan selamat mendengarkan. Terima kasih DJ Niyun, selamat malam sudah request malam hari ini. Dan pendengar, lagu-lagu yang bisa Anda request malam hari ini adalah lagu-lagu Indonesia. Itu rentang tahunnya 2010 sampai 2020-an ya. Jadi boleh salam-salam juga seperti yang ini ya, yang disampaikan oleh DJ barusan. Kemudian Hanafi. Hanafi, oh iya, mohon maaf ya Hanafi, nanti ini lain waktu dan kesempatan kita coba lagi Hanafi, lagu yang di request. Dan salam juga, selamat malam, ada Mas Pur di Gunung Talang kalau saya tidak salah. Kemudian ada Bang Ali di Bodasi Mawang juga, selamat malam. Tidak lupa Ibu Nur di Simpang Giah, ada Cik Guria di Jakarta, kemudian ada Teh Dinda di Bogor. Selamat malam, yang malam hari ini juga ingin dengar-dengarkan lagu, boleh di request hingga tuntas nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Widira juga selamat malam, ada Ade juga di Lubuk Basung ya, ada Kak Ika juga di Batipu, Kak Mary, Uncle Gazi belum terdengar suaranya, kemudian Kak Rama juga apa kabar, selamat malam, ada Bu apa lagi ya, Bu Asmara Murni juga di Mentawai malam hari ini.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali bersama di Ruang Rindu malam hari ini. Hingga tuntas nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke, saya masih tunggu Anda di 0751-812-878 atau di 0811-66-66975. Tadi ada lagu permintaan dari ini ya. Tadi judulnya adalah Lumpuhkan Ingatanku, itu untuk DJ Dani Yun tadi. Oke, terima kasih. Kita akan coba di 0811-66-66975. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Kak Rita.
3: Selamat malam.
4: Ruang Rindu, Berbagi Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Ade, gimana deh?
4: Iya Kak Rita.
3: Lagunya. Ini ada Loseng Pipi. Tadi ada Ade sempat ngirim WhatsApp juga kan?
4: Iya, coba cek di komputernya gitu. Kan ada beberapa lagu di Bella Stila itu enggak ada ya?
3: Enggak, belum ada, belum masuk ini. Kalau Lesung Pipi adanya Raim Laude, bukan?
4: Iya, itu Raim Laude itu.
3: Oh, iya, tulisannya berarti kurang ini.
4: Iya, tulisannya salah.
3: Iya, sudah dicari-cari. Ini mana nih tulisannya, kan lain nih yang ada kirim. Oke, ada.
4: Iya, memang itu yang dimaksud, cuman cara nulisnya salah tadi.
3: gitu. Baiklah. Oke.
4: Kalau itu ada enggak di komputernya?
3: Ada.
4: Itu aja. Ada. Itu tadi kalau apa kata band, kalau dari kata apa aja yang ada gitu kan gitu tadi gitu.
3: Iya, betul. Tapi kalau Lesung Pipi ada, ya udah Lesung Pipi aja.
4: Hanya Lesung Pipi. Kalau orang Minang bilangnya Banda Pipi itu. Oh. Kan kalau orang punya Lesung Pipi itu kan kalau dia kayak ketawa atau senyum kan nampak tuh lubang pipinya itu kan.
3: Ada punya Lesung Pipi.
4: Oh, kebetulan nggak ada nih.
3: Nggak ada.
4: Kalau Karita ada nggak?
3: Nggak ada.
4: Nggak ada juga. Oh, juga. Orang-orang tertentu yang punya Lesung Pipi.
3: Iya, benar sekali. Ade, ada salam buat siapa nih Ade malam ini?
4: Ya, pertama salam buat Karita. Gimana kabarnya Kak? Udah kabar lama nih nggak komunikasi.
3: Iya, Ade kemana aja sih deh?
4: Nggak ada kemana-mana, ada aja di sini-sini aja.
3: Di sini-sini aja. Ya sama dong, iya. Kakak di sini-sini aja.
4: Oh, sini-sini aja. Iya. Ya cuman sama Karitanya udah lama nggak gabung.
3: Betul. Tidak di opsi juga tidak terdengar nih suara Ade dengan Karita.
4: Iya.
3: Tapi sehat kan, Ade?
4: Alhamdulillah.
3: Lancar aktivitasnya ya.
4: Lancar alhamdulillah. Karita gimana, sehat?
3: Alhamdulillah. Oke. Dilanjut salamnya deh.
4: Iya, buat Karita tadi kan, terus buat semuanya yang udah gabung aja deh tadi Kak.
3: Iya.
4: Dari tadi enggak tahu tuh siapa tadi yang gabung kan gitu.
3: Iya, enggak apa-apa, enggak harus tahu.
4: Enggak harus. Ya kalau disebut satu persatu aman gitu.
3: Iya. Terus
4: itu aja.
3: Oke, ditunggu lagunya deh.
4: Terima kasih Karita.
3: Sama-sama Ade.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ade di Lebuk Basung. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
3: Sama-sama Bang Andi, maaf lahir batin Bang.
0: Iya. Semoga suasana Idul Adha ini penuh berkah ya.
3: Amin, amin. Udah ini udah makan daging masakannya Bang?
0: Sudah dieksekusi semua.
3: Oh iya, gitu. Sudah dieksekusi semua. Bahasanya lagi. Sudah deh. Apa tuh jenis eksekusinya apa tadi, Bang? Apa tadi?
0: Opor, terutama ya.
3: Opor, terus apa? Rendang. Enggak, kalio.
0: Itu pasti itu pokoknya. Mbak Rita.
3: Iya.
0: Di sini ada juga apa? Lempar-lempar itu.
3: Dibaca di lempar.
0: Cuman di sini enggak ada burasnya gitu. Enggak seperti kalau saya di Sulawesi atau di Lampung itu ada itu buras. Di sini enggak ada, belum saya temui gitu. Jadi belum bisa dieksekusi.
3: Dieksekusi dengan sepenuhnya. Aduh. Iya deh Bang Andi, yang penting ini selamat menikmati menu makanan yang sudah tersedia.
0: Tapi, ya, tapi juga harus ada
3: ininya ya.
0: Pembatasannya juga nanti malah
3: minimal ada yang kalau, ini ada apa
0: kalau
3: ya?
0: Kalau terlalu banyak mengkonsumsi yang ini juga yang mengandung lemak ini nanti kolesterol kita naik atau gimana.
3: Jangan gitu lupa ya. Sayur sama ininya Bang, sayur atau timun atau apa gitu ya.
0: Iya, tentunya itu. Timun itu bagus sekali itu.
3: Betul.
0: Sama nanas gitu ya.
3: Bang Adi mau lagu apa malam ini?
0: Ini rilisannya tahun berapa nih?
3: 2010-2020-an Indonesia.
0: Indonesia ya.
3: Indonesia.
0: Nah, itu pernah saya request lagu dari Mimpi itu mungkin ada di list ya.
3: Apa Bang?
0: Mimpi yang sempurna ya dari Vortex ya.
3: Mimpi yang sempurna.
0: Dari Vortex ya.
3: Ada.
0: Ada itu ya.
3: Oke.
0: Nah, berarti ready itu Mbak Rita.
3: Berarti kalau udah di request sama MD-nya udah ada tuh berarti.
0: Iya. Oh, berarti mau ini konfirmasi semua nih sama Bung Tito ini.
3: Iya dong. Jadi pas Bung Tito dinas malam ya udah masuk aja semua, bilang aja yang belum ada bilang sama Bang Tito. Nah, ini gaweannya Bang Tito nih.
0: Tapi kalau istilahnya koleksi saya tuh banyak masalahnya Mbak Rita. Jadi
3: boleh nanti boleh ditambah, nanti dilanjutkan, diteruskan nih pesan-pesannya.
0: Kebetulan juga tadi diranai Mbak Rita juga yang siaran.
3: Oh, diranai.
0: Padang ini di Padang ketemu lagi dengan
3: Rita.
0: Mbak Rita juga.
3: Waduh, jangan-jangan kemana-mana lagi nih Rita lagi nih. Kami itu memang bersaudara, cukup. Jadi kami dikasih nama Rita gitu.
0: Cukup karena satu wadah gitu ya, RRI gitu.
3: Iya. Oke, Bang.
0: Salamnya satu untuk semua aja, Mbak Rita ya.
3: Iya, baik.
0: Yang terpenting doa yang terbaik semuanya.
3: Amin.
0: Nah, itu aja dari saya.
3: Baik, makasih ya Bang Andi.
0: Iya, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi Yudhistira yang ada di, nah, mereka katanya udah di mana Bang? Bukan Lampung ya? Aduh lupa deh. Halo selamat malam.
5: Halo selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
5: Ibu Farida dari Palu Sulawesi Tengah.
3: Oh, Ibu Farida dari Palu Sulawesi Tengah. Salam kenal Bu Farida.
5: Iya, salam kenal juga.
3: Iya.
5: Kayaknya ini nama yang
3: iya.
5: Mbak Rita ya?
3: Iya, dengan Rita Bu Farida. Kita baru pertama iya. Ya ngobrol di udara.
5: Iya, baru pertama. Ya.
3: Bu Farida sebelumnya udah pernah gabung? Gabung?
5: Iya, pernah tapi lama ya. Kamu nggak salah berapa kali ya pernah. Tapi udah lama.
3: Udah lama. Sekarang muncul lagi.
5: Muncul lagi ya, karena lagi dengar-dengar, lagi ramai-ramainya di Padang. Aduh,
3: iya,
5: ya pengen gabung.
3: Iya, monitor terus ya Bu Farida.
5: Iya, monitor tadi gabung.
3: Iya.
5: Ibu? Ini di Padang, tadi di Medan, Surabaya, tadi? Malang.
3: Wow, aduh.
5: Tadi di Medan, Di Medan sama Mbak Anggi.
3: Mbak Anggi. Terus di Surabaya tadi sama siapa? Request juga?
5: Surabaya. Surabaya siapa tadi ya?
3: Tadi berarti udah keliling-keliling itu, Indonesia ya sama dengan Bang Andi tadi.
5: Oh iya, beliau dari Lampung kalau nggak salah ya, beliau dari
3: Lampung. Berarti Bu Farida ini memang suka ini ya, keliling-keliling dulu di ini di siaran RRI. Terima kasih ya Bu Farida.
5: Iya, kebetulan kan kita ingin apa menjelajahi ya seluruh Indonesia walaupun hanya lewat udara ya.
3: Betul.
5: Walaupun hanya lewat udara, jadi kita saling silaturahmi yang mengenal ya lewat udara, silaturahmi.
3: Iya.
5: Kata silaturahmi itu yang terutama ya, yang penting bagi kita ya.
3: Betul.
5: Kata kalau kata orang tua kita dulu kan semakin banyak silaturahmi itu perbanyaklah silaturahmi. Itu kan ada dalam sudah ada ketentuannya ya, perbanyak silaturahmi.
3: Betul.
5: Semakin banyak silaturahmi semakin memudahkan kita.
3: Iya. Jalan segala hal. Ya, Bu Farida. Ibu udah banyak kenal belum yang di RRI Padang? Tapi lagu dulu dong, Bu. Nanti kita lanjutkan.
5: Iya, lagunya tahun berapa apa? Ya?
3: 2010 sampai 2020-an. Boleh, Indonesia.
5: Pilih dari Ungu.
3: Ungu, judulnya yang mana, Bu?
5: Judul lagunya ini apa ini ya? Lupa, Bu Farida, judul lagunya. Ini kalau ininya dulu pernah
3: apa? Apa ini ada ya? Nih judulnya Sejauh Mungkin, Luka di Sini, Demi Waktu.
5: Luka di sini.
3: Oke. Mudah-mudahan masuk ya. Ibu sudah banyak yang kenal? Sudah banyak yang kenal ya, pendengar-pendengar
5: kalau,
3: di
5: kalau teman-teman kita Padang? Yang ini ya hanya kayak Cigure Jakarta. Ada Bang Lewan Lampung itu kan kalau kata Bang Edo ya. Siapa lagi banyak ya? Ada Panasrun kan dari Palu juga.
3: Iya, itu yang suka keliling-keliling juga kan?
5: Iya, senior-senior kita itu.
3: Iya, tapi Ibu mohon maaf senior. Ibu, ini luka di sininya 2009. Kita mulainya 2010.
5: Yang 2010 dari Ungu lagunya apa ya?
3: 2010 dari Ungu. Bentar ya, kita coba cari salah satu. Ibu boleh salam-salam dulu?
5: Iya, mau kirim salam ya. Tadi ada itu kawan-kawan itu yang barusan turun tadi ya. Ada Cigure Jakarta.
3: Iya.
5: Kalau yang dari Tapanuli ada gabung ya, Bang Luhut?
3: Belum.
5: Itu ada Bang Edo. Mbak Rita nanti ya ada kawan bupati dari mancanegara ya.
3: Mau, siapa tuh?
5: Ini mau ajak gabung di sini di Padang.
3: Boleh dengan senang hati, Bu Farida.
5: Tapi ini jamnya jam berapa ya selesai acaranya?
3: Sampai 2-3. Sampai jam 11 malam kalau di sini.
5: Kalau kita masih ini kalau di sini masih setengah jam lagi ya.
3: Iya. Masih bisa kalau untuk waktu Indonesia Barat.
5: Iya.
3: Iya,
5: nanti salamnya untuk semua-semuanya aja dirangkul dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalau yang susu gabung itu Batang.
3: Susah ya.
5: Batang pada Aceh. Tapi bisa gabung ya. Kalau kemarin Bu Farida sering gabung di situ. Di Batam. Ada Mas Aril di situ. Cewek ada berapa? 3 kalau enggak salah cewek di situ.
3: Baik.
5: Lagunya ada ya?
3: Ada, cuma yang ini yang masuk itu judulnya Aku Tahu. Mau Ibu? 2015 boleh.
5: Pilih yang itu.
3: Atau nanti kita cari yang lainnya. Kita coba cek-cek lagi yang lain nanti.
5: Oke, Mbak Rita, selamat bertugas. Semangat, nanti kamu pulang hati-hati di jalan ya.
3: Sama-sama.
5: Terima kasih, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini,

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
0: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terus satu Radio Republik Indonesia Padang. Pengari manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami. Ini hampir di penghujung kebersamaan kita malam hari ini. Saya ke WhatsApp. Assalamualaikum Karita Ruang Rindu dari Mas Pur di Gunung Talang Solo. Request lagu Hijau Daun, Ilusi Tak Bertepi. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Karita. Wassalam. Nah, Mas Pur, aduh ini kembali enggak muncul nih Mas Pur, walaupun Hijau Daun banyak ya. Aduh. Mohon maaf Mas Pur. Karena ini ya belum muncul nih lagunya. Tapi kalau ada silahkan. Mudah-mudahan ini ya yang berikutnya ada. Kita akan ke telepon lagi. Halo selamat malam.
1: Halo selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Rahma. Sama-sama malir batin Kak Rahma. Kak Rahma masuknya selalu di penghujung ya sekarang ya.
1: Oh, tadi ketiduran.
0: Oh, ketiduran. Oke.
1: Tadi ada masuk, tapi pas Ibu Irza Hanum masuk tadi tuh, Ibu Irza Hanum udah masuk.
0: Baik. Karama langsung ke lagu boleh ya.
1: Nunggu ketiduran jadinya. Udah langsung lompat aja ya, udah mepet waktunya ya.
0: Lagunya apa Karama?
1: Bersama Bintang aja.
0: Bersama Drive ya. Oke, silakan salamnya sedikit ke Rahma.
1: Salam sehat, serba selalu buat Karita. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga.
0: Amin.
1: Buat keluarga besar Rahma di Batu Sangkar, selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa buat di perantara Mas Sister Siara dan Yami. Buat yang telah bergabung tadi semuanya, semuanya pokoknya salam sehat selalu buat Tanjudin, tak lupa Tanjudin. Buat Ika, buat Ibu Irza Hanum, Judi Fuwai Hanafi, pokoknya buat semua-semuanya deh, doa terbaik buat yang lagi monitor malam ini.
0: Iya. Tapi bersama Bintangnya 2007 ini. Ada 2010 sampai 2020-an. Karama.
1: Samson, kisah tak sempurna aja.
0: Kisah tak sempurna, boleh. Oke.
1: Iya. Juga buat Pak Agus, Bang Cukin Sanami, pokoknya semuanya aja deh Karita, udah mepet waktunya.
0: Iya betul. Terima kasih ya Karama.
1: Terima kasih Karita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Karama di ini ya di Batu Sangka. Sebagai penelpon terakhir kita untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Teh Dinda, apa kabar nih? Saya lihat Teh Dinda di ini di WhatsApp juga. Tapi ya gimana ya? Karena memang enggak cukup waktunya. Aduh, kisah tak sempurna juga nih 2007 Kak Rahma. Gimana dong? Gimana ini Kak Rahma? Kita ganti aja gak apa-apa Karama sama lagu apa ya. Yang mana ya Karama? Karena masuk dua-duanya tadi yang Karama minta. Tapi gak apa-apa ya, kita coba yang lain aja. Oh ya, terima kasih pendengar. Mohon maaf untuk yang belum sempat dihadirkan. Oh ya, di WhatsApp juga ada ucapan terima kasih. Ini dari makasih dari DJ tadi. Terima kasih kembali DJ Mas Pur. Juga kembali terima kasih semua-semua yang sudah bergabung hari ini. Anda bisa ikuti kelar lagi Ruang Rindu hadir setiap hari. Tapi kalau hari Rabu itu kita relay dari Pro 3. Itu siaran berjaringan nasional. Tapi boleh gabung cuma teleponnya ke Pro 1 Jakarta kalau tiap Rabu ya. Tapi hari-hari lain tetap di Pro 1 RR di Padang. Terima kasih pendengar. Dan Karama, karena dua lagu yang Karama minta tadi sama-sama 2007. Jadi mohon maaf belum bisa diputar ya malam hari ini. Lagi pendengar, tetap di sini karena untuk satu jam ke depan ada lagu-lagu lain yang sudah dipersiapkan. Ada informasi-informasi juga hingga tuntas pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar tetap di sini di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Dari Sudirman 12 Padang, perangkat dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan lagi rangkaian hiburan untuk malam hari ini. Dimulai dengan satu lagu dari Ari Lasso, judulnya Arti Cinta. Bagi pendengar yang tetap setia di sini, yang tetap monitor Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa informasi dapat juga kami sampaikan ke ruang dengar Anda, terutama mungkin yang ini ya, yang dinas malam. Jadi harus menyelesaikan tugas malam hari ini, dinas malam di berbagai bidang pekerjaan ini. Seperti kami di sini juga dinas malam ya, tenaga kesehatan juga apa kabar, tenaga keamanan juga banyak yang dinas malam saat sekarang ya. Mudah-mudahan semua aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin sudah mulai ini ya, mengantuk dan memang ingin tidur, ingin beristirahat, tidak ada salahnya Anda bisa cek kembali dulu segala sesuatu terkait dengan keamanan, kenyamanan untuk beristirahat malam hari ini. Agak pendengar, untuk informasi yang kami hadirkan bagi Anda di Kota Padang dan sekitarnya, ataupun yang ada di Sumatera Barat juga bisa cek baca-baca di ini ya, di rri.co.id. ini merupakan portal berita resmi RRI Padang, RRI maksudnya ya. Jadi ini berita-berita terbaru aktual bisa Anda baca juga di sini. Nah, pendengar, kalau berbicara tentang penyimpanan daging hewan kurban ini agar tetap berkualitas, tentu ada caranya ya. Karena memang kita baru saja kemarin Hari Raya Idul Adha. Nah, mungkin tadi juga ada yang pemotongan hewan kurban, jadi baru masak atau masih disimpan. Nah, ini masyarakat diingatkan untuk memperhatikan cara penyimpanan daging kurban agar kualitas dan kandungan gizinya tetap terjaga. Sebab daging mudah rusak apabila tidak disimpan dengan benar. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Pertanian Kota Padang, Sofia Haryani, menjelaskan kalau daging kurban jika tidak ingin langsung dikonsumsi itu harus disimpan di dalam freezer atau lemari pembeku. Daging itu dapat bertahan hingga 6 bulan selama proses pembekuan dilakukan.

Daging dipisahkan dalam beberapa bagian kecil untuk kebutuhan membuat aneka masakan. Jadi dengan cara ini, saat daging kita keluarkan dari freezer, jadi cukup mencairkan bagian yang akan dimasak saja, tanpa harus mencairkan seluruh stok daging yang tersimpan. Jadi kalau keluar masuk daging dalam bongkahan besar itu tidak baik ternyata. Sofia menambahkan, selain menjaga kualitas daging tetap baik, penyimpanan yang tepat juga membantu mempertahankan kandungan vitamin dan nutrisi dalam daging. Jadi tujuannya agar manfaat hewan kurban bagi kesehatan tubuh tetap optimal.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan menjadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.

0: Menjadi hewan laut yang cerdas dan memiliki kedekatan dengan manusia sangat menyenangkan. Tidak pernah terbayangkan aku bisa membantu mereka. Bermain denganku bisa menjadi terapi bagi teman-teman yang menyandang spektrum autisme. Manusia juga pernah bilang bahwa aku bisa menyalurkan kebahagiaan. Namun, apakah mereka juga menganggapku teman? Setiap kali aku ingin berenang ke permukaan, laut ditutupi sampah. Laut jadi tercemar, bahkan warna biru yang indah berubah menjadi keruh. Menurut penelitian, aku bisa hidup selama 40 hingga 50 tahun. Namun, kali ini aku merasa tidak lagi kuat. Sampah plastik masuk ke tubuhku. Tidak hanya satu, tapi beribu. Bagaimana aku bisa hidup? Maafkan aku, teman-teman manusia. Tidak bisa lagi membantu dan menghiburmu lebih lama. Jika boleh, aku ingin titip pesan. Sampah-sampah yang kalian buang di laut tidak hanya merusak habitatku, tapi ribuan ikan, terumbu karang, dan hewan laut lainnya. Ini bukan hanya lautku, tapi juga lautmu. Ini laut kita.
1: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager, besok aja deh.
2: Kalau belajar gimana?
1: Besok aja.
3: Kalau cuci piring?
1: Besok aja ya, Bu.

Mendengar dimanapun Anda berada, pukul 23 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Hiburan masih kami pilihkan untuk Anda. Dan yang saat ini di perjalanan, apa kabar? Nah, memang ada di antara kita yang tetap ini ya, berada di perjalanan, mungkin ada keperluan atau memang sedang menuju ke rumah dari tempat tugas dan sebagainya. Mudah-mudahan tetap berhati-hati. Kami masih temani Anda hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang Perenggar. Ini masih berbicara tentang daging ya. Nah ini kita memang bijak konsumsi daging sehat, seimbang dan tidak berlebihan, Perenggar. Jadi di sesi kita kali ini hampir di penghujung ya siaran kita malam hari ini, tapi masih bisa sedikit berbagi informasi terutama untuk Anda yang saat ini belum tidur, yang ada di tempat-tempat usaha begitu ya, yang di perjalanan. Nah, mengkonsumsi daging sebenarnya diperbolehkan sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Namun penting untuk memperhatikan batasan konsumsi agar tetap aman bagi kesehatan tubuh. World Cancer Research Fund International menyarankan konsumsi daging merah matang tidak lebih dari 350 sampai 500 gram per minggu. Jika dibagi rata, jumlah tersebut setara dengan sekitar 50 sampai 70 gram per hari. Dengan pengaturan porsi yang tepat, tubuh tetap bisa mendapatkan manfaat gizi dari daging tanpa risiko berlebihan. Jadi keseimbangan itu menjadi kunci utama dalam pola makan sehat. Selain mengatur jumlah konsumsi, Perenggar, penting juga untuk menyeimbangkan daging dengan makanan lain. Jadi Anda bisa konsumsi buah atau mungkin sayur ya yang tinggi serat, ini sangat dianjurkan untuk membantu pencernaan. Pola makan seimbang dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga. Jenis daging yang dikonsumsi juga perlu diperhatikan. Dilansir dari hellosehat.com, sebaiknya hindari daging dengan kandungan lemak tinggi yang biasanya terlihat dari banyaknya serat putih pada daging. Pemilihan bahan makanan yang tepat membantu menjaga kesehatan jangka panjang. Kemudian cara masak juga ternyata berpengaruh terhadap kualitas makanan yang dikonsumsi. Kemudian juga minum ya, ini juga perlu diperhatikan, minum seperti air hangat, teh herbal atau minuman alami lainnya juga dapat membantu tubuh mencerna makanan berlemak. Asupan cairan yang cukup sangat penting untuk menjaga sistem pencernaan tetap lancar.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada

kini telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Dari Darman 12 Padang Pendengar. Dengan demikian tuntas pula kebersamaan kita untuk hari ini, pendengar, hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila,

Dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar untuk ada di kesempatan hari ini ya, hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dan pendengar, selamat mendengarkan kembali siaran Pro 1 RRI Padang untuk hari ini. Dan dalam Padang pagi ini bersama saya Rani Zue, menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda, selamat menunaikan ibadah sholat subuh ya, karena tadi sholat subuh masuk di pukul 4 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya juga hari ini hari Jumat ya, semoga diberkahi segala hal-hal yang kita lakukan di hari ini. Pendengar, dalam Padang pagi ini tentunya akan banyak informasi serta hiburan yang akan menemani Anda. Tentunya dengan program-program seru juga, nanti akan ada Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 ya. Dan juga nanti akan ada Pro 1 Lintas dan Cuaca ya, kita akan mengupdate informasi cuaca dan juga lalu lintas. Kemudian ada program Dialog Padang Menyapa, dan pastinya di hari Jumat akan ada program Halo RRI. Jadi untuk Anda, pastikan tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Dan sebelumnya selamat beraktivitas juga pendengar, mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, nanti dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 akan disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Jadi nanti di pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami akan hadirkan juga serangkaian lagu-lagu Islami yang tentunya akan menambah kesejukan hati kita di pagi hari ini. Namun pendengar, sebelum ke lagu-lagu Islami juga, terlebih dahulu kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-Ankabut ayat 62-69 dengan Qori Duodi dan terjemahan oleh Yudi. Selamat mengikuti.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Mari kita renungkan, mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16. Untuk Anda, selamat mengikuti.
1: 15 dan 16.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi di edisi kali ini, edisi hari Jumat, hari ke-29 di bulan Mei tahun 2026. Dan bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa dalam menjalankan aktivitas kita dan juga kegiatan kita di hari ini. Baik, saya Rita Fitra Insani akan memandu Mutiara Pagi kita untuk 30 menit ke depan bersama dengan Ustaz Mutakin Trenggono. Topik yang kita angkat adalah terkait dengan perjuangan dan pengorbanan adalah keniscayaan hidup. Dan saat ini Ustaz juga sudah hadir nih di studio. Saya sapa terlebih dahulu, selamat pagi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabarnya bagaimana Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat walafiat dan bahagia.
2: Nah, itu penting sekali ya Ustaz ya. Bahagia. Apalagi kita baru saja melaksanakan ibadah kurban nih kemarin Ustaz ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dan topik kita perjuangan dan pengorbanan adalah keniscayaan hidup. Ini masih dalam momentum Idul Adha, benar ya Ustaz?
3: Iya.
2: Baik, seperti biasa Ustaz, kami persilakan terlebih dahulu Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya sebelum nanti kita buka line telepon untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Silakan Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله العظيم. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menambah-nambah nikmat yang telah diberikan dan kita mampu memanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan selawat ini semoga menjadi tanda cinta kita kepada Rasul dan kita kelak berhak mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pagi ini adalah perjuangan dan pengorbanan keniscayaan adalah keniscayaan hidup. Ya. Yeah. Setiap kita hidup, setiap kita muslim tentunya punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan. Ya. Dan sekecil apapun harapan, sekecil apapun keinginan maupun cita-cita, untuk dapat meraihnya tentunya dibutuhkan perjuangan. Ya. Dibutuhkan kesungguhan untuk mendapatkannya. Ya. Dan kesungguhan ini dibutuhkan dengan perjuangan serta ada pengorbanan. Ya. Semakin besar keinginan kita, harapan kita, dan juga cita-cita kita, maka semakin besar pengorbanan, ya, perjuangan yang kita lakukan. Maka seiring dengan cita-cita dan keinginan kita, dan keinginan kita yang paling besar diantaranya adalah bagaimana kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu keinginan yang sangat luar biasa. Karena apa? Surga merupakan satu yang disiapkan. A'adul ibadiyas salihun. Mala aynun ru'at wala udhunun sami'at wala hatara fi kalbil bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terbetik dalam hati, dan tidak pernah terbayangkan oleh pikiran. Artinya apa? Sesuatu yang sangat istimewa, sangat besar. Berarti apa? Perjuangan dan pengorbanan kita juga harus betul-betul maksimal untuk mendapatkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira begitu saja dapat masuk surga? Bisa mendapatkan surganya Allah sementara belum diketahui siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh dan siapa orang-orang yang sabar dalam memperoleh, dalam mendapatkannya. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab karena memang kita semua menginginkan. Kita semua ingin meraih cita-cita terbesar kita. Maka kata kuncinya adalah dua, yaitu bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya dan juga bersabar dalam proses untuk memperoleh sesuatu yang kita cita-citakan itu. Maka ketika kita bicara masalah kesungguhan dan kesabaran, kita telah mendapatkan pelajaran yang banyak dari satu keluarga yang diperintahkan kepada kita untuk meneladannya, yaitu keluarga Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh untuk kalian semua ada teladan yang baik dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu keluarganya. Ibrahim, kemudian istrinya Hajar dan Ismail kecil. Ketika ada perintah untuk menyembelih Ismail, melalui mimpinya Ibrahim diperintahkan, secara logika memang ini merupakan perintah yang menyakitkan. Logika. Tapi sangat berbeda apa reaksi, apa penerimaan Ibrahim alaihissalam ketika menerima perintah ini. Memang membutuhkan untuk meyakinkan sehingga berulang. Tapi karena memang perintah ini berasal dari yang paling dicintai Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintah ini secara logika kelihatan meyakinkan, seorang anak yang didamba-dambakan, begitu lahir, begitu bertumbuh, berkembang menjadi anak yang saleh, yang sangat menawan, akhirnya diperintahkan untuk menyembelih. Ini menyakitkan. Tapi karena perintah itu dari zat yang dicintai, melebihi cintanya kepada anak, maka Ibrahim bersabar untuk bisa memenuhi itu dengan kesungguhannya, dengan kesabaran. Dan terlebih lagi yang luar biasa adalah penerimaan Ismail kecil, sesuatu yang dikhawatirkan oleh Ibrahim. Namun penerimaan Ismail ketika disampaikan perintah ini, maka Ismail memberikan jawaban yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat yang diabadikan di dalam surat As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan, maka engkau akan menemui aku termasuk orang-orang yang sabar menerima cobaan ini. Luar biasa. Ya. Seorang anak dengan tempaan pendidikan yang diberikan Nabi Ibrahim, kemudian menerima ini dengan tulus dan sabar. Nah, ini adalah merupakan teladan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, ketika kita meneladani apa yang telah berlaku dan diabadikan di dalam Al-Quran ini, yaitu keluarga Ibrahim dan keluarganya, ini menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita. Maka yang menjadi pertanyaan, bagaimana keteladanan ini kita terapkan di dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Coba kita tengok bagaimana agenda sholat lima waktu kita. Kita diperintahkan untuk bagaimana memanage waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di antaranya adalah bagaimana kita serius menjaga waktu-waktu sholat lima waktu. Apakah kita ada perjuangan dan pengorbanan serius dalam rangka menjaga ini? Betapa banyak di antara kita menginginkan untuk sholat penuh waktu, tapi banyak yang gagal karena kurang perjuangan dan kurang pengorbanan. Betapa banyak di antara kita hanya sekedar untuk mempertahankan bagaimana supaya sholat subuh tepat pada waktunya. Banyak di antara kita yang gagal karena apa? Karena kurang serius, ya. Kurang ada niatan yang kuat dari kita. Ya, betapa banyak perjanjian-perjanjian yang lain yang remeh-temeh bisa kita penuhi karena kesungguhan kita, karena keseriusan kita. Ya. Disinilah ya, letak bagaimana perjuangan dan kesungguhan, pengorbanan itu kurang. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ya, tips bagaimana untuk bisa terpenuhinya apa yang kita inginkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalanku, ada kesungguhan. Jahadu fina lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan untuk memenuhi. Ya. Maka dari itu, mari ya, keseriusan kita. Ya. Kemudian bagaimana titipan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita berupa harta kekayaan, kesungguhan kita untuk mengorbankan. Ya. Menghitung serius yang berkenaan dengan jiswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Apakah kita termasuk orang-orang yang betul-betul serius? Ya. Karena apa? Karena keseriusan kita inilah akan menjawab, memenuhi apa yang semestinya harus kita lakukan. Betapa banyak di antara kita ya, kurang serius secara detail, maksimal zakat yang semestinya harus kita keluarkan dari harta kekayaan kita. Bahkan kita kadang-kadang terlalu memudah-mudahkan, tidak serius. Yang dikhawatirkan, apabila tidak serius, sesuatu yang semestinya harus kita keluarkan, kalau tidak dikeluarkan. Rasul memperingatkan, mahtalatu malul zakat malan illa halakatuh. Tidaklah bercampur uang yang semestinya harus kita keluarkan zakat, kalau tidak kita keluarkan, maka akan menjadi monster, merusak harta kekayaan yang lain. Alangkah ruginya. Lebih baik lebih. Karena kalau kelebihan itu, kelebihannya menjadi infak. Nah, di sini tidak lain karena kurang kesungguhan kita, keseriusan kita. Begitu juga amanah. Kita mengambil pelajaran dari Ibrahim, Ismail kecil. Pendidikan yang diberikan kepada Ibrahim yang sangat luar biasa, sehingga ketika berada dalam pusaran cobaan, ini bisa berjalan dengan baik walaupun sangat berat. Nah, bagaimana titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu anak. Apakah pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah pendidikan yang memenuhi menjadi yang menjadi tuntutannya? Ini perlu kita cek ulang. Bukan hanya sekedar anak kita sekolah, tapi apakah dari proses sekolahnya, proses pendidikannya, menjadikan anak-anak kita mudah, mereka mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Bagaimana ketika kita perintahkan untuk sholat, apakah termasuk anak-anak yang taat, serius memenuhi perintahnya? Ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita meremehkan, bahkan kadang-kadang lebih mementingkan duniawinya sementara ukhrawinya, akhlakul karimahnya kurang begitu kita perhatikan. Yang penting akademiknya bagus, sementara sholatnya, tilawah Qur'annya, ini kadang-kadang kurang kita perhatikan. Maka dari itu, mari kita cek kembali, kita evaluasi kembali bagaimana kesungguhan dan pengorbanan kita dalam rangka untuk menjaga amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keseriusan kita, mari kalau dulu Nabi Ibrahim sampai dikatakan Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu sendiri tapi dikatakan sebagai ummah karena kebaikannya yang berkumpul di dalam diri Nabi Ibrahim, dan kemudian menjadi contoh teladan yang sangat luar biasa. Maka untuk itu, mari kita telah mendapat pelajaran yang besar dengan Idul Adha ini, dengan banyak kisah dan nasihat yang disampaikan. Mari betul-betul kita manfaatkan dengan baik, sehingga kita sampai pada kesimpulan betapa kehidupan ini sangat membutuhkan perjuangan dan pengorbanan kalau kita ingin meraih apa yang kita cita-citakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran dan keseriusan kita untuk betul-betul bisa memanfaatkan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang, termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh dalam hidup dan memaksimalkan apa yang masih diberikan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diraih oleh Ibrahim dan keluarganya. Aku li kauli hadza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dan pendengar, kami informasikan Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon 2710 dan di WA Pro 1 RI Tanjung Pinang. Dan siaran kita pada pagi hari ini, Mutiara Pagi kita juga dirilai oleh RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, SP Bengkalis, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan juga SP Tanjung Balai. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk Anda yang bergabung. Kita sapa dulu Ustaz yang ada bergabung di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Selamat pagi, dengan siapa Bapak?
1: Dengan Tok Londe, Tanjung Pinang, Kampung Pulang.
2: Oh baik, silakan Tok Londe. Mungkin volume radionya bisa dikecilkan sedikit biar tidak feedback di studio.
1: Oke. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, harapan kita apa yang Bapak sampaikan ini itu termasuk dalam pemikiran kita semua. Supaya kita diterima di sisi Allah SWT.
3: Amin.
1: Memang dalam hal korban ini, orang yang berkorban itu menerima apa yang diikhlaskan semuanya. Tetapi di sana sini banyak kelemahan di pengurus panitia korban itu sendiri. Seharusnya korban itu semuanya dibagi yang berhak menerima. Tetapi halnya kita lihat selama ini, usahakan itu tulang, tetapi semua nampaknya hanya diberi daging-dagingnya saja, tetapi tulang-tulangnya tidak nampak dibagi. Apakah ini termasuk rukun dalam korban itu sendiri? Ataupun panitia sendiri itu mendapat berkah apa enggak kalau dia yang mengambil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong deh, di Kampung Bulang, Kota Tanjung Pinang. Baik, kalau masih ada, kita tampung dulu untuk Anda yang ingin bergabung. Silakan, kalau belum ada, mungkin langsung dijawab dulu, Ustaz.
3: Iya, jadi ini nasihat ya, nasihat untuk pengurus ya atau panitia korban. Jadi memang mestinya harus di ya seiramakan niatan pekorban dengan ya panitia atau pengurus yang mengurus korban. Artinya apa? Yang ada dalam pikiran kita ketika kita menjadi pengurus apa atau panitia korban adalah sama-sama berkorban. Ya. Artinya apa? Artinya mas apa sama-sama serius untuk mensukseskan amal ibadah ini. Kalau pekorbannya yang berkorban itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, pengurusnya ini juga harus ikhlas. Ya. Artinya apa? Kalaupun mereka mendapatkan ya imbalan jasa sebagai pengurusnya, itu harus juga sewajarnya, bukan berlebih-lebih. Kalau berlebih-lebih jatuhnya apa? Jatuhnya jadi ya kurang baik, bahkan bisa jadi ya. Kalau ditanyakan tadi Dok Londe, apakah ya, haram atau tidak, ya bisa jatuhnya kalau berlebihan. Ya, karena dia mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Tapi kalau sudah sewajarnya ya, sebagai ketua panitianya sudah mengatur sedemikian juga sesuai dengan kewajaran ya, tidak berlebihan, itulah hak kita. Tapi kalau lebih dari itu berarti hak orang lain yang kemudian kita paksakan kepada kita. Maka memang ya biasanya ada namanya apa, perjanjian ini ya, perjanjian awalnya, bahwa semua yang telah diserahkan kepada pengurus ya, kemudian pengurus untuk mengurus dengan serius, dengan maksimal ya, bukan untuk ya terlalu berlebih-lebihan untuk dibagi ya, sebagai ini. Jadi tidak ada namanya apa, jatah preman kalau bahasanya. Ya.
2: Okay.
3: Mentang-mentang yang ini kemudian semua masuk ke kantong ya, panitianya. Jadi ini ya, niat awalnya harus diluruskan lagi ya, supaya kita mendapatkan pahala korban, termasuk pengurusnya menjadi ya mendapatkan pahala karena telah berkorban. Korban apa? Korban tenaga, korban ini gitu. Nah, kalaupun ada imbalan itu hanya sekedarnya, bukan berlebihan.
2: Baik, ya, Ustaz. Ini juga ada pertanyaan nih Ustaz. Mengapa sih sekarang banyak sekali orang yang mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan? Dan bagaimana pula cara untuk menjaga semangat ketika doa dan harapan itu belum terkabul, Ustaz?
3: Iya. Jadi kenapa sih orang sekarang mudah menyerah? Memang kalau melihat ya apa kejadian-kejadian diantaranya ya ya kejadian seperti bundir itu kan sering terjadi. Bener. Ya bahkan lebih ya sekarang tuh sering sekali, sedikit-sedikit ya kemudian bunuh diri atau sedikit-sedikit menyerah atau enggak. Nah, ini memang masalah mentality, mentalitas yang perlu harus kita kuatkan. Berarti apa? Ya, sumbernya adalah masalah keimanan. Ya, keyakinan bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita punya Allah, bahwa Allah lah ya, that, ya maha tempat bergantung kita. Ini yang perlu dikuatkan. Memang ada ya sinyalemen bahwa ya Gen Z ya, atau akhir-akhir ini ya mudah sekali orang menyerah. Nah, di antaranya penempaannya masalah tadi, keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah menyerah dan terus putus asa karena apa? Karena salah persepsi dalam ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa seakan-akan yang kalau punya keinginan pengennya cepat dikabulkan. Sementara kita harus yakin bahwa doa itu nanti akan dikabulkan.
2: Okay.
3: Ya, akan dikabulkan. Allah Maha. Tapi memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Gitu. Bagaimana? Ya. Ya, di antaranya apa? Kita harus juga baik sangka kepada Allah. Kemudian lebih serius lagi memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Ini perlu.
2: Okay. Ya,
3: jangan sampai kita hanya sepihak saja. Pengennya doanya dikabulkan, tapi ketika dipanggil oleh Allah, diminta oleh Allah, kita tidak serius untuk memenuhi. Itu perlu.
2: Okay.
3: Ya, kemudian juga yang namanya doa itu tidak selalu ya, apa yang kita minta pasti apa itu yang dikerjakan. Bisa juga diganti. Iya kan? Diganti yang lebih baik. Gitu. Kita enggak tahu. Ya, kita minta sesuatu apa mungkin minta uang, minta ini. Tapi kita diberikan dengan kesehatan, kita diberikan dengan peluang, dengan kesempatan. Ya, bisa bentuknya diganti atau ditunda, ya. Tunda karena apa? Karena Allah yang lebih tahu. Mungkin kalau diberikan sekarang kurang tepat.
2: Okay.
3: Ya, bisa jadi karena ditunda.
2: Okay, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waktu juga membatasi kita.
3: Iya.
2: Semoga kita dapat berjumpa di pertemuan selanjutnya Ustaz ya. Amin. Dengan pembahasan yang berbeda. Dan ada ungkapan mengatakan tidak ada perjuangan tanpa lelah dan tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Bersabarlah karena Allah melihat setiap tetes air mata dan usaha hambanya. Benar Ustaz ya? Okay, baik.
3: Allah.
2: Demikian mendengar siaran Mutiara Pagi perjalanan kita yang kita laksanakan dan kita yang dirilai oleh RRI Korwil 15 dan juga 16. Kita akan berjumpa kembali di siaran berjaring Mutiara Pagi minggu depan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kami yang muda-muda ini segan kalau ditanya soal kato nan ampe, takut salah penempatan antara kato mandaki atau malereng.
3: Bisa jadi naik sekitar 20% loh.
4: Kita juga sudah melakukan analisa terhadap calon-calon lawan kita. Sama-sama kita tahu 3 tim kompetitor kita merupakan juara di masing-masing provinsi.
1: Sari berita, Elkam Sumbar soroti maraknya budaya asal bunyi atau asbun di media sosial. Volume sampah selama libur panjang Idul Adha 2026 diprediksi meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya, Rani Zue. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau Elkam mendorong pendidikan kato nan ampe dimulai dari lingkungan keluarga. Pendidikan keetika bertutur dinilai penting untuk menjaga sopan santun generasi muda di tengah perkembangan zaman dan media sosial. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
5: Dimulai dari dalam keluarga, kalau mau seperti itu.
6: Ketua Harian Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Amril Amri, mengatakan keluarga memiliki peran utama dalam membentuk cara berkomunikasi anak sejak dini. Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti mengucapkan permisi, terima kasih, dan menghormati orang tua menjadi bagian penting dalam budaya Minangkabau. Hal itu disampaikan Amril dalam program terbaru RRI Padang, yakni Mauta, yang disiarkan di Pro 2 dan Pro 4 secara bersamaan kemarin. Ia menjelaskan budaya bertutur dalam adat Minangkabau bukan sekedar cara bicara, tetapi juga mencerminkan adab dan penghormatan kepada orang lain.
5: Ambo mencari eksistensinya tetap ada. Cuma barangkali kalau ditanyaan kato mendaki, kato menurun, kato mendata, kato malereng itu yang tak tahunya. Tapi cara pemakaian tetap ada. Eksis. Persoalannya, karena langgam kato nan ampe tadi itu dalam bahasa Minang, persoalannya kini pemakai bahasa Minang itu bagi orang Minang nan ala kurang bana.
6: Menurut Amril, masyarakat Minangkabau sejak dahulu mengenal konsep kato nan ampe yang mengatur tata bicara sesuai situasi dan lawan bicara. Nilai tersebut meliputi kato mendaki, kato menurun, kato mendata, dan kato malereng dalam kehidupan bermasyarakat. Amril menilai tantangan saat ini bukan karena generasi muda kehilangan etika, melainkan mulai berkurangnya pemahaman terhadap istilah dan filosofi budaya Minang. Meski demikian, ia menyebut praktik sopan santun dan komunikasi sebenarnya masih diterapkan generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, LKM mengajak masyarakat menghidupkan kembali budaya bertutur santun melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga nilai adat Minangkabau di tengah perkembangan komunikasi modern. Febian Syafitra melaporkan.
1: Zaman berganti, teknologi merajai, namun adat tak boleh mati. Di tengah gempuran tren scrolling TikTok dan budaya digital yang instan, LPP RRI Padang meluncurkan sebuah terobosan berani bertajuk Mauta. Menariknya, program yang membedah dinamika adat termasuk kato nan ampe ini justru mulai mencuri perhatian anak-anak muda di berbagai nagari. Kehadiran program Mauta di RRI Padang perlahan meruntuhkan dinding pembatas tersebut. Dikemas lewat obrolan yang cair, egaliter, dan jauh dari kesan menggurui. Program ini mulai menjadi ruang aman bagi anak muda untuk kembali mengenali jati dirinya, sebagaimana diungkapkan Bella, mahasiswi salah satu akademi perawatan di Kota Padang. Tidak sekedar menjadi pendengar pasif, anak-anak muda hari ini menantang relevansi adat dalam kehidupan modern. Disinilah Mauta hadir memberikan jawaban konkret. Kato nan ampe yang selama ini dianggap sebagai aturan kuno, menurut Bella dibedah dan dikontekstualisasikan menjadi emotional intelligence atau etika berkomunikasi di media sosial.
2: Jujur, awalnya kami yang muda-muda ini segan kalau ditanya soal katonan ampe. Takut salah penempatan antara kato mandaki atau malereng. Tapi pas dengar Maota di RRI, pembawaannya itu santai banget, kayak ngobrol di lapau. Oh, ternyata etika berbicara ini penting banget. Bahkan buat modal kami kirim chat WhatsApp ke dosen atau lamaran kerja secara profesional biar kelihatan berkarakter.
1: Inovasi Maota RRI Padang jelas bela membuktikan ketika ada disampaikan dengan bahasa yang sefrekuensi dengan anak muda. Tanggapan yang muncul bukanlah antipati, melainkan rasa kepemilikan yang tinggi. Ruang udara kini telah menjelma menjadi jembatan antar generasi, memastikan filosofi adat Basandi Syara, Sara Basandi Kitabullah tetap menyala di jemari dan hati anak muda negeri. Pemerintah Kota Padang menyiapkan sistem absensi wajah dalam program Smart Surau. Teknologi itu akan digunakan memantau kehadiran pelajar sholat subuh berjamaah di masjid. Berikut laporan Febian Syafitra.
7: Sistem absensi wajah atau face recognition pada fitur Smart Surau.
6: Pemerintah Kota Padang menyiapkan sistem absensi wajah dalam program Smart Surau. Sistem itu digunakan untuk memantau kehadiran pelajar saat mengikuti salat berjamaah di masjid. Wali Kota Padang Fadli Amran menyampaikan pengembangan itu saat pelaksanaan salat Idul Adha di Padang Rabu kemarin. Program tersebut menjadi bagian dari penguatan karakter generasi muda berbasis masjid dan surau. Ia menjelaskan pemerintah Kota Padang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika tengah menguji coba sistem absensi wajah pada fitur Smart Surau. Sistem itu disiapkan sebagai pengganti penggunaan barcode sebelumnya.
7: Kita sedang menginisiasi pembangunan sistem absensi wajah atau face recognition pada fitur Smart Surau yang terintegrasi dengan aplikasi Padang Mobile. Hari ini melalui barcode sudah teridentifikasi lebih kurang 30-60 ribu siswa sholat subuh berjamaah. Pada program Smart Surau Turunan 1 ini sebesar 180 juta kita berikan kepada 600 orang pelajar SD, MI, dan SMP, MTS yang aktif mengikuti kegiatan subuh berjamaah.
6: Program Smart Surau sebelumnya telah dijalankan melalui sejumlah kegiatan utama di Kota Padang. Kegiatan itu meliputi subuh mubarakah, remaja masjid reborn, revisi kurikulum MDTA dan TQA, serta ruang belajar digital di masjid. Selain pengawasan digital, Smart Surau juga disertai pemberian insentif kepada pelajar yang aktif sholat berjamaah. Banyak 600 pelajar menerima bantuan masing-masing 300 ribu per orang. Program Smart Surau menjadi program unggulan pemerintah Kota Padang sejak diluncurkan pada 2025. Program itu menargetkan penguatan pendidikan karakter dan pembinaan berbasis masjid. Febian Syafitra melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang memprediksi volume sampah selama libur panjang Idul Adha 2026 meningkat hingga 20%. Peningkatan mulai terlihat pada akhir pekan ini, seiring tingginya aktivitas masyarakat di lokasi wisata dan pusat keramaian di Kota Padang. Seperti dilaporkan Sali Dela Putri.
8: Mungkin bisa jadi ada perintah dari RTE pada hari besok akan dilayani. Bisa jadi naik sekitar 20%.
9: Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan DLH Kota Padang, Luksani di Padang kepada RRI mengatakan, momen libur Idul Adha berlangsung sejak 27 Mei hingga 1 Juni 2026. Akan tetapi hingga kemarin, DLH Padang belum ada laporan peningkatan volume sampah secara signifikan di Kota Padang. Luksani menyampaikan kondisi tersebut terlihat dari belum adanya permintaan tambahan armada pengangkut sampah di Lembaga Pengelola Sampah atau LPS dan tempat pembuangan sampah atau TPS resmi yang tersebar di 135 titik pada 11 kecamatan di Kota Padang. Luksani menyebutkan, saat ini volume sampah tercatat 650 ton per hari di Kota Padang. Akan tetapi, lonjakan sampah mulai terjadi pada Minggu 31 Mei 2026 seiring meningkatnya aktivitas masyarakat mengisi waktu liburan pada momen tersebut. Luksani menjelaskan, peningkatan sampah umumnya berasal dari kawasan wisata dan tempat keramaian yang banyak dikunjungi masyarakat, seperti Pantai Padang dan Basco Grand City Mall. Jenis sampah yang mendominasi diantaranya sampah makanan, botol plastik, hingga botol kelapa.
10: Belum ada permintaan dari, misalnya kan ada permintaan dari CPNS yang meledak, minta verbalisasi. Sekarang ini masih biasa, Bu. Seperti semula aja, Bu. 650 satu hari, Bu.
9: Kabid Pengelolaan Sampah dan Kebersihan DLH Kota Padang, Luksani, juga menghimbau masyarakat yang masih melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari ketiga Idul Adha agar membuang sampah kurban sesuai surat edaran Wali Kota Padang tentang pengendalian sampah selama perayaan Idul Adha 2026. Pengurus masjid maupun panitia kurban diimbau tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai saat pembagian daging kurban. Sementara itu, masyarakat penerima daging kurban juga dianjurkan membawa wadah sendiri dari rumah untuk mengurangi timbunan sampah plastik. Salidela Putri melaporkan.
1: Pasca perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang santan di Pasar Raya Padang diserbu pembeli. Permintaan santan meningkat tajam seiring tingginya aktivitas memasak randang dan berbagai menu olahan daging kurban lainnya. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
11: Ada meningkat. Ya biasanya kalau seharinya 50 kilo, kalau sekarang lebih 100 kilo.
9: Seorang pedagang santan di Pasar Raya Padang, Misna di Padang, kepada RRI kemarin mengatakan, momen hari besar keagamaan seperti Idul Adha selalu membawa berkah bagi para pedagang santan. Sebab masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, identik memasak randang saat Idul Adha. Menurut Misna, tingginya kebutuhan santan membuat penjualan meningkat signifikan sejak 27 Mei lalu. Dalam sehari, santan yang biasanya hanya terjual 50 kg, kini meningkat hingga mencapai 100 kg per hari. Selain peningkatan permintaan, kata Misna, harga santan juga ikut mengalami kenaikan. Jika pada hari biasa, santan dijual Rp18.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp20.000 per kilogram akibat stok kelapa berkurang dari Kota Pariaman. Misna menyebutkan, pembeli tidak hanya berasal dari rumah tangga, namun juga pedagang rumah makan dan usaha catering yang mengolah daging kurban menjadi randang. Kondisi tersebut membuat aktivitas jual beli santan di Pasar Raya Padang terasa lebih ramai dibandingkan di hari biasa.
11: 1 kilonya Rp20.000, seperempatnya Rp6.000, setengah Rp10.000. Harga kelapa di gudang di Pariaman, modal naik kelapa di gudang itu mahal sampai ke pasar.
9: Misna memprediksi permintaan santan masih terus meningkat hingga akhir masa libur panjang Idul Adha pada 1 Juni mendatang. Diharapkan pasokan kelapa dari daerah penghasil kembali lancar agar harga santan tetap stabil dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Salidela Putri melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Jemaah haji asal Sumatera Barat sedang menjalani rangkaian ibadah lempar jumrah di Mina, Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat M. Rifki mengatakan seluruh proses ibadah berjalan lancar dan terkendali. Berikut laporan Iwan Setiawan.
13: Saat dihubungi dari di Padang kemarin, M. Rifki mengatakan para jemaah haji mulai melaksanakan lontar jumrah sejak 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Ia menjelaskan terdapat dua skema pelaksanaan ibadah, yaitu sebagian jemaah melaksanakan

0: 10 pagi itu semua sudah bergerak, jamaah tidak ada lagi yang tinggal di Musdalifah. Jadi peristiwa yang tahun 2023 tidak terjadi, peristiwa tahun 2025 kemarin jamaah jalan kaki dari Musdalifah ke Mina juga tidak terjadi, karena memang kesigapan dari pemerintah atau Kementerian Haji dan Umrah mengatur skema perjalanan jamaah haji dari Arafah, Musdalifah dan Mina itu. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan ini perlu mungkin dipertahankan tahun besok atau mungkin dicari lagi formulanya untuk lebih mengoptimalkan skema perjalanan jamaah haji.
1: Selain itu, menurut M. Rifki, pemerintah juga menerapkan skema murur dan tanazul untuk mengurangi kepadatan jemaah di Musdalifah dan Mina. Skema murur diperuntukkan bagi jemaah lansia risiko tinggi, sakit, serta petugas dengan jumlah sekitar 25% dari jumlah total jemaah. Mereka langsung bergerak dari Arafah menuju Mina tanpa turun di Musdalifah. M. Rifki juga memastikan kondisi umum jemaah haji asal Sumatera Barat dalam keadaan baik, meski terdapat beberapa jemaah yang sempat tersesat akibat kondisi tenda yang seragam dan padatnya lokasi. Seluruh persoalan dapat diatasi oleh petugas haji di lapangan. Terkait kondisi kesehatan hingga saat ini, tercatat 5 orang jemaah haji asal Sumatera Barat wafat di Tanah Suci. Jumlah tersebut menurun signifikan dibanding musim haji tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 20 orang. Sementara kepulangan jemaah kloter pertama dijadwalkan mulai 3 Juni 2026 dan diperkirakan tiba di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 18.16 waktu Indonesia Barat. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Tim PSPP Padang Panjang terus mematangkan persiapan jelang laga perdana putaran Nasional Liga 4 musim 2025-2026 menghadapi Wahana FC Pekanbaru. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Guntur Daryono Purbalingga pada Sabtu 30 Mei 2026. Kembali Iwan Setiawan menurunkan laporannya.
1: Skuad asuhan pelatih Dian Rama itu diketahui telah menjalani training center atau TC di Purwokerto sejak sepekan terakhir. Program pemusatan latihan tersebut dilakukan guna meningkatkan kesiapan tim sekaligus mempercepat adaptasi pemain dengan kondisi cuaca dan atmosfer pertandingan di Jawa Tengah. Saat dikonferensi di Purwokerto kemarin, pelatih kepala PSPP Padang Panjang Dian Rama menyebut perkembangan tim selama menjalani TC menunjukkan hasil positif. Menurutnya, para pemain mengalami peningkatan cukup signifikan baik dari sisi fisik, kemampuan individu maupun daya tahan stamina. Menghadapi Wahana FC Pekanbaru yang ditangani mantan pemain nasional Bobby Satria, Dian Rama mengaku tetap mewaspadai kekuatan lawan. Namun dirinya memastikan PSPP datang ke putaran nasional dengan kepercayaan diri yang tinggi dan kesiapan penuh untuk bersaing di grup D.
4: Terkait persiapan menghadapi pertandingan pertama insya Allah pada hari Sabtu besok melawan Wahana FC Pekanbaru, alhamdulillah persiapan berjalan dengan lancar, pemain juga dalam keadaan fit semua, dan perkembangan tim menunjukkan performa yang sesuai kita inginkan. Kita juga sudah melakukan analisa terhadap calon-calon lawan kita. Sama-sama kita tahu, 3 tim kompetitor kita merupakan juara di masing-masing provinsi. Artinya, 3 tim itu merupakan tim-tim terbaik di provinsi mereka. Jadi, butuh kerja keras, perjuangan semuanya.
1: Dalam putaran nasional Liga 4 PSPP Padang Panjang, tergabung di grup D bersama Silva Kalteng FC, Wahana FC Pekanbaru, dan tuan rumah Persibangga Purbalingga. Persaingan di grup tersebut diprediksi berlangsung ketat karena seluruh tim datang dengan target lolos ke babak berikutnya. Laga perdana kontra Wahana FC Pekanbaru menjadi momentum bagi PSPP Padang Panjang untuk membuka peluang di fase grup D. Dukungan masyarakat Sumatera Barat pun diharapkan mampu menjadi tambahan motivasi bagi tim berjuluk Laskar Serambi Mekah tersebut guna memberikan hasil terbaik di pentas nasional. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Elkam Sumbar soroti maraknya budaya asal bunyi atau asbun di media sosial. Volume sampah selama libur panjang Idul Adha 2026 diprediksi meningkat. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kondisi sering lapar terjadi karena memang tubuh benar-benar lapar. Tapi bisa jadi itu adalah keinginan sesaat atau yang biasa disebut lapar palsu. Lapar palsu adalah rasa lapar yang bukan disebabkan karena kebutuhan untuk makan. Tapi ini terjadi dikarenakan seseorang merasa bosan atau pengaruh emosi lainnya. Perasaan lapar yang disebabkan karena emosional ini biasanya hanya menginginkan makan makanan tertentu, umumnya yang tinggi lemak dan gula.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Iya, masih dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi warga Kota Padang. Oke, kita masih bersama dengan siaran Pro 1 RRI Padang ya, masih dalam Padang pagi ini untuk edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Gimana pendengar setelah libur Idul Adha? Mudah-mudahan walaupun ini hari Jumat dan besok udah weekend lagi ya, artinya libur lagi, walaupun ada hari-hari terjepitnya, gak apa-apa ya. Jangan menjadi alasan untuk kita bermalas-malasan untuk masuk kerja atau sekolah atau mungkin kuliah dan semua kegiatan kita. Harus tetap selalu semangat pendengar, dan harus dilakukan dengan semaksimal mungkin ya, biar hasil yang kita kerjakan ini tentunya dapat memberikan hasil yang terbaik hari ini. Oke, di hari Jumat ini ya, mudah-mudahan menjadi hari yang berkah juga, karena biasanya kalau Jumat tuh orang-orang pada Jumat berkah gitu ya. Mudah-mudahan keberkahannya itu menaungi kita semua di hari ini. Dan tentunya untuk Anda pendengar dalam beraktivitas hari ini juga tetap selalu berhati-hati, mengutamakan keselamatan juga ya dalam beraktivitas. Dan pastinya untuk Anda juga tetap selalu juga kesehatan ya, karena mungkin beberapa hari ke depan ini mungkin kita akan disuguhkan dengan makanan-makanan yang mungkin sebenarnya baik, tapi kalau berlebihan tidak baik ya. Misalnya nih daging gitu kan, karena hari kurban. Nah, rata-rata tuh kayaknya masakan-masakan di rumah kita itu adalah daging. Boleh dikonsumsi ya pendengar, tapi jangan berlebihan aja. Harus dikontrol gitu. Konsumsi dagingnya dengan juga vitamin-vitamin yang lain gitu ya, atau serat-serat juga. Jangan sampai berlebihan aja gitu, karena sesuatu yang berlebihan juga tidak baik ya pendengar. Oke, di pagi hari ini masih bersama saya Rani Zue ya, menemani Anda dengan rangkaian hiburan serta informasi-informasi yang juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming pendengar di rri.co.id. Oke, pendengar, nanti kita juga akan mengupdate informasi lalu lintas dan cuaca ya, bersama dengan Ditlantas Polda Sumbar dan juga BMKG Minangkabau. Nanti akan ada juga dialog Padang Menyapa, dan yang pastinya ada Halo RRI juga yang akan menemani kita semua di hari ini. Oke, yang lagi di jalan, lagi bawa kendaraan, berhati-hati, tetap selalu fokus dan patuhi segala rambu-rambu lalu lintas ya, jangan ada yang dilanggar, biar kita semua aman ya, selamat, dan juga sampai ke tujuan masing-masing. Oke, sebelum kami hadirkan kembali hiburan yang pastinya akan menambah semangat kita juga ya, ada suntikan energi ya dari lagu-lagu di pagi hari ini, tapi kita ke informasi dulu pendengar, di mana pemerintah menyatakan penanganan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini telah memasuki fase pemulihan permanen. Tahapan tersebut akan dijalankan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertahap hingga 2028. Ketua Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan penanganan pasca bencana dilakukan melalui tiga tahapan utama, yakni tanggap darurat, transisi, dan pemulihan permanen. Sementara itu pendengar, Tito juga menjelaskan sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari, koordinasi lintas sektor terus dipercepat untuk mengawal fase transisi. Sejumlah layanan dasar yang sempat terganggu kini sebagian besar sudah kembali berjalan. Layanan pemerintah daerah, pasokan listrik, distribusi bahan bakar minyak atau BBM, jaringan internet, hingga fasilitas kesehatan disebut telah kembali beroperasi di wilayah terdampak. Selain itu, pendengar, konektivitas antar wilayah juga mulai pulih, di mana seluruh jalan nasional kini telah kembali terhubung. Sementara untuk jembatan nasional sudah kembali berfungsi baik melalui pembangunan permanen melalui solusi sementara seperti jembatan Baile, Armco, kemudian jembatan Perintis, dan jembatan Gantung. Dan pendengar, kemajuan penanganan juga terlihat pada sektor pendidikan dan hunian penyintas. Dari sekitar 4.922 sekolah terdampak, mayoritas telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah masing-masing setelah
proses perbaikan dilakukan. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan ambisi dan konsistensinya belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawab.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ade, ayo makan nak. Kakak, lihat nih, Mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, nak.
2: Semua perhatian itu untuk kita.
3: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kiper Persib TJ Paco Alam mencatat 18 nirbobol sepanjang Super League 2025-2026. Rekor itu melampaui capaian Yu Jae-hoon dengan 17 nirbobol. Rekor itu berhasil dipecahkan TJ Paco Alam pada laga terakhir musim melawan Persijap Jepara di Bandung. Pertandingan berakhir imbang tanpa gol sekaligus mengunci gelar juara Super League 2025-2026. Sementara itu pendengar, Teja mengaku sempat bertemu langsung dengan Yu Jae-hoon saat menghadapi Persijap Jepara. Keduanya juga berkomunikasi dan berbincang hangat usai pertandingan berlangsung. Yu Jae-hoon kini menjabat pelatih kiper Persijap Jepara dan ia turut berperan meningkatkan kualitas penjaga gawang tim asal kota Jepara itu musim ini. Dan Teja tak ingin cepat berpuas diri meski telah mencetak sejarah, ia bertekad menjaga konsistensi musim depan dan memecahkan rekornya sendiri. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
5: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia. Iklan layanan pelayanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.
8: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan hingga bisnis online yang terus tumbuh, semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi olahraga dulu pendengar, di mana dokter tim nasional Brazil Rodrigo Lasmar mengkonfirmasi Neymar mengalami cedera tingkat 2 di betis kanannya dengan perkiraan waktu pemulihan antara 2 dan 3 minggu. Hal ini memaksa penyerang tersebut melewatkan tahap akhir persiapan pertandingan persahabatan. Diagnosis ini berdampak langsung pada rencana staf pelatih karena Neymar akan melewatkan pertandingan melawan Panama pada 31 Mei dan Mesir 6 Juni. Masa pemulihan juga mungkin membuat pemain bernomor punggung 10 itu absen pada pertandingan pembuka Piala Dunia Brazil melawan Maroko, tergantung pada kemajuan fisiknya. Sang bintang sudah datang dengan bengkak di area betisnya sejak masalah dimulai pada 17 Mei. Hal itu terjadi saat ia merasakan sakit ketika Santos kalah 3-0 dari Coritiba di Liga Brazil. Dan sejak saat itu Neymar tidak kembali berlatih dengan bola, menimbulkan tanda peringatan yang dikonfirmasi oleh laporan medis. Cedera ini menjadi pukulan telak bagi tim nasional Brazil yang mengandalkan Neymar sebagai motor serangan. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Jadi pendengar, jangan kemana-mana dulu, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan kembali satu lagu yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar dimana pun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di pagi hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.

0: Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga. Mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang